0: Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
1: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
0: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,01 triliun. Anggaran tersebut turun Rp488,16 miliar atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar Rp401 miliar dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
4: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar Rp401 miliar sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
5: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar Rp401 miliar.
4: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp401 miliar.
3: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara

0: negara dari PT TNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
1: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
3: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
4: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awal kan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
3: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
5: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU. Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
3: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Ana Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
6: Laporan Khusus. 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
7: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 GW. Pembangunan PLTS 100 GW peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 GW peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
6: 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 GW, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi.
7: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
8: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 GW program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 GW adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
7: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 MW peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
9: Indonesia menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 GW peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
7: Program PLTS 100 GW peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahraddin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
10: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
11: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting, pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
12: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri, harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekedar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas Rungu.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
15: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Adi Sindia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kedungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau ramai lancar, perlambatan.
2: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, pendengar kami. Ya.
15: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang, dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
2: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
2: Badan Nasional Pencarian dan

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbah. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbah.
0: Banyak juga maumu, cu. Simbah akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbah. Segera saya transfer ya, Mbah.
0: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simbah. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

96,7 MHz RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kolaka, tim gabungan Polres Kolaka Utara mengamankan tahanan terakhir yang melarikan diri dari rutan Polres Kolaka Utara yang berinisial T di Desa Lemo, Kecamatan Lampia, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada Jumat lalu 29 Agustus 2026. Penangkapan pria berinisial T ini sekaligus melengkapi pengamanan kembali seluruh 11 tahanan yang sempat melarikan diri sejak 2 Juli 2026. Petugas menemukan posisi persembunyian tahanan terakhir tersebut di dalam sebuah pondok kebun damar sekitar pukul 3:51 WITA. Pelarian para tahanan berakhir setelah tim gabungan melakukan penyisiran maraton di sejumlah wilayah pegunungan Kolaka Utara hingga meluas ke Sulawesi Selatan. Nah, beberapa titik penangkapan meliputi wilayah Kecamatan Katowi, Ranteangin, lalu Wawo, kemudian Lasusua, KDOH, kemudian juga daerah Batu Putih hingga kawasan Danau Towuti. Nah, dalam proses pengejaran tersebut, kepolisian turut mengedepankan pendekatan persuasif kepada pihak keluarga dan juga tokoh masyarakat setempat. Satu orang tahanan diserahkan secara kooperatif oleh pihak keluarga melalui pendampingan kepala desa setelah dilakukan penggalangan komunikasi. Seluruh tahanan yang berhasil ditangkap kini telah berada di Mako Polres Kolaka Utara untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Oh. Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kenal informasi dan inspirasi. Kita akan lengkapi update informasi Anda pendengar untuk Sultra Pagi. Namun sebelumnya kita akan cek fakta terlebih dahulu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Agrinas Jaladri Nusantara. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbox.hoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir dari laman resmi PT Agrinas Jaladri Nusantara di karir.agrinasjaladri.co.id, diketahui bahwa saat ini PT Agrinas Jaladri Nusantara hanya sedang membuka program pendaftaran Jaladri Career Box atau database potensial kandidat hingga 31 Desember 2026. Nah, mengutip dari akun Instagram resmi PT Agrinas Jaladri Nusantara @agrinasjaladri.co.id, masyarakat bisa mendaftarkan diri lebih awal melalui database potensial kandidat atau DPC di Career Box Jaladri. Nah, dengan bergabung dalam DPC, data dan CV akan tersimpan dalam sistem PT Agrinas Jaladri Nusantara dan menjadi pertimbangan utama saat rekrutmen dibuka. Dapat dipastikan pendengar, informasi yang beredar adalah hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Kau punya pacar. Tidak syarat punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susirang.

Bayangkan, hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia
1: dibangun putus sekolah, baku, kemiskinan,
0: dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

96,7 MHz Pro satu Kendari. Pendengar, OJK menetapkan 1.277 sanksi administrasi pelarangan atau larangan serta perintah tertulis di bidang pasar modal sepanjang 2026 sampai 31 Agustus 2026 kemarin. Penanganan pengenaan sanksi tersebut dijatuhkan kepada emiten, kemudian perusahaan publik, profesi penunjang pasar modal serta pihak terkait lainnya atas pelanggaran peraturan pasar modal dan kepatuhan pelaporan. Pendengar, OJK mencatat ada sebanyak 93 sanksi diberikan atas pelanggaran peraturan pasar modal dengan total denda mencapai 73,99 miliar rupiah. 8 peringatan tertulis, 5 perintah tertulis, 10 larangan dan 6 pembekuan izin. Sanksi tersebut menyasar pendengar menyasar 23 emiten, kemudian termasuk PT Bakri Telkom TBK, lalu PT Nippon Indosari Korporindo TBK, kemudian ada PT Bakri dan Brothers TBK serta PT Pancamitra Multi Perdana TBK. Pelanggaran yang ditemukan meliputi pengelolaan dana hasil penawaran umum, penyajian laporan keuangan, audit oleh akuntan publik, kemudian transaksi afiliasi, lalu transaksi material, hingga tata kelola emiten. Selain itu, pendengar, OJK juga menetapkan 1.184 sanksi administratif berupa denda sebesar 253,07 miliar rupiah dan 304 peringatan tertulis akibat keterlambatan penyampaian laporan berkala, insidentil, serta tata kelola. Nah, langkah tegas ini diambil oleh OJK guna mendorong kepatuhan pelaku industri, memberi efek jera, serta memastikan pasar modal Indonesia berjalan secara teratur, wajar, efisien, dan berintegritas.

Tanggal 11 September di tahun 1945 adalah hari ditetapkan sebagai Sumpah Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. Tahun 2024 merupakan peringatan hari ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Mari kita kembali meresapi semangat kebangsaan yang terus menginspirasi kita semua. RRI telah menjadi saksi sejarah dan penggerak utama dalam menyebarluaskan informasi serta menjaga budaya bangsa. Di usia yang ke-79 ini, RRI tetap berdedikasi untuk menginspirasi keindonesiaan dengan memupuk persatuan dalam keragaman serta memperkuat jati diri bangsa melalui siaran-siaran yang edukatif dan informatif. Dengan semangat inspirasi keindonesiaan, kita bersama-sama mengarungi zaman digital ini, menjadikan RRI sebagai media yang adaptif, kreatif, dan relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita terus mendukung dan merayakan kiprah RRI sebagai jembatan informasi dan kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Selamat ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Inspirasi keindonesiaan sekali di udara tetap

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Mbak Bangka, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, deh.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal. Lalu ketagihan. Kehabisan uang hingga depresi. Bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk yang saat ini masih terus menikmati suguhan informasi dan juga musik-musik pilihan, tentunya jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga Apple Store, atau juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Dan tentunya jangan lupa juga untuk follow media sosial terverifikasinya RRI Kendari di Instagram, Facebook, dan juga TikTok, serta kanal YouTube. Nah, kita juga hadirkan informasi terkait Polres Konawe yang mendorong penyelesaian secara kekeluargaan terkait persoalan dugaan perundungan terhadap seorang siswa SD Negeri 1 Nario Indah, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe. Kapolres Konawe AKBP Edi Raharjo SIK MSI bersama jajaran PJU Polres Konawe hadir langsung dalam pertemuan klarifikasi yang digelar di SD Negeri 1 Nario Indah pada Senin 31 Agustus kemarin. Nah, pertemuan ini dimulai sekitar pukul 9.40 WITA, pendengar, dengan melibatkan pihak sekolah, kemudian orang tua siswa, juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe, serta unsur masyarakat dan pemerintah setempat. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Dikdas Dikbud Konawe, Dewi Puspa Arini SPD MPD, juga dihadiri Kasih Kurikulum Dikbud Konawe Risaldin SPD MPD, lalu juga hadir Kepala SD Negeri 1 Nario Indah. Kemudian juga di mana dalam forum tersebut masing-masing pihak menyampaikan keterangan dan juga pandangan terkait informasi dugaan perundungan yang sebelumnya beredar di media sosial. Nah, klarifikasi menghasilkan pemahaman bersama mengenai persoalan yang berkembang. Perbedaan pemahaman dan miskomunikasi antara pihak sekolah dan orang tua ini menjadi bagian dari persoalan yang perlu diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka. Kapolres Konawe AKBP Edi Raharjo menekankan pentingnya menjaga kepentingan anak agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Kapolres mengajak pihak sekolah dan juga keluarga memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk tetap belajar, bergaul, dan menjalani aktivitas pendidikan dalam suasana yang sehat.

0: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf, Nyi.

0: KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

Masih dari studio terintegrasi Jalan Laut 44 Mandunga Kendari. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang masih setia bersama kami di suasana siang yang nampaknya juga cukup panas ya untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Saya Yesi kembali hadir menyapa Anda di rangkaian Sultra Siang hingga pukul 14.30 nanti. Dan banyak informasi dan hiburan yang juga bisa Anda dengarkan di siang hari ini bersama

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kesal.
3: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
2: Emang bisa ya?
4: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
5: Oh no.
4: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
2: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku

Suasana siang ini pendengar, kalau di Kota Kendari dan sekitarnya memang cukup panas ya. Ini kalau berbeda dengan kemarin, kemarin bahkan agak sedikit mendung ya dibanding dengan hari-hari biasanya. Tapi untuk siang hari ini juga terpantau cukup panas dan kondisi siang ini juga berangin ya, kalau kita melihat kondisi siang ini. Dan semoga untuk suasana siang Anda juga, meskipun dengan kondisi panas di luar sana, tetap semangat ditemani dengan pilihan musik dan informasi. Nah, kali ini pendengar, nah ini kita ketahui bersama bahwa kita hidup di lingkungan yang majemuk ya, di mana kita berada di lingkungan-lingkungan yang tidak sama ya, banyak suku, bangsa, bahasa, agama dan lain sebagainya. Sehingga pendengar tentunya juga dari apa yang mungkin menjadi kebiasaan-kebiasaan kita ya, kemudian berbagai lingkungan yang majemuk ini menjadi sebuah kesyukuran juga buat kita ya, karena kita hidup dalam kondisi yang aman, damai begitu ya, tidak ada perpecahan. Dan tentunya ini yang patut untuk kita syukuri dan juga kita bisa terus lestarikan dalam kehidupan sosial kita, agar kita bisa hidup berdampingan meskipun berbeda suku, bangsa, dan bahasa, dan lain sebagainya. Nah, untuk Anda yang pastinya siang hari ini masih bersama kami di Pro1 Moderasi Beragama, untuk siang hari ini pendengar kami hadirkan beberapa informasi-informasi ya dari lingkungan sekitar kita, yang tentunya juga ini menjadi bukti bahwa kita berbeda tapi tetap satu.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Pendengar, kalau berbicara soal moderasi beragama ya, sebenarnya di wilayah Sulawesi Tenggara ini sudah sejak lama ya ditanamkan dan bahkan menjadi contoh juga dalam moderasi beragama di Indonesia. Ini yang sebelumnya digaungkan ya oleh kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana sejumlah bangunan rumah ibadah yang berdampingan dibangun sejak terbentuknya provinsi di daerah ini, ya ini juga cukup banyak. Kemudian masyarakat yang hidup rukun dan damai dalam toleransi umat beragama. Dan juga pendengar, bahwa moderasi beragama di Bumi Anoa ini sudah tumbuh sejak dulu, dan sampai dengan saat ini kerukunan antar umat beragama juga masih tetap kokoh. Kemudian ada program moderasi ya, atau ide moderasi beragama ini yang sebenarnya juga memang sangat bagus ya. Masyarakat ini bisa hidup rukun sejak dulu. Dan dalam konsep moderasi beragama juga pendengar, di mana moderasi beragama menjadi muatan nilai dan praktek yang paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan bumi Indonesia ya, bumi Sulawesi Tenggara. Sikap mental moderat, kemudian adil dan berimbang juga menjadi kunci untuk mengelola keragaman tersebut. Nah, dan juga pendengar, untuk membangun bangsa dan negara ini, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang seimbang juga untuk mengembangkan kehidupan yang kehidupan bersama yang tentram dan juga menentramkan ya, agar kita bisa hidup saling rukun dan berdampingan.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Pendengar, Indonesia sebagai bangsa yang masyarakatnya majemuk dan multikultur ya, di mana memiliki potensi gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang, kemudian masalah keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Jadi keragaman yang telah ada sejak zaman dahulu hingga saat ini, yang apabila tidak dikelola dengan baik, maka tentunya akan mengganggu suasana kerukunan dan juga kedamaian yang diidamkan kita bersama ya. Multikulturalisme yang tidak terarah itu bisa berimplikasi terhadap dinamika kehidupan umat dan bangsa, yang bahkan bisa mengarah pada berbagai potensi konflik yang juga bisa terpecah belah. Nah, hal ini tentunya pendengar ditengarai juga dengan karena adanya sikap atau pandangan yang bersifat fanatis ya, ataupun juga eksklusif. Dalam konteks agama, sikap eksklusif dan fanatisme sendiri kalau dibiarkan itu akan berdampak pada pandangan yang ekstremisme ya, di mana ada kecenderungan menganggap bahwa paham atau ajaran tertentu itu lebih baik dibanding dengan ajaran lainnya, ya kan? Nah, sebagai orang yang bergabung dengan kelompok tertentu misalnya ya, ini tentunya pendengar biasanya kita mungkin akan mudah tersulut juga dengan hal-hal yang membuat kita bisa mengarah kepada hal-hal negatif. Nah, namun dengan adanya moderasi ini pendengar, tentunya juga menjadi kunci bahwa kita benar-benar harus bisa mengedepankan toleransi kepada sesama ya, agar kita benar-benar hidup bisa berdampingan ya, dan tidak ada sekat-sekat di antara kita

0: dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
1: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

0: Baik pendengar di manapun Anda mendengarkan siaran kami, untuk kebersamaan kita siang hari ini, kita jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk Warta Berita Olahraga.
1: Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.
2: Berita Olahraga.

Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup FVC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di final Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung mengambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru kebetulan mister gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. Gol kemudian tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menuntaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol pengimbang, namun Arsenal mampu meningkat keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Really happy, it's a massive win. It's a tough place.
2: Sangat senang. Ini adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
1: I'm winning and I know how tough it is to win here.
0: Sementara itu pemain Arsenal, Ebenezer, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
3: Yeah, thank you very much. Yeah, it was a tough.
2: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Meraih 3 poin dan kita akan terus maju.
3: Tough, get 3 points and keep going.
0: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodi RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Have a shout there for a potential spot.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat baik. Bagus, jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: ったね。
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.

0: dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
1: I mean, it's been a really tough, like,
2: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
0: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
0: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atas di perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Siyu dari Jakarta.

Sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik satu poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga, Arkan Kaka dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kaka membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

0: Coach Igor Tolis and Peralta.
1: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Diger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Karupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Diger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
2: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
1: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilole.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2000.

lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu beberapa klub, bahkan ada 3, 4, 5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin berada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya di agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain apa namanya starting 11, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goals kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya

0: pemain muda atau nggak pemain senior yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persik Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini tidak, kita ada back kiri namanya Randy Sandaya yang U23. Saya cukup yakin pasti ini pelatih yang ingin ke depannya. Dia di plan pelatih untuk opsi dari inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang punya kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin.
1: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari A-League pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra, yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arialasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamika Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kembali pendengar masih bersama di Pro 1 Kendari 96,7 MHz untuk suasana kebersamaan siang ini. Setelah tadi kita juga mendengarkan warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta. Saya sih masih kembali menyapa Anda ya di rangkaian Sultra siang ini hingga nanti pukul 14. Seperti biasa ada warta berita siang. Namun untuk hari ini spesial ya pendengar, di bulan September. Dari 1 sampai dengan 10 September itu ada para pejabat yang akan membacakan warta berita daerah siang. Nah, untuk hari ini siapakah yang akan membacakan beritanya? Tetap stay tune bersama Pro 1 Kendari.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Ya, pendengar, di saat cuaca panas seperti ini, terkadang kita juga merasakan yang namanya sakit kepala ya, alias migrain, di mana sakit kepala lebih bisa menjadi karena cuaca panas ya, saat ini bisa mempengaruhi terkait dengan suhu tubuh ya, sehingga menyebabkan sensasi nyeri di pelipis ataupun bagian kepala atau belakang kepala kita. Kenapa cuaca panas ini bisa mempengaruhi sakit kepala ya, pendengar? Nah, soalnya cuaca panas itu biasanya juga menimbulkan polusi ya, yaitu suhu yang menyengat sampai mengakibatkan kelelahan dan juga dehidrasi. Migrain sebagai bagian dari sakit kepala ini bisa terjadi karena tekanan lingkungan dan salah satunya adalah cuaca panas. Sakit kepala yang disebabkan oleh cuaca panas sendiri ya sebenarnya tidak secara utama itu diakibatkan karena suhu panas itu sendiri, melainkan juga sebagai bentuk respon tubuh kita nih, pendengar. Tidak hanya dari suhu ya, pemicu sakit kepala dan migrain termasuk juga misalnya mungkin matahari yang cukup menyilaukan, kemudian kelembapan tinggi, atau bahkan karena cahaya terang. Sehingga ini beberapa hal yang terkadang membuat kita menjadi sakit kepala ya, dan menyebabkan banyak hal seperti dehidrasi dan lain sebagainya.

0: Eh, Pak Darto.
1: Eh, Pak Ujang.
0: Waduh, waduh. Ini padinya kelihatan subur banget ya, Pak. Rahasianya apa tuh?
1: Ah, gak ada rahasia-rahasiaan, Pak. Sekarang itu kan pupuk bersubsidi lebih mudah didapat sesuai dengan kebutuhan. Jadi pemupukannya gak telat lagi.
0: Oh, pantes.
1: Iya.
0: Dulu mah, saya suka khawatir kalau pupuk datangnya terlambat.
1: Iya, sekarang kan penyalurannya makin tepat sasaran, Pak. Terus pas panen juga dibantu Alsintan. Kerjanya lebih cepat. Gabah yang tercecer juga jauh lebih sedikit.
0: Wah, wah. Berarti hasil panennya makin banyak ya, Pak?
1: Alhamdulillah, lebih maksimal. Capeknya juga berkurang, Pak.
2: Pupuk yang tepat sasaran dan alat mesin pertanian yang tepat guna membantu petani menghasilkan panen yang lebih baik. Dukung pertanian yang semakin maju. Pupuk tepat sasaran, panen lebih menjanjikan. Karena informasi dan inspirasi,
3: Pro 1. Pendengar, ternyata memang cuaca yang panas ini bisa menyebabkan perubahan kadar serotonin tubuh kita ya, di mana fluktuasi hormon ini adalah memicu migrain ataupun sakit kepala yang secara umum. Paparan suhu tinggi yang berkepanjangan juga menempatkan seseorang pada risiko kehilangan napas ya karena serangan panas. Lalu juga pendengar, migrain ini karena suhu panas biasanya juga dikarenakan pembuluh darah yang menyempit akibat suhu panas. Ketika pembuluh darah menyempit, maka sirkulasi darah itu menjadi tidak baik sehingga mengakibatkan sakit kepala ataupun migrain.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Di 34 menit saat ini pendengar dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kami ucapkan selamat siang untuk Anda yang baru saja menemukan titik frekuensi kami ya di FM 96,7 MHz atau yang juga mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Nah, siang ini pendengar hingga jelang pukul 14 siang nanti saya juga masih punya beberapa informasi yang bisa Anda simak di Pro 1. Nah, salah satunya nih pendengar khususnya bagi Anda yang pecinta asin gitu ya, atau khususnya ibu rumah tangga yang menyediakan menu-menu makanan ya. Nah, ini ada informasi dari WHO nih pendengar, di mana organisasi WHO atau Kesehatan Dunia secara resmi juga mengeluarkan pedoman ketat terkait dengan batas konsumsi garam ya. Ini tentunya untuk menekan angka prevalensi penyakit tidak menular. Berdasarkan dokumen dari guideline sodium intake for adult and children, di mana WHO merekomendasikan dengan sangat kuat agar asupan natrium atau sodium itu bagi orang dewasa tidak melebihi 2000 mg per harinya. Jadi angka ini setara dengan kurang dari 5 gram garam ya, atau sekitar 1 sendok teh saja dalam sehari. Lalu buku pedoman tersebut juga menyoroti bukti ilmiah yang menunjukkan hubungan langsung antara tingginya konsumsi natrium dengan peningkatan tekanan darah. Asupan garam yang melampaui batas juga terbukti menjadi faktor risiko ya penyakit kardiovaskuler, khususnya stroke dan penyakit jantung koroner yang hingga kini menjadi penyebab utama kematian di berbagai negara.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

96,7 MHz RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kebersamaan kita siang ini pendengar, jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan informasi dalam

0: Disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari dengan warta berita daerah siang.
1: Dengan koordinasi kemarin dengan ada rapat pimpinan TKPSDA, kami sampaikan bahwa kendala-kendala di lapangan itu mengenai peralatan dan juga personil begitu. Kami berharap ada dukungan terkait dengan peralatan dan terkait dengan operasional.
2: Nah, untuk menopang visi kota budaya ini, salah satunya adalah bagaimana keberpihakan kita dalam rangka melestarikan budaya-budaya kearifan lokal ini. Kita ini bersyukur kepada leluhur kita.
0: Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari bersama pemerintah daerah mulai memperkuat penanganan kekeringan terutama di kawasan pertanian. Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal. Inilah Warta Berita Selasa 1 September 2026 bersama saya, Sahuryanto Meronda SPMM, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari. Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari bersama pemerintah daerah mulai memperkuat penanganan kekeringan terutama di kawasan pertanian. Rekan Idam melaporkan.
1: 5 kabupaten ya sudah kami tangani, Muna Barat, Muna, Bombana, kemudian Kolaka, Butur juga sudah kami tangani di sana.
3: Fenomena El Nino yang semakin kuat membuat sebagian wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara menghadapi resiko kekeringan yang lebih panjang. Kondisi ini mempengaruhi terhadap berkurangnya suplai hujan dan meningkatkan potensi kekeringan meteorologi di sejumlah wilayah di Sultra. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah khususnya di sektor pertanian menjadi salah satu yang terdampak kekeringan. Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari, Muhammad Harliansyah mengatakan sesuai dengan arahan Menteri Pekerjaan Umum dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air BPS Sulawesi 4 Kendari telah melakukan langkah penanganan sejak Juli 2026. Penanganan diberikan kepada wilayah yang mengalami kekeringan terutama areal persawahan yang tanaman padinya telah mendekati masa panen agar ancaman gagal panen dapat ditekan. Muhammad Harliansyah juga mengatakan penanganan dilakukan di seluruh wilayah yang terdampak diantaranya Kabupaten Muna, Muna Barat, Bombana, Kolaka, dan Buton Utara. Adapun bantuan yang diberikan berupa alat dan mesin pertanian, dukungan operasional, bahan bakar minyak, serta bantuan pipa untuk menyalurkan air ke lahan pertanian.
1: Kalau tindakan kami dari Juli sampai dengan kemarin, sudah ada 5 kabupaten ya, sudah kami tangani. Muna Barat, Muna, Bombana, kemudian Kolaka, Butur juga sudah kami tangani di sana. Memang kekeringan ini sangat luas dan kami juga mengakui bahwa punya keterbatasan peralatan begitu ya. Tapi kami berharap dengan koordinasi kemarin dengan ada rapat pimpinan TKPSDA, kami sampaikan bahwa kendala-kendala di lapangan itu mengenai peralatan dan juga personil begitu. Kami berharap ada dukungan terkait dengan peralatan dan terkait dengan operasional, kami sampaikan kami juga siap membantu operasionalnya.
3: Muhammad Harliansyah juga mengatakan pihaknya telah melakukan penanganan di sejumlah daerah irigasi serta mengaktifkan kembali pompa air milik petani. Selain itu, pihaknya juga telah membentuk satuan tugas penanganan darurat bencana kekeringan yang disiagakan untuk menerima laporan, memantau wilayah terdampak, serta melakukan identifikasi dan penanganan secara cepat bersama pemerintah daerah. Upaya menghadapi El Nino ini membutuhkan kerjasama semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani hingga masyarakat.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bau-Bau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Muluku melaporkan.
4: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Bau-Bau menyesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Kondisi tersebut ditandai dengan Kecamatan Bungi yang telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bau-Bau Muhammad Tasdik mengatakan El Nino perlu diantisipasi sejak dini karena dampaknya hanya berlangsung perlahan namun dapat memicu kekeringan hingga kebakaran. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD mengaktifkan posko siaga dan piket layanan kebencanaan melalui sistem SIGAP. Kanal pelaporan cepat masyarakat juga disiapkan untuk memastikan setiap kejadian dapat segera ditindaklanjuti.
4: Di sisi lain, kami mengakui keterbatasan personel dan peralatan masih menjadi kendala berulang, terutama ketika kejadian berlangsung serentak di lebih dari satu titik. Karena itu, keterlibatan masyarakat bukan pelengkap, melainkan bagian inti dari strategi mitigasi. Kami realistis dengan kapasitas yang ada. Pada beberapa kejadian, api padam lebih cepat karena warga bergerak lebih dulu sebelum armada tiba. Kesiapsiagaan masyarakat itulah lapis pertahanan pertama yang paling menentukan.
5: Untuk mengantisipasi kekurangan air, BPBD menyiapkan dukungan distribusi air bersih bersama Perumda Air Minum dan pemerintah kelurahan. Prioritas diberikan kepada rumah tangga rentan, sekolah dan fasilitas kesehatan di wilayah yang mengalami defisit air. Di sisi lain, sosialisasi dan patroli keliling terus dilakukan menggunakan pengeras suara. Masyarakat diingatkan untuk tidak membakar sampah maupun lahan, menghemat air, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pohon tumbang.
4: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Bau-Bau menyesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini, terutama menyangkut penggunaan air, penanganan sampah, dan keamanan instalasi listrik di rumah. Imbauan ini berlaku sampai BMKG menyatakan curah hujan kembali normal.
5: BPBD juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, PLN, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, dan pemerintah kecamatan untuk menangani pohon yang berisiko tumbang. Pemangkasan maupun penebangan dilakukan sebagai langkah mitigasi, terutama terhadap pohon yang berada di sekitar jaringan listrik. Untuk wilayah perairan, BPBD meningkatkan koordinasi dengan Posar Bau-Bau dan Sabandar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penguatan angin dan gelombang yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat di laut. BPBD juga mendorong penguatan kapasitas relawan, kelurahan tangguh bencana, dan aparat kewilayahan sebagai ujung tombak deteksi dini di tingkat masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Fenomena perkawinan lintas negara bagi pekerja perempuan perlu mendapat perhatian melalui edukasi, pendampingan, dan kepastian hukum. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
6: Fenomena perkawinan lintas negara yang melibatkan pekerja perempuan asal Sulawesi Tenggara menjadi perhatian karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan personal, tetapi juga menyangkut perlindungan perempuan, kepastian hukum, serta masa depan keluarga. Ketua Rumpun Perempuan Sultra Husnawati mengatakan, pekerja perempuan yang bekerja di luar negeri menghadapi berbagai tantangan ketika menjalin hubungan dan memutuskan menikah dengan warga negara lain. Menurutnya, perempuan perlu mendapatkan pendampingan dan pemahaman yang cukup mengenai status hukum perkawinan, hak-hak sebagai istri, serta konsekuensi terhadap anak dan keluarga.
7: Bagaimana status dengan anak ini? Sementara mereka jelas mereka adalah WNA. Terkecuali mungkin jika keseriusan yang Bapak maksud tadi itu adalah kemudian mereka pindah ke warga negaraan, itu mungkin. Artinya ada. Ya, dia izin tinggal permanen di wilayah Indonesia. Itu. Tapi mana dengan tidak? Artinya kan begini, saya tidak lihat dari sisi PMA-nya gitu ya. Kalau dari sisi agama sudah selesai. Sudah selesai karena ada syaratnya. Tapi kan kemudian kita bicara soal ketika perubahan fenomena sosial itu kemudian terjadi. Yeah. Salah satunya adalah kemudian WNA tidak memiliki izin tinggal yang menetap. Ini kan juga jadi problem menurut saya.
6: Perempuan harus memahami hak dan kewajibannya sebelum memutuskan perkawinan lintas negara. Jangan sampai keputusan tersebut justru menempatkan perempuan pada posisi yang rentan. Sementara itu, Kepala Bidang Urusan Agama Islam, Urais dan Bina Syariah Binsar, Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara, Sutar Milkete menegaskan, perkawinan dengan warga negara asing harus memenuhi ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku.
8: Perihal dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah perihal tidak ada halangan bagi warga negara itu untuk menikah. Untuk warga negara asing dan warga negara Indonesia, dia harus memiliki dokumen tidak ada halangan untuk menikah dari negara asalnya atau dari kedutaannya.
6: Fenomena ini dinilai perlu disikapi melalui edukasi dan pendampingan agar pekerja perempuan sultra dapat mengambil keputusan secara aman dan sadar hukum.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyalurkan 2 ton bibit jagung hibrida kepada belasan kelompok tani. Reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
9: Tingkatkan produksi jagung pakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyalurkan bantuan bibit jagung varietas hibrida sebanyak 2.040 kg kepada 13 kelompok tani atau poktan. Bantuan bersumber dari pemerintah provinsi tersebut diharapkan menjadi langkah awal pengembangan jagung pakan ternak sekaligus mendorong peningkatan produksi tanaman pangan di daerah dan membantu peternak di tengah mahalnya harga pakan. Bantuan bibit jagung tersebut disalurkan kepada kelompok tani yang tersebar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Surawoli dan Kecamatan Bungi. Penyaluran dilaksanakan sejak akhir Agustus 2026 dan disesuaikan dengan luas lahan masing-masing kelompok tani. Kepala Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan bantuan diberikan kepada kelompok tani yang sebelumnya telah mengusulkan bantuan kepada pemerintah. Menurutnya bantuan tersebut tidak sekedar ditujukan untuk meningkatkan luas tanaman jagung, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan jagung pakan ternak di Bau-Bau.
10: Tentunya kita ingin mengembangkan tanaman pangan terkait jagung untuk pakan ternak. Dan kita pengen orientasinya memang kalau semakin kan hari ini dari 2000 itu kita tersebar di 150 hektar ya. Nah, ke depan memang kita harapkan ini juga menjadi titik awal untuk di Kota Bau-Bau karena di tahun sebelumnya kan enggak sampai 50 hektaran itu. Hari ini sudah bisa naik 2 kali lipat dan petani sudah sadar begitu pentingnya terkait benih jagung untuk pakan ternak.
9: Ibnu menjelaskan jagung varietas hibrida yang disalurkan tersebut diperuntukkan khusus sebagai bahan pakan ternak. Dengan meningkatnya produksi jagung pakan secara lokal, kebutuhan pakan di Bau-Bau diharapkan dapat dipenuhi dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, peningkatan luas lahan tanaman jagung tahun ini menjadi salah satu indikator perkembangan budidaya jagung di Bau-Bau. Dari sebelumnya kurang dari 50 hektar, tahun ini penanaman ditargetkan mencapai 150 hektar. Ibnu menambahkan, setiap kelompok tani penerima bantuan umumnya memiliki sedikitnya 20 anggota, penyaluran bibit disalurkan berdasarkan kondisi dan luasan lahan yang dimiliki masing-masing kelompok. Dinas Pertanian Bau-Bau berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain meningkatkan produksi jagung, program ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan bahan baku pakan ternak lokal dan pada akhirnya membantu menekan biaya pakan bagi peternak di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
0: Fasilitas kesehatan yang dikelola pemerintah Kota Kendari harus memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat, tanpa membedakan asal daerah maupun kondisi administrasi kepesertaan BPJS. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
11: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menegaskan seluruh unit pelayanan kesehatan di wilayah Kota Kendari wajib memberikan pelayanan terbaik kepada peserta BPJS Kesehatan tanpa memandang asal daerah atau domisili kepesertaan. Pernyataan ini disampaikan untuk menjamin hak kesehatan seluruh warga yang membutuhkan penanganan medis di Kota Kendari, termasuk yang berasal dari kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Wali Kota Siska Karina Imran menekankan pelayanan medis harus didahulukan sebelum urusan administrasi. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap pasien yang berasal dari luar daerah.
12: Saya tidak mau orang di Kota Kendari, mau dia masyarakat Unaha, Konawe, kalau dia sakit, ada yang sakit dan tertolak karena BPJS. Saya sudah perintahkan di seluruh rumah sakit yang ada di Kota Kendari, seluruh puskesmas 15, kalau ada yang menolak pasien, hari itu juga saya ganti.
11: Kebijakan yang selaras dengan aturan jaminan kesehatan nasional menjamin portabilitas kepesertaan peserta tetap berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dimanapun fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan berada, terutama dalam kondisi gawat darurat. Pemerintah Kota Kendari juga memastikan rumah sakit umum daerah, puskesmas serta klinik yang bekerja sama dengan BPJS memahami dan menerapkan ketentuan tersebut secara konsisten. Pemerintah pemerintah Kota Kendari akan melakukan pemantauan berkala untuk memastikan kebijakan berjalan di seluruh fasilitas kesehatan. Pelayanan kesehatan yang inklusif tidak membedakan asal-usul adalah wujud kehadiran pemerintah yang peduli pada setiap warga tanpa batas wilayah administrasi.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bau-Bau kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Reporter RRI Bau-Bau, Afrian Syah melaporkan.
2: Berkaitan dengan melestarikan ini, sejalan dengan visi-misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat.
13: Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Asisten Satu Setda Kota Bau-Bau, Laudi Asot, mengatakan pemerintah akan terus mendukung pesta adat yang diselenggarakan masyarakat di berbagai kelurahan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah. Menurut Aswat, pesta adat merupakan bentuk nyata pelestarian budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Khusus ekspresi budaya tak benda, pelestarian dapat dilakukan melalui festival maupun perlombaan agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi muda. Aswat mencontohkan Kabanti yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda untuk Kota Bau-Bau. Menurutnya, pengakuan tersebut harus diikuti dengan kegiatan yang mampu menjaga keberadaan Kabanti agar tetap hidup di tengah masyarakat.
2: Berkaitan dengan melestarikan ini, sejalan dengan visi-misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat. Nah, untuk menopang visi kota budaya ini, salah satunya adalah bagaimana keberpihakan kita dalam rangka melestarikan budaya-budaya kearifan lokal ini. Kita ini bersyukur kepada leluhur kita, kepada orang-orang tua kita terdahulu, telah menyiapkan menciptakan pesta adat ini.
13: Aswat menyebut Bau-Bau memiliki beragam tradisi budaya seperti kasambu-sambu, kande-kandea, tuturangia batu puaro, tuturangia andala, bubusiana katupu, serta lainnya. Menurutnya, berbagai tradisi tersebut merupakan peninggalan leluhur yang harus dijaga keberlangsungannya. Aswat meminta pemerintah kecamatan dan kelurahan menginventarisasi seluruh kearifan lokal yang masih berkembang di masyarakat. Inventarisasi dinilai penting agar berbagai tradisi dapat dipetakan dan memperoleh perhatian dalam program pelestarian budaya. Aswat menilai tradisi budaya juga menjadi ruang mempererat hubungan masyarakat sekaligus mempertemukan generasi muda dengan para orang tua. Di tengah derasnya arus informasi media sosial, penguatan budaya dinilai penting untuk membentengi generasi muda dari pengaruh negatif, memperkuat persatuan, dan menjaga identitas budaya daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari bersama pemerintah daerah mulai memperkuat penanganan kekeringan terutama di kawasan pertanian. Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sahuryanto Merona SPMM, Kadis Kominfo Kota Kendari, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami untuk kebersamaan kita siang hari ini. Dan seperti biasa ya, di hari Selasa kami juga akan kembali mengikuti siaran berjaringan 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia Nasional.
1: Lupa.
0: Kami
1: yang banggakan Indonesia.
0: Udah lama gak Maiksan. Lupa. Maiksan yang mana
1: ya? Kebiasaan sendirian nih kamu ya.
0: Betul.
1: Kangen deh sama Roli Hutahayan ini.
0: Bisa aja Isan Tarone. Aku bisa kok jadi PA kamu biar ketemu tiap hari.
1: Ngurusin semua jadwal aku.
0: Iya, betul.
1: Menarik tawarannya.
0: Menarik ya.
1: Oke. Aduh.
0: Pendengar Pro 1 apa kabar hari ini tanggal 1 September nih ya?
1: Iya, mulai awal bulan baru banget.
0: Betul, banyak lagu lagi. Kalau bulan September.
1: September ceria.
0: Earth, Wind & Fire juga.
1: Yang gimana tuh? Oh iya.
0: Nah kan. Ayo apa lagi yuk?
1: September.
0: Wake me up. Tapi kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
1: Belum. Justru baru dimulai.
0: Semoga September. Banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
1: Amin. Cita-cita juga, keinginan betul, juga betul. Semuanya bisa terwujud semuanya, di bulan September betul. Ini dan seterusnya.
0: Amin. Ya, kan? Tapi aku masih mikir sih Kisan, kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
1: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca nggak sih? Jadi ketika dari musim yang tadinya gersang, terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
0: Pindah ya?
1: Iya, jadi
0: dari awal tahun ke pertengahan, udah mau akhir tahun nih akhir, transisinya.
1: Betul.
0: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi, September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
1: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
0: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa, Mariah Carey lagi defrosting ya kan?
1: Iya, bentar lagi after Halloween dia baru muncul.
0: Betul. Dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman di Kalimantan yang mungkin kena asap karhut lah.
1: Kemarin aku nyanyi di sana jujur.
0: Kalimantan mana kak?
1: Pontianak. Itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya nggak di Kalimantan Barat ya.
0: Iya.
1: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
0: Kena impactnya.
1: Itu impactnya lumayan menurut aku asapnya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan. Jadi supaya semuanya padam. Semoga semuanya juga baik-baik aja. Dan juga baru dapat kabar juga
0: Medan
1: Sinabung
0: kan,
1: erupsi meletus,
0: ya.
1: Erupsi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran.
0: Betul,
1: dan kekuatan.
0: Amin. Begitupun teman-teman yang di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin
1: betul,
0: boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
1: Betul.
0: Ditemenin
1: takutnya,
0: di 100% Indonesia.
1: Kita nggak terlalu update juga. Jadi bisa kalian
0: update
1: tambah,
0: langsung ya.
1: Update semuanya.
0: Boleh nanti ya di 021-344-0696 dan 344-1499
1: atau juga via WhatsApp kita di 0811-797-27912.
0: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini, kami akan mengajak Anda flashback kali ya San ya.
1: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
0: Oh.
1: Ya kan? Tapi
0: aku tidak bisa berkomentar karena waktu ini bandnya muncul aku masih jadi bintang-bintang. Jadi aku mau dengar knowledge aja dari Isan.
1: Ini tuh band tuh legendaris banget.
0: Oh iya, oke.
1: Jadi benar-benar di tahun 80-an ya. Dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih.
0: Cuman
1: aku lupa-lupa ingat sih sebenarnya.
0: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan oh ya I know gitu ya.
1: Iya. Makanya itu
0: dan
1: kita
0: serunya
1: undang mereka.
0: Masih produktif sampai sekarang
1: ya. Supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita dan mau tanya ini update-nya. Mau bikin apa sih sebenarnya?
0: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah tapi dedikasi para musisinya nih terus makin kece di musik Indonesia.
1: Betul
0: gitu
1: banget.
0: Ya.
1: Gak boleh berkurang semangat berkarya.
0: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
1: Betul.
0: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
1: Benar.
0: Sheila on 7 keluarin lagu lagi.
1: Makanya ada program ya? 100% Indonesia sesuai tagline-nya, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
0: Yes.
1: Gitu untuk hadir di sini. Salah satunya yang akan datang hari ini tuh ada siapa sih?
0: Ada Sherry Bombshell.
1: Hai
0: kakak-kakak.
1: Halo. Boleh dibuka lo camnya lo biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini dan itu udah kelihatan ya.
0: Hai kak.
1: Halo kakak-kakakku.
0: Ada
1: Ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
2: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
1: Oh,
2: Pecung.
1: Bang Pecung.
2: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
1: Oh, paling Tukang. Baru ya dan paling muda ya. Pecung ini siapanya Pet apa Picung? Picung.
0: Apa?
1: Apa maksudnya Pitung?
0: Si Pitung. Aduh, ya.
1: Si Pecung kalau yang ini.
0: Pecung, Bang Pecung. Bang Pecung.
1: Sebagai pendirinya.
2: Ya.
0: Okay.
1: Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell. Sedangkan
0: Bombshell.
1: Di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
3: Saya Arif.
1: Sebagai main apa drum. Bang? Oh, drummer. Pemain drum. Oke.
0: Okay. Yang paling baru juga kedua Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih?
1: Atau yang kayaknya dia yang paling tua deh.
3: Saya karena drummer ketiga.
0: Oh, drummer ketiga.
1: Oh, tunggu, drummer ketiga. Emang ada perubahan personil kah, Bang Pecung? Oh, ya. Oke. Kalau gitu nih, kita sambil ngobrol-ngobrol aja, Bang Pecung sehat ya, tapi ngomong-ngomong.
2: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya?
1: Mm-mm.
2: Saya
0: Bandung.
2: Di Bandung. Oh. Saya di rumah.
1: Mm-hmm. Kalau Bang Arif,
0: tapi dua-duanya di Bandung ya, berarti ya.
2: Betul.
1: Oh, oh, berarti nah, memang Sherry Bombshell ini
3: di luar, jadi agak maaf kalau berisik ya.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Enggak, itu earphone-nya bagus kok, enggak ada noise-nya.
1: Enggak ada. Sumpah, sumpah cuma fokus ke suara Bang.
0: Iya, benar, benar.
1: Ada budget berarti itu.
0: Ada. Selain menyapa teman-teman dari Sherry Bombshell, kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, Kak Isan ya.
1: Iya, benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay
0: ya,
1: kita atau juga stasiun-stasiun tipe B.
0: Mm-mm.
1: Ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay.
0: Mm-mm.
1: Yang dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 kalian masing-masing di kota kalian.
0: Betul, betul, betul, betul. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama Sherry Bombshell. Tapi ini bacanya Cherry atau Sherry atau ada spelling lain nih?
1: Gimana?
0: Bang Pecung dan Cherry? Bang Arif. Cherry, Sherry Bombshell.
1: Sherry Bombshell or apa nih, gimana Bang?
2: Sudah di Indonesia kan jadi Sherry Bombshell.
0: Oh, ada di Indonesia kan Sherry Bombshell aja.
1: Sherry Bombshell.
0: Kita mau ucapin selamat dulu tapi ya Kak Isan ya. Woo! Karena nih lagi rilis lagu terbaru.
1: Oh, wow. Yes. Judulnya adalah
0: Kecewa.
1: Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
0: Atau kecewa. Mau kenalan dulu kali Kak Isan sebelum
1: iya,
0: kecewa.
1: Personilnya ada siapa aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung sama
0: Bang Arif.
1: Bang Arif.
0: Mm-mm.
1: Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya, Bang?
2: Ya, vokalisnya cewek namanya Putri Ayesa.
1: Putri.
2: Putri juga belum lama di Cherry Bombshell, baru 2 tahun.
1: Oh,
2: jadi,
1: gitu.
2: Ini vokalis yang ketiga juga ya, Ip ya?
1: Iya.
2: Yang keempat, vokalis keempat, lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi gitarisnya namanya Black. Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
1: Oh.
3: Jadi
1: namanya Black.
2: Ya,
1: berarti putih banget ya?
0: Ya bisa. Jadi kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan?
3: Mungkin dulu. Nih, kan?
0: Atau suka warnanya suka warna black?
1: Suka black.
2: Black kerupuk.
1: Black ketek kuek. Aduh, Bang Black itu kebetulan dia bartender juga. Terus
0: barista,
1: ada siapa lagi?
0: Vokalis tadi kan udah.
2: Berempat
0: aja,
2: berempat
0: Bang.
2: Aja. Biasanya kita berlima, cuma sekarang formasi kami sedang berempat. Biasanya gitarnya ada 2, cuma sekarang formasi kami berempat. Dan kebetulan Putri vokalis bisa main gitar, jadi sementara posisi gitar yang tadinya
1: 2.
2: Ada 2, di backup sama Putri sambil nyanyi.
0: Oh, nice. Bayarannya double nih berarti ya.
1: Triple malah. Kok baik jelas gitu.
0: Maunya. Abis ini Isan belajar ya, iya. Suling.
1: Akang gendang.
0: Oke. Okay. Kita lanjut tuh ada 4 ya. Ya. Okay. Lalu kenapa kecewa nih? Mm-mm. Bang.
2: Ya kalau Cherry Bombshell itu liriknya kebetulan ini lagunya ciptaan saya juga liriknya saya yang tulis. Mm-hmm. Apa namanya? Kalau Cherry Bombshell itu selalu enggak disengaja sih, maksudnya enggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, enggak, tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami kecewaan ya.
1: Betul.
2: Termasuk saya. Mm-mm. Dari berbagai peristiwa. Okay. Ya dengan enggak sengaja ketika bikin lagu ini itu terungkap lewat sebuah lagu ini begitu. Dan biasanya lagu Cherry Bombshell itu pasti relate dengan semua orang karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup, jadi artinya semua orang pernah mengalami ini dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya. Yang genre-nya sama gitu ya, itu sih.
0: Oke.
1: Tapi boleh tahu juga gak sih Bang Pecung? Ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar-pendengar kita. Pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya.
2: Betul.
1: Jadi rilis pertama kali Cherry Bombshell itu tahun 95. Boleh tahu gak sih, ini ngingetin juga, kenapa sih namanya Cherry Bombshell?
2: Okay. Kalau berdirinya itu tahun 95 ya. Tapi album pertama rilis itu tahun 98. Cuma sebelumnya kita pernah rilis EP ya, mini album, dan LP juga yang hanya 2 lagu. Cherry Bombshell, kenapa namanya Cherry Bombshell? Jadi kami dulu masih kuliah ya. Kami tuh semuanya mahasiswa desain. Dari 2 kampus, ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitu lah. Lagi cari nama, nggak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347. Tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angka 347 di situ. Di situ banyak majalah, termasuk ada majalah Seventeen. Majalah luar ya,
0: cewek.
2: Di situ, di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen, lagi buka, lalu ngebahas tentang cat rambut, warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru, disebutnya electric blue, ada warna hijau apa, lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Lush, band dream pop dari Inggris. Band Lush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell, kesukaan kami gitu, kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat, ih ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell.
0: Oh. Lalu,
2: wah, buat nama band kayaknya oke nih.

0: Benar-benar. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya,
1: Baik,
0: Kaisan
1: baik,
0: ya.
1: baik, baik, baik,
0: Ada
1: baik, baik,
0: Bapak
1: baik.
0: Albert dari Baobao.
1: Pak Albert. Halo. Halo, Pak Albert.
0: Halo Pak Albert. Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke Baobao. Halo Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi.
2: Halo, assalamualaikum Kak Isan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya, Uncle Gazi, ada
2: iya.
1: Roli juga sama aku di sini.
2: Iya, Kak Iksan sama Kak Roli.
1: Oke. Okay.
0: Iya, Uncle Gazi. Ada Cherry Bomsel nih, silakan langsung
2: ya,
0: aja.
2: Oke, okay. Saya mau nanya sama Cherry Bomsel di album Kecewanya. Terdiri dari berapa buah single, Bang? Ya. Dari berapa buah lagu gitu. Di album Kecewa ini. Terus Sering Bonsel di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat, Bang, gitu.
0: Oke. Okay. Sip.
2: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
0: Jadwal perform ya.
2: Okay. Iya.
0: Oke,
2: Uncle Gazi. Itu aja deh, Kak Roli sama Kak Iksan. Saya boleh titip salam buatnya Kak Iksan?
0: Boleh.
2: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pos 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak juga buat semuanya Kak Iksan sama Kak Roli.
1: Thank you so much.
2: Makasih. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kita tampung dulu ya Kak ya. Aku lanjut jalan-jalan nih langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benijo.
1: Benijo dari Manado, Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
1: Ih, cakep. Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia.
0: Satu nafas ya.
1: Terus pesan Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Isan Tarore, Ruli Hutahayan, halo. Gitu loh.
3: Harus pakai intonasi dong dikit
1: okay,
3: ya.
1: Okay,
0: harus pakai direvisi loh kamu San.
1: Iya.
0: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bu Meni ya.
3: Baru minggu depan kemana aja enggak ada ya. Oh, betul-betul Maulid Nabi kan minggu depan.
0: Iya, minggu lalu.
1: Iya, minggu lalu. Libur kita minggu lalu.
0: Libur.
1: Bung Benijo.
3: Libur.
1: Sehat kan tapi?
3: Iya.
1: Alhamdulillah,
3: khair.
0: Apa tuh?
1: Sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
0: Ya. Mantap ya.
1: Mantap surantap katanya.
0: Bung Benny ada Cherry Bomsel nih. Okay, waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
3: Berempat
1: sekarang.
4: Berempat, Bung Benny.
3: Dengar ada AA dari Bandung, dua orang ya AA Bandung.
1: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
0: Feeling saya kan tadi dari ITENA sama ITB ya.
4: Semuanya dari Bandung.
1: Oh, semuanya dari Bandung.
0: Kumaha Damang.
1: Damang katanya tah.
5: Damang.
4: Sehat.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
0: Iya, let's go.
3: Cherry Bomsel ya. Ini bagian pertanyaan pertama, Cherry Bomsel menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bomsel? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Okay.
3: Jawab, Bang Pican, salam ya.
1: Iya boleh.
3: Yang penyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue ada Mbak Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada Angkel Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga siapa ya? Bung Leman Lampung, Ayu, Ibu Farida Palu. Ada Yosi Semarang juga dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama.
0: Iya. Bung ini kayak Yellow Pages ya.
1: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
0: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih Kaisan nih. Ada
1: iya, Pak Albert.
0: Halo Pak Albert.

0: Bau-bau. Halo, Pak Albert.
1: Halo
0: Halo,
1: Pak
0: Pak.
1: Albert.
2: Halo.
1: Halo Pak Albert.
0: Nah, itu ada
1: Nah.
0: suaranya tuh. Halo.
2: Halo.
1: Iya,
0: Iya, Pak
1: Pak
0: Albert.
1: Albert. Ada Cherry Boom Shell nih, Pak Albert.
2: Kenapa namanya Cherry Boom?
0: Oke, tadi
1: Oke.
0: sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi nggak apa-apa.
2: Terputus tadi.
1: Oke.
0: Oke.
2: Videonya ganti-ganti vokal itu kenapa apa?
0: Oke, kenapa
1: Oke.
0: ganti-ganti vokal? Oke.
2: Iya, ganti itu.
0: Oke, ada lagi?
2: Makasih banyak.
1: Oke.
0: Itu aja.
2: Oke,
0: siap, siap, siap, Bang
2: Oke.
0: Albert. Thank
1: Makasih.
0: you.
1: Ada tambahan lagi, Pak Albert?
2: Itu saja, itu
1: Itu
2: saja.
1: saja. Terima kasih, Pak.
0: Oke.
1: Boleh nih, mau dari mana dulu?
0: Langsung dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi, masih fresh. Ya. Ini
1: Dibuat sing dirangkum ya, dirangkum singkat ya.
0: iya, soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya, sampai
1: Iya.
0: akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
1: Tiga.
0: Yang keempat tadi.
1: Empat ya?
0: Bener kan aku ya? Nah,
1: Empat.
0: kenapa kok bisa ganti-ganti gitu? Setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. Coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita. Oh enggak ada ya.
1: Bang Arif, Bang Arif, Bang Arif.
3: Putri aja.
1: Bang Arif,
0: Oke, Putri
1: Bang Arif
0: aja.
1: White. Kaosnya
0: Oke.
1: putih. Bang
0: Bang,
1: Arif White.
0: apa mungkin gimana? Mau
4: Kayaknya
0: Bang Pecong atau Bang Arif?
4: diceritain
3: Ya.
4: Sama Pecung aja karena founder ya.
0: Oh, founder. Oke, baik. Berarti Bang Pecong.
3: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra. Alexandra, Sandra, lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara, harus ke Hong Kong untuk sekolah dan bekerja di sana.
0: Terus?
3: Lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua. Jadi album satu dan album dua itu sama
0: Suaranya
3: Widi.
0: Widi, oke.
3: Dan kami waktu itu rilis dua album, major label waktu itu sama PT Indo Samara Sakti atau Buletin dulu ya. Buletin. Satu label sama Naif dan lain-lain lah. Nah, udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Cherrybomb juga.
0: Oh, oke.
1: Shinlock
3: jadi
1: ya.
3: Mereka menikah, lalu mereka memutuskan keluar. Jadi saya ditinggalkan dua personil sekaligus waktu itu.
0: Kurang ajar ya. Enggak.
3: Kejaken. Bilangin.
0: Terus terus terus
3: lalu,
0: terus.
3: tapi enggak ada masalah, hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
0: Ya, fokusnya
3: Lalu
0: beda lah.
3: vokalis ketiga diisi oleh Esti.
0: Esti.
3: Esti, lalu Esti juga harus meninggalkan Cherrybomb di 2 tahun yang lalu, setelah beberapa tahun ya, dan yang terakhir kemarin ya Putri
0: Putri.
3: gitu yang mengisi posisi
0: Oh,
3: vokal sekarang.
0: gitu. Itu
4: Jadi
0: kenapa
4: tiap album
0: ganti-gantinya itu
4: itu
0: udah dikasih
4: vokalisnya
0: tahu ya?
4: beda-beda.
0: Oh, tiap album
1: Iya.
0: tuh vokalisnya beda-beda.
1: Vokalisnya.
0: Berarti yang kecewa ini album kah atau single
1: Ini
0: aja?
1: single
0: Single aja ya?
1: kayaknya.
3: Single,
0: Single
3: single.
0: aja. Oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling deket manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling deket?
3: Rip. Mana Rip?
4: Belum ada sih, baru pitching-pitching.
0: Oke, jadi baru beberapa kali pitching-pitching ya, baru ada beberapa offering
4: Belum
0: ya.
4: ada yang fix, ya.
0: Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
4: Instagram cherrybombshell.id.
0: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
1: Cherry ya, tulisannya
0: Cherry ya,
1: Bombshell.
0: Cherry
1: Bomb
0: Bomb
1: Shell.
0: Oke, kayak gitu namanya ya.
1: Shell terang
0: ya. Bung Benijo, nanya dia Bung Benijo tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell nih, Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
3: Arif,
4: Bung Pecung dulu.
0: Ya udah deh, gue duluan deh.
1: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
0: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung
3: kalau
0: kan juga
3: saya,
0: sebagai founder pasti merhatiin dong milenial
3: ya,
0: sekarang kalau jadi
3: ya.
0: gimana.
3: Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan mm-hmm. vokalis-vokalis baru yang sekarang, kalau saya sangat sangat terkesan gitu ya. Mm-hmm. Bahkan saya ngasih komentar hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang Gen Z, Gen Z gitu ya banyaknya, karena menurut saya mereka berani ya, berani, dan banyaknya juga mereka lagunya, selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
0: Betul.
3: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu. Maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya. Iseng-iseng aja. Tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk apa, berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
0: Oke.
1: Okay. Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga.
0: Betul,
1: tuh
0: betul,
1: tentunya.
0: Betul.
1: Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi, ada Ica dan Hanafi. Aman? Masih di mute, Bang?
0: Agak lagging kayaknya.
4: Sama aja, sama.
1: Sama aja.
0: Sama aja.
1: Idem.
0: Aku gebuk juga ini pakai pentungan drum.
1: Pentungan drum, pentungan ayam enak loh pahanya, Pak Pentung.
0: Pak Pentung.
1: Yaudah, kita ke Sulawesi Selatan ya. Ada Ica. Halo, Kak Ica.
0: Halo, Ica.
5: Halo, Estratus Preset Indonesia, Ekspresikan Karya Banggakan Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Iksan, Kak Ruli.
1: Waalaikumsalam.
5: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
0: Boleh,
5: satu
0: buat
5: album,
0: Ica.
5: Ya.
0: Satu. Aku mundur deh kalau gitu.
1: Isan lirisan jadi penyanyi.
5: Ini September pertama aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
1: Iya.
0: Ica sekarang bisa ngeliat kamera enggak?
1: Keren.
0: Kalau bisa ngeliat kamera, kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku loh. Iya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kamu bisa ngeliat muka aku kan?
1: Eh, bagus tau lagunya.
0: Lagunya bagus, tapi dia nyanyinya gak bagus.
1: Sabar, sabar, juri sabar. Okay. Sabar, Bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan?
0: Dulu, September Kelabu.
1: Oh iya.
5: Bukan, itu judulnya.
0: September Kelabu.
5: Judulnya Desember Kelabu.
0: Ah, iya. Oh iya, Desember Kelabu.
5: Gimana
1: sih? Ya, ya. Ayo Isan bikin lagu nanti ya, November AP gitu.
0: November
1: Centa. Atau enggak Agustus AP gitu kan, ulang tahun Agustus sih. Agustus ya. Centil mungkin bisa ya, enggak ya?
0: Ica.
1: Ica ada boom share ya? Boom shell nih.
0: Oh, mau tanya apa Ica?
5: Aku mau sapa tapi aku enggak bisa sebut namanya, susah.
1: Ada Bang Arif sama Bang Pecung.
0: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
5: Oh, halo, Kaica. Nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
1: Iya.
5: Nah, gue banget tuh.
1: Gue banget tuh.
5: Kecewa karena aku suka dikecewain Bang Iksan sama kamu.
0: Oke. Terus?
5: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta lagu sama siapa pun gitu, di mana pun Iksan telepon, aku paling bilang, aku mau dong lagunya BCL judulnya apa, Kecewa.
1: Kecewa.
0: Sekarang bisa, aku mau dong lagunya tuh Kecewa Cherry Bombshell gitu.
1: Bisa.
5: Iya kan aku kan belum tahu ini lagunya.
1: Iya nanti kita kenalin ya. Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gue mah.
5: Pokoknya aku apa namanya?
1: Apa?
5: Jadi lupa deh ngomong apa.
1: Maaf dong.
5: Semoga bintang tamunya sukses saja.
0: Amin.
5: Gitu lagunya. Pokoknya aku nanti akan minta gitu ya sama sesuatu yang lain.
1: Amin.
5: Cuma salam nih Bang Iksan. Soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
1: Iya betul. Bang Hanafi lagi ngantri.
5: Aku menyapa buat semua penyiar di Perunung Resa Tanpa Terkecuali.
0: Mm-hmm.
5: Aku mau salam buat Katami di Persatu Medan yang cuantik. Selamat siang juga Bang Iksan juga sama Roli, selamat tugas ya.
0: Terima kasih.
1: Makasih.
5: Assalamualaikum.
1: Dadah. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo nih dari Padang Ihsan.
0: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum. Halo,
6: selamat siang Bang Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KCI 100% Indonesia.
0: Iya.
6: Tempel song denen nono.
0: Iya gitu. Ada lagi nyanyi nih gara-gara Ica nih. Aduh.
1: Jajus marah.
6: Okay. Ini saya mau nanya.
1: Geleng.
0: Mau apa udah Nafi?
6: Saya mau nanya, ada lagu dari Sherry Bombshell yang diputerin, tapi ini ya diputerin di radio, tapi lupa judulnya sama matanya.
1: Ya udah coba kasih liriknya, ayo. Coba. Bang Arif sama Bang Pecung ya, coba nih. Bener gak nih, coba tes lirik, ayo. Nyanyiin udah Nafi, liriknya apa?
6: Don't you remember me?
1: Itu lagu siapa?
4: Lagu siapa itu?
6: J.P. Cooper.
1: Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Anafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi gak Bang?
6: Ya ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu sisi anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau Fierce dan segala macamnya, gimana tanggapan Sherry Bombshell menurut Sherry Bombshell sendiri?
1: Lagu-lagu senja gitu ya. Sip. Okay, terima kasih.
6: Itu aja Kak Sherry, salam buat kali dia di
1: Roli.
0: Oke.
6: Buat Bang Ihsan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
0: Lucu banget loh dia.
1: Lucu ya.
0: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
1: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
0: Oke.
1: Okay. Bapak Ari di Samarinda, Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
7: Selamat siang.
0: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
7: 100% Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam. Ini dari Ori di Samarinda.
1: Ori.
7: Benar.
0: Oke,
1: salam. Kita langsung mama. Nengok semua.
0: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
1: Maaf ya Pak Ori.
7: Siang ini. Selamat. Rorita dan Ihsan.
1: Mm-hmm.
0: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
7: Di Samarinda baik-baik aja.
0: Alhamdulillah.
7: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
0: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas ya?
7: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Alhamdulillah.
7: Iya, mengganggu gitu. Juga. Gitu, tapi sudah, ya kalau di usahakan ya pakai masker aja gitu.
1: Oke. Jarak pandang masih aman berarti ya? Tapi emang agak berkabut pandang, aja ya?
7: Masih, jarak pandangnya masih aman.
1: Oke, okay, alhamdulillah. Semoga cepat reda dan kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Silakan ada Cherry Bombshell nih, Pak Ori.
0: Mau tanya apa, Bang Ori?
7: Ya? Mau menanyakan ini dengan grup band Cherry Bombshell.
1: Bombshell mah kuku saya nih itu. Udah bombshell. Kuteknya udah jelek.
4: Ini Pak. Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
7: Ini Pak Ori.
0: Oh iya,
1: Pak Ori atau Pak KW? Bang Ari bisa aja Bang Ari dibales.
7: Dengan Picung dan Arif.
1: Ya, ya. Tuh.
7: Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini, grup musik Cherry Bombshell nih.
0: Oke, terus.
7: Itu yang pertama, yang kedua.
4: Doa dan ikhtiar.
0: Terus.
7: Bagaimana perkembangan grup musik Bombshell ini bisa mencapai target yang diinginkan?
0: Oke. Ada lagi.
7: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Terus.
1: Dimaafin.
7: Terima kasih banyak.
4: Minal aidin Pauri.
1: Makasih Pauri.
7: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
0: Yes, betul.
1: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah
0: penyebutannya.
1: Lucu lagi cari boncel.
0: Kurang ajar emang.
4: Ini baru dengar sih kami.
0: Baru dengar katanya. Karena baru, biasanya orang pasti bacanya cherry boncel gitu.
1: Oke, silakan kita jawab.
3: Disingkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi cherbom.
1: Lebih mudah ya. Cherbom.
0: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya, gitu ya. Maksudnya disingkat gitu ya.
1: Benar.
0: Oke. Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti.
1: Nah, dilanjutin.
0: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya Cherry Bombshell ini kan udah lama, ibaratnya udah lama enggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang? Bang Cepung.
3: Rilis kalau album ya, album ketiga ya. Itu tahun 2005.
0: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
1: Oke.
3: Bang Pecung, itu album ya, banget. Album. Tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu. Sempat sih gitu.
0: Sama SD tadi itu ya?
3: Ya.
0: Itu tahun berapa tuh?
3: Sekarang, kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga judulnya Bualan.
0: Okay. Oh, jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ya, ini udah dua single ya, Bang?
3: Ya, lalu kami juga
4: yang Bualan malah baru sebulan.
1: Oke.
0: Jadi Kecewa dulu, baru Bualan ya.
1: Mm-mm.
0: Awal tahun kemarin Kecewa, sekarang dikasih Bualan.
1: Sama, ya.
4: Bualan
1: dulu baru Kecewa.
4: Soalnya Bualan. Pak Alannya nggak ada.
3: Istrinya Pak Alan itu.
1: Ya, Bualan.
4: Jadi Bualan aja.
1: Ya kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback dulu.
0: Kecewa banget aku denger jawabannya.
1: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih, lagu pertamanya Cherry Bombshell ya. Semoga saya enggak salah, ada Langkah Peri untuk Anda. Lalu ada Bualan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya di
0: yang pasti di 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga di WhatsApp kita 0811 7972 7912.

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Huta Hanya dan juga ada Cherry Bombshell.
0: Yeah. Barusan ada banget kita puterin lagu single, salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes. Yeah.
0: Tapi kalau aku denger-denger ya, dari lagu Bualan aja, sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya, itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Yes. Jadi ibaratnya, oh orang denger genre musik ini, oh ini Cherry Bombshell, gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi nggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyarinya yang sama. Bener nggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama. Soalnya, ya Bang.
0: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa Bang Pecung?
1: Alexandra Langkah tadi ya?
2: Langkah Peri itu Widi.
1: Oh Widi.
0: Oh Widi, vokalis kedua berarti.
1: Vokalis kedua ya.
0: Nah, terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan Bualan berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah itu soalnya aku pasti mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya,
0: kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa oh ini cocok, oke. Okay. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk
0: berekspresi, ya,
2: berekspresi sesuai dengan karakternya. Tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
1: Jadi cara nggak langsung jadi
0: kebawa ya, gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshell-nya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga, Bualan, itu enak banget nadanya sama musiknya. Dan ada touch of Indonesia-nya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu, ada kayak aransemen Indonesia-nya.
1: Racikannya gak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada, malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending.
0: Ada sedikit
1: gitu,
0: tapi
1: ye,
0: kecil banget gitu. Kecil banget.
1: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab.
0: Betul.
1: Ya Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teddy Najan juga Bang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya, ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya, itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini, itu gimana menurut abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke, jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya senang banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah, itu
2: dari dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell tuh konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Isan juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bombshell, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat. Cerbom sekarang lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cerbom gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong, Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke panelpon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Enggak ada yang saling ngatur. Main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu, enggak. Tapi kita ya tetap kompromi lah ya.
0: Yeah,
2: kalau enggak cocok buat karakter Cherry Bombshell, jangan deh misalnya gitu. Lalu saling diskusi. tapi semua rata. Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua.
0: Ah,
2: Karena
0: oke.
2: satu album itu ciptaan saya semua, karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
0: Dan
2: Jadi
0: fosil yang tersisa.
2: jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total, dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke,
0: Oke, oke, oke, Bang Pacung.
1: sip, kita mau lanjut ke penelpon
0: Penelpon.
1: selanjutnya. Halo, selamat siang nih Pak Ilham, betulkah?
0: Iya. Halo.
3: Halo.
0: Ini dengan
3: Halo.
0: siapa?
1: Halo.
0: Halo.
3: Ya, dengan Johan Palapa.
1: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa.
1: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Iya, buat albumnya yang terbaru, albumnya itu sudah berapa album, lagunya yang sudah dirilis, yang dinyanyikan.
1: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada yang belum.
1: Udah,
0: oke,
1: sip.
0: Oke, oke, lagu barunya ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
3: Ya. Saya ini ya, Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
0: Oke, okay, Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Oke,
3: iya,
0: oke. Memang
3: salamnya
0: namanya Johan Palapa
3: buat,
0: ya.
3: Iya, salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
0: Baiklah kalau
1: siap.
0: Begitu. Pak Johan, makasih.
3: Oh ya, yang di Sulawesi sana ada Mbak Talinta yang di sana sering monitor ya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dapat salam,
3: di
0: Mbak.
3: Garut, di Bandung ada Opi. Di Aceh ada Rika.
0: Oke, ada lagi?
3: Ya, udah gitu aja buat
0: oke,
3: semuanya.
1: Makasih Pak.
0: Makasih Pak Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Dinda, halo Teh Dinda.
0: Halo Teh.
4: Halo juga.
0: Iya.
4: Bon kita ya.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Tadi ini ada Cerbom.
0: Kenapa Teh?
4: Cerbom.
0: Iya.
4: Cerbom apa Cerbom bacanya?
1: Singkatnya Cerbom.
0: Cerbom. Cerbom Shell.
1: Cerbom. Yes.
4: Cerbom Shell.
1: Cerbom Shell panjangnya.
4: Cerbom Shell. Halo.
2: Halo.
4: Sampurasun.
0: Sampurasun. Rampes.
2: Rampes.
4: Di Bandung, di Bandung kudu ikutan dong bahasa
2: iya.
4: Sunda.
1: Betul.
0: Abilier. Oke, terima kasih.
4: Iya. siapa namanya? Bang Pecung dan
1: Bang Arif.
0: Betul.
1: Iya.
4: Bang Arif suaranya malu-malu.
0: Ya karena kata Bang Arif lagi di luar, dia takut noise, takut berisik.
4: Oh, takut noise. Ya,
0: iya,
4: ya,
0: iya,
4: ya.
0: Iya.
1: Okay. Lanjut, Teh.
4: Kita sempat dengar tadi story-nya bagaimana Cerbom dulu gitu kan. Ya, bertahannya gitu ya, karena udah lama juga.
0: Yeah,
4: yang jadi pertanyaan gini, apakah setiap single terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya itu selalu vokalisnya harus nona-nona begitu.
0: Oke, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
4: Harus
0: oke.
4: Perempuan. Kayak teteh kayak Rolly gitu kan.
0: Oke.
4: Apakah itu memang sudah jadi trademarknya Cherry Boom gitu ya?
0: Oke.
4: Nah, terus
0: pertanyaan
4: yang
0: menarik.
4: Kedua terus. Di rumah 347 selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon cherry?
0: Oh, oke, okay. Apakah ada pohon cherry sampai
1: di luar cat rambut ya?
0: Di luar warna
1: ya. Warna cat rambut.
4: Di luar warna rambut. Iya, sepertinya itu dari Teteh. Roli
0: Oke, baiklah.
4: Utahaya.
1: Makasih, Teh.
4: Roli Utahaya juga ikan tarore dilanjut. Thank you, selamat siang. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Teteh.
1: Yuk,
0: aduh.
1: Singkat gas, singkat berangkat kita.
0: Apa satu lagi tapi ada penelpon.
1: Oh,
0: ada Rahma di Batu Sangkar.
1: Oh, baik, baik, baik.
0: Ada satu lagi.
1: Halo, Kak Rahma.
0: Halo, Kak Rahma.
5: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, Kak Rahma mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
5: Tapi sebelum tanya, nih ada, nih buat Ivan nih sebentar, boleh nggak nih?
1: Boleh.
0: Boleh dong.
5: Kira-kira 11 hari yang lewat ya? Waktu itu kan nggak ada berjaringan waktu itu udah. Selamat ulang tahun.
0: Ayo Allah, terima kasih Kak Rahma.
5: Sehat sebagai selalu.
0: Amin Kak Rahma.
5: Mengalas manis juga yang diciputat ya.
0: Terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
5: Udah juga di TikTok masalahnya.
0: Harus datang langsung, cobain langsung.
5: Insya Allah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
0: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih. Mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
5: Pertanyaannya gini deh. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 itu kan. Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
0: Apa Kak?
5: Sekarang kan musim-musimnya AI kan. AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar-pendengar radio diminta request lagu di radio.
0: Betul.
5: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapi AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
0: Oke. Menarik.
5: Doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Bombshell, Cherry Bombshell.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Apa tuh?
5: Salamnya buat grup Ketawa Kitiwi di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi, buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kita Misa selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih
0: amin,
5: banyak.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
1: Lengkap ya.
0: Ngucapin kayak semuanya dia babat semuanya. Oke, Bang, gimana tuh? Dijawab Bang semua pertanyaannya Bang. Ini kenapa sih Cherry Bombshell ini, apakah memang harus awewe kah vokalisnya, pakai kumaha ieu?
2: Ya, harus awewe dong.
0: Harus awewe dong.
2: Karena memang konsepnya begitu. Jadi kenapa harus cewek? Karena sebelum kami membuat lagu sendiri, kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band-band Inggris. Kami sukanya band-band Inggris, band
0: siapa Rico. Itu Bang?
2: Ya Las yang tadi ya, yang vokalisnya Mickey Bear-nya rambutnya merah, Cherry Bombshell tuh Las.
1: Britpop ya?
2: Velocity Girl, lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang nggak terkenal sih kalau di Indonesia ya, gitu. Jadi nggak
1: niche ya Kang ya,
0: niche banget, udah kayak perfume ya.
2: Makanya Cherbom juga rasanya sangat segmented, nggak semua orang bisa dengar lagu Cherbom gitu karena
0: punya
2: apa namanya
0: sendiri,
2: ya,
0: punya pasarnya sendiri.
2: Ya, betul. Pasar kami nggak luas tapi mereka sangat loyal gitu.
0: Ah, itu yang penting, loyal kan ya. Oke, tadi ada pertanyaan.
2: Jadi penonton Cherbom yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2-3 anak kayak gitu masih pada nonton.
0: Ah, itu dia. Aku suka banget tuh yang kayak gitu tuh. Artinya memang mereka memperhatikan dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherbom. Nah ini Cherry Bomb ini juga ada pertanyaan tadi. Ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih Cherry Bombshell nih, kenapa namanya juga Cherry Bombshell?
2: Enggak sih, semata karena ya itu aja. Karena kita gak sengaja ngeliat majalah itu lalu nemu nama itu, menurut kami
0: menarik.
2: Keren namanya. Ya keren menurut kami waktu itu ya. Ya udah kita pakai karena kami gak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu.
0: Nice.
2: Karena
0: nice,
2: kan
0: nice.
2: Suka gini ya, nama bandnya, begini, bang, keren. Baru satu album udah bubar gitu.
1: Jadi, tapi lucu lagi nih, nyari nama dari nama cat rambut lucu sih.
0: Iya. Tapi aku pikir namanya Cherry Bombshell, warnanya dari cat rambut. Tapi sekalian semua rambutnya nggak merah.
2: Oh,
1: dulu pernah.
2: Oh, bukan merah lagi, gonta-ganti terus.
1: Oh, emang penikmat cat rambut dulu tuh okay. Ya.
2: Makanya okay. Kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya hari Ajo itu ya, itu ganti rambut, ganti cat rambutnya tiap hari banget.
1: Astaga.
0: Allahu Akbar itu rambut.
1: Kan capek cat rambut ya, Kang.
2: Sebelum ini, sebelum cat rambut itu populer dalam pengertian dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Nah, waktu itu ibunya dan mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, sering keluar negeri. Oh. Jadi
1: lumayan bisa bawa dari sana ya. Ya
2: karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu. Oh, jadi
1: pantas excited karena, tuh dia ganti cat mulu.
2: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
1: Astaga.
0: Tapi seru ya, ekspresif seru. Gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry Bombshell bersaing dengan AI?
2: Sejauh ini kalau Cherry Bomb belum tersentuh dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman, karena menurut kami itu organik ya. Kami masih menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis oke, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu enggak, karena kalau saya pribadi saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu, robot banget gitu.
0: Karena nggak ada feelnya, ada rasanya ya.
2: Nggak ada rasanya ya, gitu. Ya. Jadi tetap itu harus diciptakan
1: oleh human ya. Pakai feel ya.
2: Secara organik dan ya dengan cara konvensional, karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
1: Iya.
2: Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang menerimanya juga dengan hati kan begitu.
0: Nah, oke. Itu. Jadi menghadapinya adalah ya udah face it, kan dia robot. Kita kan human, manusia. Berarti kita pakai perasaan. Kan mendengarkan musik dengan perasaan.
1: Betul. Rasa enggak bohong gitu.
0: Rasa
1: ya.
0: Rasa enggak bohong.
1: Sebelum kita jeda lagi ya, kita mau menyapa dulu nih San untuk teman-teman di RRI seluruh Indonesia, dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, kemudian Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
0: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Begitupun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
0: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
1: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
0: Oh, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau 2005.
1: Betul. Dan kita akan kembali setelah ini ya. Untuk ST, Anda ya, pendengar Pro 1, kalau mau bertanya boleh 0811-7972-7912 atau kalian telepon kami.
0: Iya, di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: 100% Indonesia Nasional ekspresikan karya banggakan Indonesia. Wah, ternyata kita kayak udah lama banget ngobrolnya ya.
1: Enggak kerasa udah di penghujung loh ini.
0: Udah di penghujung. Tapi sebelum berakhir ya Bang Pecung, aku punya pertanyaan gitu ya. Mengingat juga Sharebom ini kan udah di era 90-an gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Gimana ngerasanya ngelihat ya, perjalanannya ngelihat hampir 3 dekade yang seperti Insan bilang gitu.
2: Jadi kalau saya sih seneng kalau perkembangannya bagus ya, banyak band yang bagus. Mm-mm. Kayak misalnya khususnya di Bandung aja ya.
0: Mm-mm.
2: Kita pernah ada yang nanya, ini band Bandung, saya bukan lagi muji band Bandung ya. Cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Cerbo merasa tersaingi enggak gitu kan.
0: Mm-mm.
2: Justru saya bilang, justru harus bagus. Mm-mm. Supaya apa, nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
0: Jadi,
1: aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
0: benar-benar ya, artis, artis gitu ya. Gitu.
1: Makanya
0: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Cerebom menurut aku keren, punya identitas, bangga aku malah.
0: Dan konsisten. Tapi, ya
2: menurut saya sekarang wah udah rata banget band Jogja, banyak yang bagus, Malang, Surabaya,
1: betul.
2: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget. Walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih kalau menurut saya. Jadi keren banget. Jadi
0: semakin beragam ya, Bang ya. Ya
1: bersaingnya secara sportif.
2: Merasa tersaingi nggak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus.
1: Bagus-bagus, betul. Ya,
2: kalau jelek malu-maluin justru kan.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
0: Oke, sebelum kita tutup nih, Bang.

0: yang terjadi yang baik-baik.
1: Amin.
2: Oke, jadi sedikit banyak tuh cerbong tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain. Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Cerbom. Jadi itu sesuatu yang nggak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Cerbom udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Cerbom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif,
0: Betul.
2: produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan, nggak peduli dengan omongan orang, oh Cerbom lagunya gini-gini. Ya kami tujuan main band itu untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Jadi apa yang mau kami keluarkan ya kami keluarkan sesuai dengan hati kami. Jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin, orang lain juga akan bisa menerima. Kalau kita nggak yakin, orang juga ya kan yakin, produktif dan pede lah gitu bahwa apa yang kita lakukan ini baik.
1: Oke. Okay. Bang Becung, terima kasih banyak udah bergabung dan sukses
0: Thank
1: terus
0: you.
1: Buat teman-teman Cerbom. Aduh, emang nih orang Bandungnya kelihatan banget ya kan? Emang gak bisa dipuji saat langsung deh.
0: Itu bukan orang Bandung juga, ketahuan nih umurnya enggak usah diomongin.
1: Ada aja idenya loh.
2: Tadi Bang Johan, tadi saya mau ngomentarin Bang Johan itu singkatan jodoh di tangan Tuhan.
1: Oh, ini lagu terbaru nanti ya kayaknya ya.
0: Terserah kau lah
1: Bang, terima kasih.
0: Thank you Bang Pecung.
1: Sehat selalu, sampai ketemu ya.
2: Teh Ruli.
0: Ditunggu karya-karya berikutnya.
2: Terima kasih.
0: Sukses selalu.
1: Sukses Kang. Dan pendengar Pro 1, ini dia lagu terbaru dari Cherry Bombshell dengan Kecewa. Ini juga menjadi penutup kami ya dari 100% Indonesia Nasional. Terima kasih untuk semua RRI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Roli Hutahayan pamit.
0: Isan Taruli juga pamit. Bye bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Setelah tadi kita mengikuti ya untuk musik request 100% berjaringan nasional, sore hari ini di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita mengupdate informasi lalu lintas bersama dengan teman-teman di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara untuk di Traffic Update.
1: Traffic Update.
2: Traffic Update. Traffic Update.
0: Saya sudah bersama dengan Bribda Cika di sore hari ini. Selamat sore, Bribda Cika.
3: Sore, Rekan Jihan.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Bribda Cika?
3: Kabar baik, Rekan Jihan. Bagaimana di studio?
0: Baik sekali di sini, Bribda Cika. Dan silakan untuk informasi lalu lintas sore hari ini.
3: Baik, terima kasih Rekan Jihan. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali lagi bersama saya Bribda Cika Emanuela yang akan menemani perjalanan Anda melalui info traffic update di Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantas CCTV kami di RDMC di Telantas Polda Sultra. Langsung saja pada titik yang utama, yaitu pada simpang 4 Pasar Baru. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Terjadi penumpukan kendaraan disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang sedang menunggu antrian traffic light, namun setelahnya kembali normal. Kami menghimbau kepada pengendara agar tetap berhati-hati, selalu memprioritaskan jalur berlalu langsung sesuai rambu-rambu yang ada, dan tidak berhenti di atas garis zebra cross. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu di Tugu Kelapa Susua, situasi arus lalu lintas terpantau cukup landai dengan kondisi cuaca yang cukup cerah pada sore hari ini. Kami menghimbau kepada pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar selalu berhati-hati, selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda, dan sabar menunggu giliran melintasi area bundaran. Secara umum, situasi arus lalu lintas di Kota Kendari dan sekitarnya masih terpantau ramai lancar. Adanya peningkatan volume kendaraan di titik-titik tertentu disebabkan oleh masyarakat yang akan mengakhiri aktivitas pada sore hari ini. Demikian info traffic update, kembali ke Rekan Jihan di studio.
0: Ya, Bribda Cika, ini mumpung tanggal muda nih ya, tanggal 1 biasanya pusat-pusat perbelanjaan juga ramai. Bagaimana dengan situasi dan kondisi di sore hari ini, mungkin di sekitaran The Park nih, Bribda Cika?
3: Baik, Rekan Jihan, situasi arus lalu lintas di depan The Park pada sore hari ini terpantau cukup ramai, Rekan Jihan. Kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati, selalu mematuhi rambu-rambu yang ada, dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda. Demikian.
0: Ya, terima kasih Bribda Cika untuk informasinya di sore hari ini, dan silakan untuk memberikan imbauan untuk seluruh pengguna jalan yang ada di Sulawesi Tenggara.
3: Baik, kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Jangan menerobos lampu merah, jangan melawan arus lalu lintas, jangan berkendara di luar jalur yang telah ditentukan, serta jangan berhenti atau parkir di tempat yang dapat mengganggu arus lalu lintas. Bagi pengendara sepeda motor, kami menghimbau agar selalu menggunakan helm yang memenuhi standar keselamatan, dan bagi pengemudi roda 4, kami mengimbau selalu menggunakan sabuk pengaman selama perjalanan. Keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab petugas, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan wujud kepedulian kita terhadap keselamatan diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Demikianlah info terkait hari ini. Terima kasih, kembali ke Rekan Jihan di studio.
0: Terima kasih Bribda Cika, dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya di sore hari ini. Selamat sore. Ya, demikianlah pendengar ya untuk informasi lalu lintas kita di Traffic Update.
1: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
0: Ya, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Kendari, untuk di sore hari ini kita bersama ya kembali lagi di hari Selasa untuk di program Kentongan untuk mitigasi bencana, pendengar. Jadi untuk Anda pastikan selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Inilah siaran mitigasi bencana
4: program Kentongan.
5: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar di hari Selasa ya. Ini sudah tanggal 1 September ya. Kembali untuk program Kentongan di ruang dengar Anda. Dan untuk di sore hari ini ya, saya tentu saja tidak sendirian. Sudah ramai sekali ya di studio Pro 1 RRI Kendari. Dan hari ini kita akan berbincang lebih dalam mengenai mitigasi dan ancaman kekeringan di lahan pertanian. Namun sebelumnya, saya mau menyapa terlebih dahulu ya para narasumber yang sudah hadir di sore hari ini. Saya mau menyapa terlebih dahulu untuk Bapak Heri Purnomo SSI MSI selaku Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 2 Kendari. Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore.
0: Oke, boleh agak dekat mungkin, Pak, ininya. Wah, ini agak audionya sepertinya agak feedback ya. Kita coba lagi gitu ya. Baik. Saya mau sebelum ke Pak Heri, ini berarti Pak Heri ini spesial kali ya. Sambil dibenerin dulu nih audionya untuk di sore hari ini, coba Pak Heri.
1: Halo.
0: Nah, ini sudah ada suaranya. Selamat sore Pak Heri.
1: Selamat sore Mbak Jan.
0: Gimana kabarnya Pak Heri?
1: Kabar puji Tuhan, alhamdulillah baik-baik.
0: Baik-baik. Berarti ini masih pakai seragam baru pulang dari kantor nih ya?
1: Masih
0: harus balik.
1: Iya.
0: Waduh, masih harus balik ternyata ya. Lalu selanjutnya saya juga mau menyapa Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara, Bapak Kusairi SSIMM. Selamat sore.
2: Selamat sore, assalamualaikum Mbak Cika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Jihan ini.
2: Oh Mbak Jihan, oke.
0: Cikanya okay. Tadi Bribda Cika yang melaporkan. Iya, memang saya potongan poluan ya Pak ya.
2: Okay. Oh betul.
0: Mirip ya. Oke, okay. Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Masih harus kembali lagi ke kantor kah?
2: Pasti
0: ya. Dan selanjutnya saya, wah sudah lama tidak bertemu dengan beliau ya. Profesor Dr. Insinyur Andi Bahrun, MSc Agrik, Ketua Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini sehat banget ini ya.
3: Alhamdulillah.
0: Sebelum kesini kemana dulu Prof, hari ini kegiatan?
3: Kita sebagai dosen mengajar dari pagi sampai siang tadi.
0: Wih, tapi tetap semangat ini ya.
3: Waduh,
0: luar. Tidak ada yang lain. Walaupun lagi kekeringan, lagi kemarau panas ini, Pak. Enggak ada masalah.
3: Kekeringan adalah insya Allah membawa keberkahan.
0: Amin ya. Oke. Nah ini kan memang cuaca lagi panas juga, kemarau, dan menurut informasi data juga yang saya himpun ya, untuk di musim kemarau berkepanjangan ini menyebabkan 8.251 hektare lahan sawah di sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara ini mengalami kekeringan. Lalu dari luas ini sebanyak 2.140 hektare sawah dilaporkan mengalami gagal panen atau puso. Kita merasakan sekarang hujan sudah jarang gitu ya. Pasti banyak juga yang merindukan hujan, terlebih para petani nih ya Pak ya. Jadi bagaimana nih data pemantauan indikator hari tanpa hujan saat ini? Apakah sekarang sebenarnya sudah berada di puncak kekeringan? Saya mau ke Pak Kusairi dulu nih ya. Silakan Pak Kusairi.
2: Baik, terima kasih Mbak Jihan. Mohon izin Prof, terus Pak Andi, Pak Heri. Jadi berdasarkan pantauan dari Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara, untuk musim hujan tahun 2026 di Sulawesi Tenggara ini Mbak, puncaknya baru akan masuk di bulan September ini.
0: Oh sekarang nih ya, iya. Oke.
2: Bahkan ada satu lokasi di daerah Konawe Utara itu masuk puncaknya baru di bulan Oktober depan, ada satu lokasi, sehingga kalau masyarakat, para pendengar sekarang ini sudah merasakan ya sedemikian ini enggak, ini ya kita harap di bulan September ini lebih siap-siap lagi. Kemudian berdasarkan pantauan data dari BMKG, bahwasannya hari tanpa hujan di Sulawesi Tenggara yang terupdate tanggal 31 Agustus ini ada 16 lokasi atau 23% dari zom yang ada itu sudah di atas 60 hari, hari tanpa hujannya.
0: Sudah 60 hari lebih ya berarti ya?
2: Sudah di atas 60 hari, ada 16 lokasi. Kemudian 27 lokasi atau 38% itu hari tanpa hujannya antara 31 sampai 60 hari. Kemudian ada 12 lokasi pemantauan berkisar di antara angka 21 sampai 30 hari. Kemudian 4 lokasi antara 11 sampai 20 hari. Kemudian ada satu lokasi yang masih banyak, bukan banyak ya, ada turun hujan.
0: Tipis-tipis hujannya nih ya. Oke. Okay.
2: Di daerah tadi Konawe Utara tadi.
0: Konawe Utara.
2: Gitu, Mbak.
0: Oke, okay, berarti memang sudah ada yang bahkan lebih dari 60 hari ya.
2: Betul.
0: Berarti yang paling terdampak di daerah mana nih, Pak Kusairi?
2: 60 hari tadi sebagian besar itu ada di wilayah Bombana. Kemudian ada di sebagian kepulauan Buton, yaitu daerah Bau-Bau, sekitaran Bau-Bau itu lebih banyak, paling banyak dominan yang sudah 16 hari itu.
0: Oke, okay. Ya Bombana memang, soalnya minggu lalu saya juga sempat berbincang ya dengan Kalaksa BPBD di sana juga ya, yang mengatakan kekeringannya luar biasa di sana, terlebih dengan kebakaran hutan dan lahannya juga akibat kekeringan ya. Nah, Pak Kusairi, kalau berbicara mengenai klimatologi kan tidak jauh-jauh juga pasti akan berbicara mengenai kondisi air tanah juga nih, Pak Kusairi, gitu ya. Ini seperti apa untuk di saat ini?
2: Jadi kondisi air tanah berdasarkan pemantauan kami juga, ini saat ini kita itu ada beberapa kriteria, yaitu ada kriteria terkait awas kekeringan. Jadi awas kekeringan itu ada yang dalam kondisi awas, kemudian ada dalam kondisi awas, ada kondisi siaga, ada kondisi waspada. Nah, ini bervariasi, Mbak. Hampir kalau yang awas itu yaitu tadi daerah Bombana
0: ya.
2: Kemudian sebagian Munak itu sudah awas. Kemudian untuk siaga itu meliputi sebagian besar wilayah Konawe, Konawe Utara, kemudian Kolaka Utara, kemudian Kepulauan Konawe, kemudian Buton Utara, itu untuk yang siaga. Nah, kalau untuk yang waspada itu mah aman lah ibaratnya ya,
0: iya.
2: Itu di Munak Tengah, kemudian sebagian Kolaka Utara, sebagian Konawe Utara itu.
0: Oke, di wilayah-wilayah tersebut ya berarti,
2: iya.
0: Ya, yang sudah dibagi tuh ada yang awas, siaga, dan juga waspada.
2: Waspada.
0: Oke, saya mau ke Pak Heri dulu nih. Pak Heri, jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai meteorologi, pasti salah satunya kita berbicara mengenai suhu air laut juga nih, Pak Heri ya. Jadi kalau sekarang update suhu air laut saat ini seperti apa, dan ini kan berpengaruh juga ya sama kondisi cuaca ya, Pak Heri ya. Kondisi air laut, silakan Pak Heri.
1: Betul. Mungkin saya menambahkan dari Pak yang disampaikan Pak Kusairi, data-data untuk wilayah kekeringan sudah disampaikan. Nah, kalau untuk cuaca sendiri di wilayah Sulawesi Tenggara pada umumnya, mungkin kita bisa lihat dalam beberapa hari ini ada pertumbuhan awan sudah mulai lah.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan itu awal baik untuk adanya paling tidak rintik air lah untuk ini. Namun sesuai dengan prediksi yang sudah disampaikan dari klimatologisnya bahwa kita puncaknya di bulan September, dan tidak menutup kemungkinan masih ada apa di bulan Oktober seperti itu. Ada karena ada beberapa wilayah yang terlambat memasuki musim kemarau.
0: Oke, oh iya betul.
1: Seperti itu. Jadi nggak bisa disama katakan seperti itu. Tadi sempat ngobrol sama Prof juga seperti itu tadi. Jadi mungkin yang saya tambahkan. Jadi kita tetap perlu antisipasi, itu saja sih.
0: Tetap ya, antisipasi nomor satu ya.
1: Betul, untuk okay. Karena kadang berkaitan dengan kekeringan ini banyak dampaknya.
0: Yeah.
1: Selain lahan, juga kebakaran hutan yang memang
0: betul
1: sangat-sangat merepotkan gitu. Apalagi bukan hanya di Sultra sini, di Kalimantan lebih banyak. Jadi paling tidak kita bisa mengantisipasi. Bisa mengantisipasi supaya itu diminimalkan. Itu aja.
0: Ya. Cara sederhana mengantisipasinya deh, biar pendengar dan juga pemirsa nih yang lagi nonton di YouTube juga bisa langsung tahu dan melakukan seperti itu.
1: Baik, karena kondisi semua kering. Mm. Jadi angin juga lumayan.
0: Betul, Pak. Lumayan kencang berhembus ya. Iya. Berhembus.
1: Paling tidak untuk Bapak Ibu yang di rumah, mungkin untuk menghindari pembakaran sampah yang secara berkala besar. Paling tidak memang harus dipantau benar. Begitu juga pembukaan lahan-lahan. Lahan-lahan perlu diperhatikan di saat ini gitu. Seperti okay. Itu.
0: Jangan dibakar terus ditinggalin ya, Pak ya.
1: Betul,
0: itu yang bahaya. Iya,
1: nanti
0: itu.
1: Nanti kalau sudah di apa menjalar kemana-mana nanti akan merepotkan semuanya. Seperti
0: betul.
1: Itu.
0: Betul. Oke. Okay. Nah, Pak Heri, ini saya di sosial media beberapa hari terakhir ini, mungkin karena pengaruh juga kita kemarau gitu, musim panas ya, Pak Heri. Ada istilah intrusi air laut gitu ya. Dan ini cukup banyak diperbincangkan juga ini ya, mengenai intrusi air laut ini. Sebenarnya memang berdampakkah di musim kemarau ini dengan intrusi laut atau seperti apa? Karena banyak sekali nih di sosmed yang, wah ini bahaya intrusi laut, dampak negatifnya terhadap pertanian dan tumbuhan seperti apa gitu. Pak Heri, silakan.
1: Sebenarnya untuk intrusi air laut ini semua menyesuaikan dengan kondisi di lapangannya. Jadi nggak namanya media sosial kan
0: panik ya Pak ya kadang-kadang.
1: Lebih banyak hoaxnya daripada enggak gitu. Jadi paling tidak kita lebih jeli-jeli dalam apa memilih berita seperti itu.
0: Berarti jadi, tidak perlu terlalu dikhawatirkan gitu. Masuknya apa berarti intrusi laut air laut itu berarti masuk ke air laut ke di apa ya di air daratan ya, ya? Oke.
1: Okay. Namun kan itu dipengaruhi beberapa hal juga dari banjir rob. Nah, apakah semua lahan pertanian itu di pinggir di pinggir laut seperti itu? Itu yang mungkin perlu di ini medianya juga seperti itu.
0: Oke. Okay. Jadi jangan terlalu panik ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau di Kendari seberapa besar potensi adanya intrusi air laut ini, Pak?
1: Ada beberapa tempat, namun nggak semuanya. Jadi mungkin sebagian kecil saja yang seperti itu.
0: Ya, jadi ya. Pemirsa dan pendengar jangan panik ya, jangan langsung heboh ya ketika lihat di sosial media. Waduh, ini seperti apa ini? Nah, ya?
1: Mungkin pesan saya mungkin perlu dikonfirmasi, mungkin ke BMKG di link-link yang sudah ada mungkin bisa ditanyakan supaya dapat jawaban yang lebih pasti seperti itu.
0: Tapi memang berpengaruh ya Pak, untuk misalnya berpengaruh ke intrusi air laut itu mungkin dengan tanaman atau seperti apa?
1: Yang jelas kandungan air garam akan mempengaruhi kalau itu memang tidak cocok dengan
0: iya
1: situasi
0: ya.
1: Seperti itu. Begitu juga tambak, yang tambak kalau di pinggir biasanya air tawar kemasukan air laut pasti berdampak juga seperti ya, itu.
3: Nanti okay. Saya tambahkan.
0: Iya, ini baru saya mau ini kayaknya harus Prof ini yang menambahkan ini masalah ini ya. Prof, silakan ini Prof sebagai ini yang Ketua Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia Sulawesi Tenggara. Tambahkan silakan Prof.
3: Ya, terima kasih Pak Jihan. Jadi secara umum memang sekarang ini saya kira tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber, memang tahun ini bahkan sudah di announce ya, terjadi El Nino bahkan akan diprediksi sangat kuat. Ya, dan ini beberapa tempat di Indonesia kemungkinan akan berlangsung sampai Desember ini. Ya. Untuk Sultra betul, puncaknya itu sekitar September dan Oktober. Ya. Oleh karena itu, kan ini kekeringan itu sebenarnya kan ada empat ya minimal. Ada kekeringan secara meteorologis, itu jika curah hujan itu berada di normal ya.
0: Oke.
3: Okay. Kemudian kekeringan hidrologis, yaitu ketika debit air sungai, kemudian beberapa penampungan air itu mulai berkurang. Kemudian tentu yang kita diskusikan hari ini adalah kekeringan pertanian. Ketika kadar air tanah itu sudah tidak mencukupi lagi untuk kebutuhan tanaman sehingga berdampak. Kemudian kekeringan sosial ekonomi saja di luar. Oleh karena itu, memang strategi yang harus dilakukan seperti tema yang diangkat pada sore hari ini, yaitu terkait dengan mitigasi. Tapi tidak cukup hanya mitigasi. Harus ada dua sebenarnya. Mitigasi dan adaptasi. Mitigasi itu adalah suatu tindakan untuk meminimalkan dampak dari kekeringan, baik sebelum terjadi maupun setelah terjadi kekeringan. Sedangkan adaptasi adalah sistem pertanian untuk menyesuaikan dengan kondisi kekeringan. Ini upaya yang dilakukan. Oleh karena itu, saya kira saya pernah juga dalam satu media menulis bahwa sekarang ini, walaupun saya tahu kondisi Sultra ada yang memang kemaraunya mulai terjadi Juni, ya, ada sudah terjadi. Kemudian ada yang terlambat, yaitu sekitar Juli baru terjadi, yaitu antara lain Kolaka dan Kolaka Timur, kalau tidak salah ya. Itu udah. Tapi ini saya kira ini sebenarnya ini bagi kita, sebenarnya dosa kita takut-takuti, tapi kita cari solusinya pasti ada. Oleh karena itu, ya terus terang saja, memang saya dari awal saya sudah menyarankan dibentuk pos task force ya, atau posko untuk ketahanan, dua ketahanan. Ketahanan pangan dan ketahanan iklim. Ya. Yang kedua, yaitu harus sudah mulai dilakukan dengan penyusunan kalender tanam.
0: Iya betul.
3: Kalender tanam ini tidak, jangan berdasarkan rutinitas atau selama ini yang historis, tapi sudah harus berdasarkan data distribusi curah hujan. Tapi tidak cukup itu, harus berdasarkan kadar air tanah, dan tidak cukup hanya dua itu lagi, harus berdasarkan varietas yang mau ditanam. Tidak cukup lagi tiga, ditambah kalau bisa satu, yaitu resiko kekeringan yang akan diperhadapkan. Kira-kira begitu. Kemudian yang berikutnya, sekali lagi, ini yang terpenting juga kata mitigasi, yaitu bagaimana dipercepat ini, bagaimana satu wilayah, satu strategi air. Karena spesifik, macam tadi, ada yang sudah duluan kekeringan, ada yang belum. Jadi satu wilayah, satu strategi. Misalnya bagi yang daerah irigasi, bagaimana distribusi airnya lebih efisien. Kemudian daerah tak ada hujan, nah, tentu sekali lagi pendataannya, kemudian pemanfaatannya, polanya dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi ya pemanfaatan, sekali lagi varietas-varietas jenis tanaman yang tahan kekeringan dan juga umurnya pendek kalau bisa, kan seperti itu. Dan pernah terjadi di konsel, mungkin saya sudah pernah cerita sama Julian, ada petani tetangga, dia gagal panen. Tapi saya tanya, di sebelahnya itu tidak gagal, dia sudah panen. Dan menyadari ini petani. Kenapa? Dia bilang, saya terlambat menanam. Dia duluan menanam. Nah, inilah pentingnya sebenarnya kehadiran pemerintah. Penyuluh untuk tadi, kalender tanamnya supaya tepat.
0: Karena sudah berbeda ya Prof ya?
3: Sudah berbeda. Nah sekarang ini, karena sudah terjadi, apalagi tadi akan September, Oktober, nah, maka tentu yang bisa dilakukan ini kebijakan tentang strategi dimitigasi, tinggal pompanisasi, sekarang memanfaatkan sumber air yang sudah ada. Ya, kemudian secara spiritual, ini mungkin juga kalau saya menyarankan, lalu September atau kita sholat istighosah untuk meminta
0: hujan.
3: Ikhtiar kita. Saya kira sudah perlu juga ini kita para kita pemerintah menginisiatif atau tokoh masyarakat, tokoh agama untuk kita sama-sama, karena ini diprediksi ini El Nino ini kuat dan sangat kuat tahun ini. Ya saya kira itu. Kalau nanti saya kira itu dulu, tapi kalau terkait dengan tadi Pak Jian menanyakan tentang intrusi air laut. Kebetulan saya tadi mengajar itu.
0: Pas ini ya, Pak ya.
3: Jadi terus terang saja, satu mata kuliah kami itu dalam kaitannya dengan mengantisipasi juga perubahan iklim ini, yaitu rekayasa tanah salin. Tanah salinitas itu, intrusi itu memang yang akan bermasalah betul, yaitu di daerah pertanian wilayah pesisir. Di daerah wilayah pesisir akan ada nanti dampak dari diharapkan apa? Jangan sampai terjadi intrusi di pinggir laut. Tapi enggak usah kita takut, ada teknologi sekarang. Sekarang kita dorong mahasiswa bagaimana sebenarnya bagi kita orang pertanian sebenarnya tidak ada tanah yang margin gitu. Semuanya ada solusinya. Tahu masalahnya, ada resepnya dan ada inovasi. Karena sudah banyak kok, kira-kira seperti itu. Dan sekarang ini hanya menurut saya memang pemerintah petani ini harus didampingi dia, ya. Karena sekali lagi jangan paradigma itu harus berubah. Kalau dulu terjadi kekeringan diberi bantuan selamatlah tanamannya. Harus dirubah. Jadi harus ada prediksi, kemudian antisipasi, mitigasi,
0: adaptasi,
3: kemudian respon cepat, pemulihan. Dan kemudian jangan nanti begini baru ada cari-cari langkah-langkah responsif cepat ini. Harusnya jauh-jauh. Karena El Nino ini frekuensinya relatif sudah mulai sering. Mm-mm. Jadi sudah harus ada langkah dibuat betul-betul roadmap perencanaannya untuk melibatkan semua para pihak.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi tidak tiba-tiba begitu untuk apalagi harus dilakukan kira-kira seperti itu.
0: Setuju Prof. Seharusnya ini kan sudah bisa ada roadmapnya juga gitu ya. Betul. Tapi apa nih sampai sekarang kita masih mengulang kejadian yang sama gitu?
3: Justru itu yang saya katakan. Jadi ini paradigma sudah berubah. Kan sama ini sekarang kita bicara persoalan El Nino. Sama juga nanti kejadian ketika La Nina.
0: Banjir.
3: Itu biasanya nanti kejadian
0: baru kebakaran jenggot gitu ya.
3: Itu semua mulai ini rapat. Padahal lawan early warning jauh lebih baik supaya kita lebih ke preventif sebenarnya. Jadi jauh-jauh hari kita sudah, karena ini berulang.
0: Iya.
3: Kalau La Nina kita berhadapan dengan banjir. Mokok kumpul bantu. Padahal kenapa sudah persiapan-persiapan itu kan sudah bisa diprediksi.
0: Betul.
3: Ya, dan itu sudah semua apa yang kita bantu sudah dipersiapkan semuanya. Kira-kira misalnya antisipasi tadi, kalau sudah banjir misalnya selokan apa namanya itu saluran dibersihkan supaya daya tampung airnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sudah mau diantisipasi semuanya. Ini saya kira sekali lagi ini jangan sampai kita ini selalu nanti kejadian betul baru kita cari solusinya. Padahal kita bisa prediksi apa yang harus kita antisipasi sebelumnya. Macam tadi, kalau diantisipasi mungkin tanam dan melibatkan para apa namanya dari BMKG bahwa curah hujan seperti ini, sehingga waktu tanam lebih dipercepat. Jadi mungkin. Jadi menurut saya kan yang kita harapkan itu adalah ketika terjadi El Nino atau La Nina dampaknya terhadap kegagalan panen kecil ya dan tidak merugikan petani itu kan harapan kita sehingga betul. Ketahanan pangan tetap terjamin kira-kira begitu. Tapi utama pemerintah program pompanisasi ya betul lah. Tapi kan kalau bisa kita minimalisir lah itu.
0: Oke, okay. Nanti kita lanjutkan ya kuliah 2 SKS-nya.
3: Ya.
0: Kita istirahat dulu sejenak ya, pendengar dan juga pemirsa Prosatria RRI Kendari. Kalau misalnya Anda juga ingin bertanya ya, silahkan ya mengenai mitigasi dan ancaman kekeringan di lahan pertanian. Anda bisa melayangkan pertanyaan melalui YouTube kami di RRI Kendari atau juga melalui via pesan singkat ya di 0813 5450 967.

0: Anda masih mendengarkan program Kentongan
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kendari, Kanal Informasi dan Inspirasi, masih mengenai mitigasi dan ancaman kekeringan di lahan pertanian. Ya, sudah kurang lebih setengah jam kita berdialog ya, berbincang ya, ternyata bukan hanya mitigasi, kita juga ternyata perlu adaptasi juga di dalamnya. Dan menarik tadi obrolan bersama dengan Prof juga sebelum kita break itu mengenai mengenai early warning system gitu ya. Seharusnya kita kan sudah tahu nih dari awal. Mungkin Pak Kusairi bisa menambahkan mengenai early warning ini nih, Pak Kusairi.
3: Baik, terima kasih Mbak Jess. Jadi kami dari BMKG itu sudah jauh-jauh hari sebelum terjadinya musim kemarau dan El Nino ini sudah memberikan warning melalui press release yang dilakukan oleh BMKG Pusat yang dilanjutkan oleh UPT-UPT di BMKG. Sehingga diharapkan dengan early warning ini, jangan ibaratnya kalau orang Jawa bungen tua. Masuk tuh, telinga kanan, keluar telinga kiri.
2: Masih mending kalau keluar dari kiri Pak, keluar dari kanan lagi mentau Pak.
3: Nah itu, jadi untuk saat ini kita tidak bisa lagi berpatokan kepada istilahnya apa ya, istilah masa lalu, karena sekarang ini sudah banyak perubahan, sehingga informasi itu menjadi sangat penting. Diharapkan seluruh masyarakat atau para pendengar itu mohon disegerakan untuk bisa mengadaptasi atau mensikapi informasi itu dengan baik, sehingga resiko di belakang itu bisa diminimalisir gitu Mbak.
2: Okay.
3: Sebagai contoh, kita sudah merilis perakiraan musim kemarau yang berbarengan dengan El Nino ini di bulan April.
2: Dari jadi, April ini
3: iya,
2: ya?
3: April okay. Itu sudah kita rilis. Dan kita selalu update perkembangan terkait dengan musim kemarau dan El Nino. Sehingga kita harapkan masyarakat itu selalu ngikutin informasi yang kita berikan. Dan jangan sampai tadi terbawa-bawa informasi yang kurang pas atau tidak benar dari media-media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Pak.
2: Oke, dari bulan April bahkan kita sudah dapat early warning ya, tentang musim kemarau ini ya,
3: yang berbarengan dengan El Nino
2: tuh barengan, dan kabarnya sangat kuat juga.
3: Betul.
2: Ini sempat ini juga tuh sempat booming juga, happening juga mengenai wah El Nino tahun ini kabarnya akan lebih kuat daripada yang sudah terjadi sebelumnya begitu. Bagaimana Pak Kusairi?
3: Memang betul Mbak.
2: Ya.
3: Jadi El Nino ini bahkan kategori ini sudah sangat kuat.
2: Sangat kuat.
3: Nah, bahkan itu tadi disampaikan Prof betul tuh. Jadi sampai awal tahun itu masih ada El Nino. Namun mungkin El Nino yang di awal tahun itu kita sudah masuk musim kemarau. Sudah masuk hujan. Jadi mungkin pengaruhnya sudah enggak begitu besar. Dan mungkin ada juga istilah El Nino Godzilla, Super
2: iya,
3: El Nino.
2: Iya, betul.
3: Nah, sebenarnya terminologi itu kalau di BMKG tidak ada, Mbak.
2: Okay.
3: Adanya hanya lemah, sedang, kuat,
2: sangat kuat.
3: Itu.
2: Oh, itu sebenarnya memang tidak ada ya istilah kayak El Nino Godzilla kan waktu itu sempat viral juga gitu. Mungkin merujuk ke yang sama kali ya Pak Kusairi ya, kuat maksudnya ya. Oke. Okay. Ini semoga menjadi perhatian juga sih sebenarnya untuk masyarakat mengenai early warning system. Sepertinya kita juga belum terlalu kenal ya dengan yang namanya early warning gitu, kayak ibaratnya informasinya bulan April, terus prediksinya nanti mulai Juni atau Juli, kita kayak udah nanti masih lama gitu. Ini sebenarnya harus beradaptasi nih kita yang seperti ininya nih ya Pak Kusairi. Bagaimana nih Pak Heri mengenai adaptasi juga gitu kan ya, sudah tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Dulu mungkin kita masih 4 tahun lagi, 3 tahun lagi. Kayaknya sekarang anomali nih Pak Heri ya, beda nih. Kita seperti apa nih Pak Heri melihatnya nih?
4: Betul, beberapa yang kita kenal El Nino ini kan 4 tahunan seperti itu, 2015, 2019, 2023, dan ini lebih cepat seperti itu. Paling tidak adaptasi sudah mulai diperlukan. Jadi kita sudah siap dengan sistem saat itu cepat atau lambat itu datang, dan itu pasti akan terjadi gitu ke depan seperti itu.
2: Okay.
4: Jadi seperti tadi adaptasi dan inovasi-inovasi mungkin di bidang pertanian itu juga diperlukan untuk menghadapi situasi-situasi itu. Demikian Mbak Jen.
2: Berarti kita harus tahu juga nih SOP-nya sebenarnya, Pak Heri.
4: Betul.
2: Gimana nih kira-kira kalau misalnya seharusnya sudah ada SOP nih ketika El Nino gitu, harus ada SOP ketika El Nina gitu ya. Ini apa yang harus kita susun sebenarnya?
4: Nah, itu berarti stakeholder terkait yang memutuskan itu, yang mungkin yang biasa dilakukan koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, di antaranya BBBD yang seperti dilakukan.
2: Ya.
4: Jadi sudah ada, oh ini kita harus seperti ini kayak gitu, dan semua tahu, masyarakat juga tahu seperti itu.
2: Oke. Termasuk dari akademisi, kemudian juga komunitas juga ya, seperti ini saya mau ke Pak Prof lagi. Pak Prof bisa menambahkan juga mengenai hal ini. Kita memang sepertinya harus ada SOP nih gitu ya, supaya tidak kebakaran jenggot ketika misalnya kemarau atau misalnya banjir gitu.
3: Oke. Terima kasih Mbak Jian. Jadi tadi saya kira saya setuju bahwa early warning ini penting. Kemudian memang dari BMKG itu setiap tahun bahkan dua kali minimal ya.
5: Betul.
3: Ada selalu ada press release, dan saya juga pernah ikut dilibatkan itu. Kami dari Perhimpi. Jadi tapi itu yang tadi. Jadi mungkin di skala, mungkin di para pejabatnya pada level tertentu itu terjadilah ini penyampaian informasi. Harapan kita informasi ini memang ditindaklanjuti sampai level paling bawah, utamanya kepada petaninya, penyuluh.
2: Itu.
3: Sehingga jadi early warning ini misalnya bisa diterjemahkan nanti dalam bentuk kalau yang terjadi mitigasi apa ini yang dilakukan kalau yang terjadi. Kemudian misalnya kira-kira adaptasi apa yang harus dilakukan? Kira-kira seperti itu. Dan itu harus spesifik lokasi. Tidak cukup karena ada keragaman tadi. Iklim dan keragaman, saya katakan tadi, dari data menunjukkan, apalagi di kita ini kan topografinya, ya, daerah ini, topografi kita ini sangat bervariasi ya, maka terjadilah hujan-hujan lokal kita ini. Maka di situ juga potensi hujannya juga beragam. Maka di sini sekali lagi, saya katakan tadi, bentuk roadmap, kemudian tadi, saya kira kadang BMKG itu kan sudah merilis daerah ini, tapi bisa di-breakdown lagi, ya. Ini kalau ini apa yang lakukan macam tadi Konawe Utara ada puncak nanti Oktober ya, ada dan tertentu. Jadi memang saya kira ini perlu dipersiapkan dengan baik, tapi yang penting kalau saya itu tindak lanjutnya termasuk SOP tadi. Kalau semua di tingkat bawah sudah menyiapkan SOP, kalau ini terjadi ini yang dilakukan. Misalnya jenis tanamannya apa? Jenis tanamannya oke, kemudian umurnya lagi disesuaikan lagi. Ya. Dan termasuk tadi saya katakan untuk memperkirakan resiko supaya tidak terjadi resiko kekeringannya, dia tidak mendapatkan resiko gitu. Iya. Karena yang kita harapkan ini adalah walaupun terjadi bencana tapi minimum dampaknya, kalau bisa zero. Nah kira-kira seperti itu poinnya kalau saya.
2: Kalau dari Perhimpi sendiri, Pak Prof, apa nih yang dilakukan oleh teman-teman Perhimpi nih?
3: Ya tentu kami dari Perhimpi, kan Perhimpi ini anggotanya kan mulai dari akademisi, termasuk dari BMKG, kemudian dari tokoh masyarakat dan dinas, selalu juga kita berdiskusi. Jadi tentu kami sekali lagi kan tidak punya anggaran seperti pemerintah, tapi kita tentu mengadvokasi, kemudian mensosialisasikan, termasuk kita menyelenggarakan, termasuk pencerahan-pencerahan membagi apa hasil-hasil penelitian, hasil temuan untuk misalnya dengan Dinas Lingkungan Hidup, bagaimana mengantisipasi pernah. Kira-kira seperti, termasuk bersama BMKG, kita bagaimana bersama-sama, bagaimana desa supaya tahan, desa itu kampung itu punya tahan terhadap iklim.
2: Okay.
3: Kita adakanlah workshop begitu untuk kampung iklim, kira-kira begitu.
2: Sudah ada yang berjalan belum ya, Prof?
3: Sudah jalan, kutul dengan masih Pak Aris dulu, berapa kali itu?
2: Di mana lokasinya kalau kita boleh tahu?
3: Di Konawe Selatan.
2: Ya, sampai betul. Bahkan sampai sekarang juga masih terus
3: masih program itu saya kira, dan itu kalau saya tidak salah termasuk melibatkan anggota DPR yang apa namanya dapilnya Sultra. Saya kira itu bentuk tanggung jawab juga anggota DPR yang dapilnya di Sultra, supaya betul-betul daerah Sultra ini jauh dari bencana, baik bencana terkait dengan Lino maupun La Nina, kira-kira seperti itu.
2: Oke, Pak Prof, ini mungkin karena Pak Prof juga sering bersentuhan langsung dengan para petani, betul. Seperti itu gitu ya. Sekarang kan ada beberapa yang memang sudah puso. Tadi kalau misalnya data yang saya dapat 2140 hektar sawah ini dilaporkan gagal panen gini ya. ini bagaimana sebenarnya harus menyikapi mungkin para petaninya juga ya, Prof, ini seperti apa dengan ancaman kerugian gagal panen untuk lahan yang memang sudah terlanjur ditanami padi?
5: Tentu ini sebenarnya kalau menurut saya kondisi lahan tentu para petani siapa tahu masih bisa menanam tanaman yang umur pendek.
2: Ya, pendek.
5: Tidak pangan tapi mungkin sayuran atau apa kira-kira seperti itu. Kalau masih apa tuh masih bisa. Kemudian yang berikutnya apa yang dialami tahun ini harapan ini menjadi pembelajaran. Kalau tidak bisa menyelesaikan sendiri bertanyalah kepada penyuluhnya dan bahkan kepada pemerintah desanya dan meminta para pihak termasuk kami dari perhimpi misalnya supaya ke depan tidak terulang. Tapi harapan saya kan sekarang ini ada kebijakan inilah pemerintah harus hadir. Bagaimana perhatian pemerintah terhadap yang gagal panen ini? Kasihan petani ini mau hidupkan keluarganya. Oleh karena itu saya kira asuransi pertanian ini saya kira mungkin bagaimana mereka mendapatkan asuransi itu bagi mereka yang gagal panen ini menurut saya. Karena sekali lagi itu kemungkinan kalau sampai tidak curah hujan sampai Desember. Ini kan mereka panennya nanti Maret atau April. Nah sekarang mereka makan apa ini di periode sekarang? Jadi saya kira ini perlu di data bagi mereka yang gagal panen. Kemudian jangan sampai terjadi kelaparan. Ini juga akan menjadi berakibat pada stabilitas sosial dan masyarakat kita. Sehingga ini menimbulkan kerawanan.
2: Yeah.
5: Tidak hanya rawan pangan tapi juga ini ketertiban masyarakat pun juga akan terganggu. Kira-kira begitu gitu. Jadi sekali lagi. Menurut saya perlu ada perhatian tentu dari petani saya katakan tadi siapa tahu masih harus mencari alternatif ya lain usaha lain tapi kalau masih bisa pertanian memanfaatkan mungkin lahan rawa yang ada karena lahan rawa ini potensi dimanfaatkan di musim begini
2: ya
5: yang tadinya tidak bisa dimanfaatkan karena selama ini banyak airnya dicari ini mungkin bersama pemerintah desa lahan rawa bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman tapi saran saya menanam tanaman yang umurnya pendek ya supaya cepat panen. Nah, kira-kira seperti itu cara saya.
2: Okay, ya memang lagi-lagi kita harus mengupdate ilmu lagi ini ya. Biar kita tahu nih mana saja tanaman yang pendek, yang cocok umur lah pendek. Yang umur pendek gitu ya, yang cocok ditanam saat musim seperti ini gitu ya. Dan berarti kalau misalnya kita simpulkan memang harus ada kolaborasi nih ya dari berbagai pihak ya. Kira-kira ada kolaborasi sinergi yang dalam bentuk nyata dalam waktu dekat nih antara dari klimatologi, meteorologi dan juga dari perhimpi nih mungkin ada kolaborasi yang akan dilakukan atau seperti apa ke depannya harapannya dari Pak Sukairi dulu silakan.
3: Baik, terima kasih Mbak Jess. Jadi kami itu izin menambahkan tadi dari Prof tadi ada kami itu yang pertama terkait dengan kampung iklim tadi. Kita ada program namanya Sekolah Lapang Iklim.
2: Sekolah?
3: Lapang Iklim.
2: Lapang Iklim.
3: Nah, Sekolah Lapang Iklim itu hampir mirip dengan tadi kampung iklim tadi di mana kita itu memberikan pemahaman, pembelajaran kepada para petani atau para penyuluh terkait dengan informasi yang ada di BMKG. Nah harapan kami para penyuluh atau petani yang pernah mendapatkan pembelajaran di Sekolah Lapang Iklim itu ilmunya jangan dimiliki sendiri, tapi dibagi ke rekan-rekan yang lain sehingga semua petani atau masyarakat itu tahu. Karena kalau kami dituntut menyebarkan ke seluruh peserta itu kayaknya ya agak berat. Sehingga kami berharap sekali terhadap para kepanjangan tangan kami tadi, penyuluh, petani yang pernah mengikuti sekolah lapang itu menularkan ilmu yang sudah diberikan. Ya termasuk kami juga dalam sekolah lapang iklim itu juga tadi bekerja sama bahkan kami sudah berkolaborasi dengan Bank Indonesia nih.
2: Okay.
3: Kemudian dengan tadi anggota Komisi 5 Bapak Ridwan Bae. Kemudian juga dengan BPP HIPMI. Bahkan dari pengusaha itu, kemudian juga dari Pemda, kemudian juga dari organisasi profesi Perhimpi tadi. Ya kami berharap kolaborasi bisa berjalan lebih baik lagi.
2: Okay.
3: Kemudian yang kedua terkait dengan diseminasi tadi, Mbak. Jadi kami harap bantuan dari media-media ini karena media itu kan jangkauannya luas sehingga ikut nanti untuk diseminasi press release itu kami harap bantuannya untuk ikut serta mensosialisasikan apa yang menjadi produk BMKG sehingga seluruh masyarakat itu dapat terjangkau gitu, Mbak.
2: Oke. Kita setiap Senin sampai Jumat juga setiap pagi selalu ada updatean nih dari BMKG juga nih kebetulan, Pak Kusahiri ya. Tertarik tentang sekolah lapang itu berarti masih ada. Rutin berarti ya?
3: Rutin.
2: Setiap kapan, Pak Kusahiri?
3: Kita kemarin sudah dilakukan di bulan April, ada dua kali yang kerjasama dengan Bank Indonesia perwakilan Prof. Sultra. Kemudian di bulan Juli, kemarin ada di Kota Kendari yang bekerjasama dengan BPP HIMI dan Komisi 5 DPR. Dan insya Allah ini nanti di akhir tahun ini kita ada di Bau-Bau yang rencananya kan bekerjasama dengan BI lagi, Mbak.
2: Oke, di Bau-Bau nih ya dalam waktu dekat.
3: Insya Allah.
2: Oke, lancar ya Pak Kusahiri nanti SLI-nya sekolah lapang iklim ya. Kalau dari meteorologi nih, stasiun meteorologi seperti apa Pak Heri?
4: Baik, terima kasih Mbak Jian. Berkaitan dengan yang disampaikan Pak Kusahiri, begitu juga di stasiun meteorologi maritim juga ada, Mbak. Jadi sekolah lapang cuaca nelayan, jadi mengedukasi nelayan dengan cuaca yang dikeluarkan BMKG seperti itu. Intinya untuk keselamatan lebih utama saat melaut.
2: Betul. Nah,
4: seperti itu, karena ada yang menunggu di rumah seperti itu.
2: Nah, itu dia ya, bukan hanya di darat tapi di laut juga. Betul. Gitu ya. Ini memang tapi rutin juga berarti ya?
4: Setiap tahun. Iya, namun untuk waktunya tentatif.
2: Tentatif. Kalau yang di tahun ini sudah terlaksana belum Pak Heri?
4: Rencana di bulan Oktober.
2: Oktober.
4: Seperti itu, iya, di wilayah Kendari sini.
2: Oke. Semoga nanti kalau ada informasi-informasi bisa ke RRI juga biar bisa disebarluaskan.
4: Siap,
2: gitu ya.
4: Siap, terima kasih.
2: Oke, kalau dari Perimpi sendiri nih Prof, ya, seperti apa?
5: Ya, terima kasih Pak Jihan. Jadi saya menambahkan untuk supaya lebih betul-betul ikhtiar kita ini, ya, apa langkah-langkah kita ambil ke depan betul-betul efektif dan efisien. Misalnya karena saya pernah terlibat di SLI itu sekolah lapang iklim termasuk kampung iklim itu dulu pernah di Konsel dan di Konuk, saya beringat di Konuk juga. Mungkin ini frekuensinya yang perlu sudah mulai ditambah.
2: Oke.
5: Karena keragaman tadi kan. Kemudian yang berikutnya timingnya supaya sekolah itu betul-betul habis di press release mungkin sekolahnya supaya nyambung tadi siapa tahu. Iya. Kemudian tapi tentu dibutuhkan kolaborasi dan para pihak dukungan pemerintah. Karena saya kira BMKP juga tidak bisa sendiri. Misalnya dukungan dari pemerintah daerah, kabupaten, kota, ya, untuk bersama-sama kan itu kepentingan daerahnya.
2: Betul.
5: Kalau berhasil jangan sampai dia datang panen pegang apa itu padi. Foto. Tapi kalau gagal tidak muncul dia, kira-kira seperti itu ya. Oke, ini saya kira perlu kolaborasi. Jadi dan kami kalau sekali lagi Perhimpin ini adalah kumpulan dari berbagai stakeholder, kami siap bekerja sama ya, terutama terkait dengan mengantisipasi perubahan-perubahan iklim ini. Namun tadi saya lupa ya, kebetulan saya baru ingat pada para petani ya. Jadi banyak inovasi misalnya tadi saya lupa, sekarang itu meskipun air terbatas tapi dimanfaatkan dengan baik dengan cara pengairan tepat, tapi juga bisa karena air ini kan bisa kering itu karena hilang, karena menguap.
2: Menguap, ya.
5: Maka kalau bisa gunakanlah mulsa namanya.
2: Mulsa.
5: Mulsa itu penutup tanah.
2: Oke.
5: Okay. Pakai daun, pakai plastik boleh. Atau pakai daun-daun. Ditutup pakai daun alang-alang atau jerami. Ditutup sehingga air itu tetap bertahan.
2: Tidak di dalam kemana-mana.
5: Tanah. Tidak kemana-mana. Okay. Kira-kira seperti itu. Okay. Tapi kalau mau supaya lebih tambah lagi, supaya dalam tanah ini banyak lama tersimpan itu air, dikasih organik dalam, bahan organik.
2: Okay.
5: Karena kayak spon kan, kalau ada bahan organik dalam tanah itu kayak spon, air itu dia tersimpan.
2: Mengikat berarti.
5: Nah, mengikat. Okay, jadi dia tidak mudah hilang. Jadi sudah terikat, kemudian ditambah dengan mulsa, tidak menguap, maka artinya air ini akan sedikit lebih lama bertahan dalam tanah, sehingga bisa mendukung tanaman. Kalau terbuka,
2: menguap cepat ya.
5: Jadi sekali lagi, memang dibutuhkan inovasi, teknologi, tapi juga para petani betul-betul mau. Dan sekarang ini sebenarnya dengan kemajuan teknologi informasi sekarang ini tidak susah sebenarnya mereka buka YouTube, buka tuh ada semua bagaimana menyelamat, ada semua ini. Dan mungkin suatu waktu Ini kebetulan para pemirsa, terus terang saja, sekarang ini ya, kita sudah berbicara, mungkin kesempatan yang baik para pemirsa dimanapun berada untuk RRI Pro 1 ini, bahwa sekarang ini, kalau dulu kita berbicara, kalau kemarin kami pendidikan misalnya 4.0, 5.0, sekarang ini sudah 6.0, 6.0. Saya sekarang lagi merancang tulisan, ini 1-2 hari ini saya akan tulis, yaitu paradigma pendidikan 6.0, termasuk pertanian 6.0. Karena apa? Kemajuan AI, teknologi informasi.

0: smartphone, tapi kita tidak smart nih untuk menggunakannya juga gitu ya. Oke, dan saya jadi teringat ya, jadi kemarin saya sempat ngobrol dengan salah satu tim yang sempat ke Jakarta juga gitu ya, dari Universitas Haluoleo kebetulan. Kemudian tim tersebut itu mengadakan inovasi menggunakan AI, menanam di daerah pesisir tapi menggunakan AI gitu. Itu yeah, sepertinya bisa nanti kedepannya akan lebih canggih lagi ya Prof, ini pasti ya. Oke, dan kita sudah hampir 1 jam pendengar dan juga pemirsa Prof. Satriari Kendari untuk di Dialog Kentongan di sore hari ini. Namun sebelum saya mengakhiri ya Dialog Kentongan kita di sore hari ini, saya mau minta closing statement berupa mungkin pernyataan ya dari masing-masing narasumber mengenai 3 hal dalam adaptasi di kekeringan lahan pertanian saat ini. Mungkin dari Pak Kusairi, apa nih Pak?
1: Baik, terima kasih Mbak Jess. Jadi untuk para pendengar semuanya, silahkan kalau perlu informasi terkait kekeringan, ikutin akun media sosial Stasiun Klimatologi Sultra di @iklimsultra di Facebook, bisa di IG, bisa di X, bisa di WA.
0: Ada semua ya Pak? Ya?
1: Ada semua.
0: Mantap.
1: Update, insya Allah selalu update.
0: Okay.
1: Dan kita selalu responsif terhadap permintaan para pendengar semuanya.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Kusairi. Kalau dari Pak Heri bagaimana nih Pak?
2: Terima kasih Mbak Jihan. Jadi mungkin kesimpulannya ya. Yeah. Tadi memang kita di saat menghadapi kekeringan begini, adaptasi, kolaborasi sangat diperlukan dari semua lini untuk menghadapi bersama. Kami dari BMKG Sultra siap mendukung dengan informasi cuaca, informasi data-data, sehingga masyarakat ataupun stakeholder yang memerlukan itu pasti kami akan mensupport yang bisa kami lakukan dari BMKG, seperti itu. Terima kasih.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Heri. Prof, silakan Prof.
3: Ya, terima kasih. Ini adalah El Nino, jangan dianggap sebagai bencana, tapi insya Allah kita harus yakin ini adalah cara Allah, cara Tuhan untuk kita lebih baik ke depan. Tapi yang terpenting tetap kita berikhtiar bahwa lakukan apa yang bisa kita lakukan. Sekarang banyak inovasi, teknologi. Ketika kondisi begini, manfaatkan sumber daya yang terbatas itu. Tapi saya katakan tadi, ketika masih ada air, coba manfaatkan dengan baik. Gunakan tanaman yang umur pendek, varietasnya dan cepat panen. Tapi juga minimalisir kehilangan air menggunakan mulsa atau bahan organik dan seterusnya. Tapi saya setuju, kolaborasi menjadi penting, pentahelix kata kuncinya.
0: Oke.
3: Ada keterlibatan pemerintah, akademisi, pengusaha, community dalam petani,
0: media,
3: tetapi ditambah dengan media. Yeah. Pentahelix menjadi penting. Saya kira itu kolaborasi, tapi pentahelix kerjanya ke depan kita harus punya roadmap. Kita turunkan dengan rencana aksi, bahkan kalau bisa ada SOP-SOP ketika kejadian kekeringan ataupun lanina kelebihan air, semua sudah siap. Terima kasih, saya kira itu.
0: Terima kasih Prof, ya Pak Heri dan juga Pak Kusairi sudah menyempatkan hadir di sore hari ini. Dan semoga dengan dialog hari ini, masyarakat juga satu tidak panik terlebih dahulu ya, bisa memitigasi dan kita cepat beradaptasi ya. Dan selanjutnya kita nantikan kolaborasi-kolaborasi dari Pentahelix yang sudah disebutkan juga Prof ya, mengenai nanti ya SOP seperti apa. Jadi setiap tahun kita tidak panik dan tidak khawatir seperti itu. Dan terima kasih sekali lagi bapak-bapak ya, dan semoga nanti bisa bertemu lagi nih kalau misalnya diundang hadir lagi ya Pak ya.
1: Siap
0: insya Allah. Siap. Sehat selalu Pak. Amin ya. Dan buat Anda pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Kendari ya, demikianlah Dialog Kentongan untuk di sore hari ini. Namun Anda jangan kemana-mana, karena tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan mengupdate informasi bersama dengan RRI Sekor Wil Nusantara 4 di Gema Saripati Maju.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 107,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita bergabung ya pendengar untuk mengupdate informasi bersama dengan RRI Sukorwil Nusantara 4 di Gema, Sari Pati Maju.
1: Pangkalan A misalnya dengan pangkalan B ini tidak konek. Maksudnya kalau misalnya sudah ambil di pangkalan A, tidak terbaca di pangkalan B. Makanya satu KTP itu bisa digunakan berapa pangkalan yang menyalurkan pada hari itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Dan tentunya untuk informasi pertama kita akan menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Nita Wahyuni. Rekan Nita.
1: Iya, selamat sore rekan-rekan dari RRI Toli-Toli.
0: Iya, silakan informasi dari Mamuju.
1: Baik, pendengar sekeruil 4 dimanapun Anda berada, informasi dari Mamuju kami hadirkan data desil tak sesuai, BPS Sulbar mendorong masyarakat untuk update mandiri. Laporannya bersama dengan reporter Ahyan Irsyada.
2: Menanggapi keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian kategori desil dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk berperan aktif memperbarui data sosial ekonominya secara mandiri. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, dalam dialog interaktif RRI Mamuju, Senin 31 Agustus 2026 mengatakan, masyarakat dapat melakukan pemutakhiran apabila data yang tercatat dalam DTSEN sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi terkini. Ia menjelaskan, masyarakat dapat mengecek posisi desil masing-masing sekaligus memperbarui data kondisi sosial ekonominya melalui kanal resmi yang telah disediakan BPS. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pemutakhiran data secara langsung melalui kantor desa atau kelurahan setempat yang telah menyediakan petugas untuk melayani kebutuhan masyarakat. Ia memaparkan, hingga saat ini tercatat sekitar 220 masyarakat di Sulawesi Barat telah melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi secara mandiri melalui BPS.
3: Yang pertama tentu saja masyarakat silahkan bisa mengecek ya, DTSN, posisi DTSN-nya masing-masing, ada kanal di BPS juga menyediakan ya, dan bisa juga memperbarui update langsung ya, setelah selain mengecek juga bisa update kondisi sosial ekonominya seperti apa saat ini melalui kanalnya DTSN kecil ya, stripform.bps.go.id. melalui itu juga bisa melalui kantor desa kelurahan setempat. Di sana ada petugasnya yang sudah ditunjuk untuk melayani kebutuhan masyarakat.
2: BPS Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk aktif memperbarui data sesuai kondisi sosial ekonomi terkini dengan memberikan informasi yang benar. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sudah melaporkan.
1: Baik pendengar, demikian informasi dari RRI Mamuju yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas kami mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan kepada rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Nita. Selanjutnya kita ke RRI Palu. Di sana ada rekan Maria Immaculata. Rekan Maria.
4: Iya, selamat sore Mbak Emi.
0: Baik, silakan rekan Maria.
4: Baik, dari Palu untuk sore hari ini dalam Gema Saripati Maju, di mana pasca insiden penembakan seorang juru parkir liar di Jalan Tembolu Tutu beberapa waktu lalu, pemerintah kota Palu saat ini tengah memperkuat upaya penertiban dan perlindungan kepada juru parkir resmi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
5: Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam penertiban juru parkir di wilayah Kota Palu, Dinas Perhubungan Kota Palu mengumpulkan sekaligus memberikan pengarahan kepada ratusan juru parkir resmi. Pertemuan tersebut juga dilakukan pasca insiden penembakan seorang juru parkir liar di Jalan Tombolo Tutu, Kota Palu beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Yunianto menegaskan, pemerintah akan memberikan perlindungan kepada seluruh juru parkir resmi yang telah terdaftar. Menurutnya, juru parkir resmi tidak perlu khawatir, karena pemerintah Kota Palu memastikan keberadaan juru parkir resmi akan mendapatkan perlindungan. Penertiban juga akan diarahkan pada sejumlah titik parkir liar yang masih ditemukan di wilayah Kota Palu. Pemerintah akan memasang spanduk pemberitahuan pada lokasi yang tidak memiliki legalitas sebagai titik parkir, agar masyarakat mengetahui dan tidak melakukan pembayaran retribusi maupun transaksi parkir di lokasi tersebut.
6: Iya, jadi ini saya memberitahukan kepada mereka bahwa yang pertama, pemerintah itu selalu melindungi juru parkir resmi. Kita sampaikan. Jadi jangan khawatir, karena mereka yang terdaftar kami lindungi, pemerintah Kota Palu melindungi mereka. Yang kedua, terkait dengan penanganan titik parkir liar seperti sudah sampaikan tadi. Semua titik parkir liar yang ada di Kota Palu nanti kita tempeli stiker sama spanduk sehingga masyarakat dapat membaca bahwa jangan melakukan transaksi retribusi di situ atau membayar apapun daerah situ. Nah, dan segera langsung dihubungi sehingga kita bisa tindak.
5: Trisno menambahkan, saat ini pihaknya mencatat sekitar 360 orang juru parkir resmi di wilayah Kota Palu. Sementara untuk titik lokasi parkir liar, Dishub Kota Palu telah mengidentifikasi sekitar 70 lokasi yang belum terdaftar yang selanjutnya akan diberikan surat teguran. Dalam kesempatan itu, Trisno juga memaparkan rencana pemerintah Kota Palu untuk memperbaharui rompi juru parkir resmi yang wajib dikenakan selama bertugas. Rompi tersebut akan dilengkapi dengan barcode QR sebagai bagian dari digitalisasi pembayaran. Melalui penguatan pengawasan dan penataan titik parkir, diharapkan agar aktivitas parkir di wilayah Kota Palu dapat berjalan lebih tertib dan aman. Di sisi lain, masyarakat diimbau memilih lokasi parkir resmi, serta memastikan pembayaran retribusi dilakukan kepada juru parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Palu.
4: Baik, demikian informasi dari Palu mengisi Ruang Gemah Saripati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama rekan Edi Firmanca mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Silakan Mbak Emi.
0: Ya, terima kasih rekan Maria di RRI Palu. Dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Bone. Di RRI Bone ada rekan Sri Ulfa. Rekan Sri Ulfa, silakan. Sri Ulfa, rekan Sri Ulfa, silakan.
7: Baik, terima kasih rekan Suharmi. Untuk GSM hari ini dari RRI Bone kami sampaikan Koni Bone bidik runner up dan optimistis dongkrak medali Porprov 2026. Selengkapnya laporan Suryani Arifin.

0: Koni Bone membidik posisi tiga besar atau runner-up pada Pekan Olahraga Provinsi Porpro Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Target ini dipasang seiring status Bone sebagai salah satu tuan rumah bersama Kabupaten Wajo dalam ajang yang digelar 7 hingga 14 November mendatang. Ketua Koni Bone, Asis Wakari, menegaskan optimisme tersebut didukung persiapan matang, khususnya pada cabang olahraga unggulan peraih emas seperti renang dan dayung. Cabor dayung sendiri bergerak cepat merekrut sekitar 50 atlet potensial dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi. Guna mengamankan medali emas, Koni Bone menerapkan strategi efisiensi stamina dengan memfokuskan atlet pada nomor spesialisasi agar fisik tetap terjaga.
1: Kita melihat progresnya perempuan, perempuan dulu di Senja itu nggak lolos di perang, tetapi ini kita tetap memasang jembatan, dia memasang posisi, tetapi kita optimis untuk runner up itu. Yang pastinya ya mungkin kita tidak mendulai yang apa namanya, dari yang pastinya ada lompatan, tetapi tetap kita boleh memasang target untuk runner up.
0: Melalui strategi penajaman spesialisasi atlet dan keuntungan bertanding di kandang sendiri, Koni Bone yakin perolehan medali tahun ini meningkat signifikan dibandingkan Porprov sebelumnya di Sinjai.
2: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Sri Ulfah dari RRI Bone, dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan Risna Supratio. Rekan Risna.
4: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP akan difungsikan sebagai penyalur bantuan subsidi menjadi topik wawancara dipandu Fitriani Rahman.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan sehubungan dengan KDKMP dan bagaimana perannya dalam mendistribusikan barang atau hal-hal yang tentunya akan dilalui melewati koperasi. Bersama dengan saya Ketua Dekopin Sulsel Dr. Aldin Bulen SHMH. Assalamualaikum, Bung Aldin.
6: Waalaikumsalam, terima kasih.
5: Ya, ini Bung Aldin, KDKMP kan lagi trending ya, menjadi program pemerintah dengan pengharapan ini akan memudahkan pergerakan perekonomian yang ada di desa dan kelurahan. Nah, kemudian ada lagi yang menjadi wacana tentang membuat KDKMP sebagai jalur distribusi barang ya, atau distribusi yang bersubsidi begitu. Nah, apakah ya, ini sudah ada regulasi seperti itu, Bung, ataukah memang baru dalam proses wacana begitu?
6: Terima kasih. Dan saya katakan, assalamualaikum para pemirsa RRI. Keterkaitan dengan KDKMP ya, jadi koperasi merah putih terhadap regulasi distribusi, memang pemerintah ini untuk sementara ingin mengembangkan ekonomi mikro. Nah, kalau berbicara ekonomi mikro, maka orientasinya adalah pengembangan mulai dari desa. Dengan kenapa peran KDKMP diberikan dalam hal ini mendistribusi di beberapa produk pemerintah, maka itu gunanya sebenarnya memperpendek mata rantai pasok, menekan biaya yang tidak perlu. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Selanjutnya, pertimbangan pemerintah mendekatkan barang subsidi kepada masyarakat, meningkatkan keterlancaran barang dan titik masuk sampai penerima. Begitu juga mengintegrasikan distribusi subsidi dengan kegiatan ekonomi produktif anggota. Nah, selain itu, juga mendorong perputaran nilai ekonomi tetap berada di tingkat desa. Nah, pertanyaannya adalah apa saja yang menjadi di atas ke bawah dari pemerintahan dari top down ke bottom-up atau dari ekonomi mikro pemikiran tinggal lain adalah pupuk bersubsidi LPG yang 3 kilogram minyak goreng termasuk beras. Nah, ini diharapkan ini tumbuh di desa-desa sehingga regulasi ekonomi mikro ini berkembang merata setiap desa yang ada. Nah, dalam rangka meregulasi daripada barang-barang ini, baik pupuk, LPG, misalnya, maupun beras dan minyak, pemerintah lima prinsip di dalam mendistribusi subsidi ini. Ya, ini koperasi merah putih dengan prinsip 5T. Tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi. Nah, rangkaian daripada ketepatan-ketepatan ini sudah dapat di bidang otomatis antara barang dan distribusi ke desa-desa sudah dapat menyampai kepada sasaran baik kepada petani maupun ekonomi-ekonomi yang sangat sederhana di daerah termasuk digerakkan nantinya home industry dan adanya distribusi tepat sasaran dan tepat harganya begitu juga kuantitinya tepat pendistribusiannya maka secara administrasi juga tepat maka ini semua menghilangkan atau mengurangi mata rantai daripada mata rantai daripada orang-orang yang berspekulan di sektor ini. Nah, jadi bukan hanya sekedar sebagai penyatu, tetapi memang mendistribusi desa ini dapat bertumbuh kembang masyarakat yang ada di sekelilingnya.
7: Baik, terima kasih banyak penjelasannya Pak Dr. Aldin ini. Semoga ini bermanfaat untuk masyarakat kita di wawancara singkat bersama RRI.
6: Terima kasih. Ucapkan kepada Ibu Fitri.
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan Suharmi dari RRI Tolitoli.
9: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, saudara, pemerintah Kabupaten Tolitoli menilai kuota LPG 3 kg bersubsidi yang diterima daerah saat ini masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat. Berikut laporan Setiadi.
10: Saudara, kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya antrian dan kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah wilayah. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, Muhammad Mukar mengemukakan, pada tahun 2026 Kabupaten Tolitoli hanya mendapatkan kuota LPG 3 kg sekitar 3.113 metrik ton. Sementara berdasarkan data masyarakat penerima manfaat, kebutuhan LPG bersubsidi diperkirakan jauh lebih besar. Kondisi kekurangan pasokan semakin terasa ketika memasuki momentum Hari Besar Keagamaan saat kebutuhan masyarakat terhadap LPG mengalami peningkatan. Selain persoalan kuota, pemerintah Kabupaten Tolitoli juga menemukan adanya persoalan dalam ketepatan sasaran penerima LPG bersubsidi. Penggunaan KTP sebagai dasar pembelian dinilai masih memungkinkan satu rumah tangga menggunakan beberapa KTP untuk mendapatkan lebih dari satu tabung LPG. Pemerintah Kabupaten Tolitoli mengusulkan agar pendataan penerima menggunakan kartu keluarga atau KK sehingga pembelian dapat dikontrol berdasarkan jumlah rumah tangga.
11: Kemudian yang kelemahan dari My Pertamina nah, untuk gas ini ya, aplikasi yang digunakan itu pangkalan A misalnya dengan pangkalan B ini tidak connect. Maksudnya kalau misalnya sudah ambil di pangkalan A tidak terbaca di pangkalan B. Baik. Makanya satu KTP itu bisa digunakan berapa pangkalan yang menyalurkan pada hari itu. Nah, ini juga menjadi bahan evaluasi.
10: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli juga menyoroti sistem aplikasi yang digunakan di tingkat pangkalan yang dinilai belum terintegrasi. Data pemilihan pada satu pangkalan belum sepenuhnya terhubung dengan pangkalan lain, sehingga satu KTP masih berpotensi digunakan untuk membeli LPG di beberapa pangkalan berbeda. Persoalan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah provinsi dan BPH Migas sebagai bahan evaluasi.
11: Tentu kalau ini terpenuhi, kami juga akan meminta agen untuk bagaimana menambah pangkalan di seluruh kecamatan. Karena sekarang ini masih ada desa yang tidak ada pangkalannya, sehingga kenapa terjadi pengecer atau yang dari pangkalan itu ada lagi yang memfasilitasi ke masyarakat itu, karena ada jarak yang cukup jauh untuk melakukan pembelian.
10: Muhammad Mukir berharap penambahan kuota tersebut dapat diikuti dengan pemerataan pangkalan, sehingga masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan LPG bersubsidi. Keterbatasan pangkalan dan jarak yang cukup jauh disebut menjadi salah satu faktor munculnya pengecer dalam rantai distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Toli-Toli.
3: Baik, demikian laporan rekan Setiadi, dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Yuni Sharifa. Rekan Yuni.
12: Baik, terima kasih rekan Suharmi. Informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Gandeng Universitas Muhammadiyah Luwuk, Lapas Luwuk siap tingkatkan program pembinaan dan pengabdian. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
13: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk terus memperkuat sinergi antar lembaga demi mengoptimalkan program pembinaan bagi warga binaan. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara Lapas Kelas 2B Luwuk dengan Universitas Muhammadiyah atau Unismuh Luwuk. Kesepakatan ini menjadi tonggak komitmen bersama dalam membangun hubungan kelembagaan yang berkelanjutan serta saling mendukung sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Muhammad Bahrun mengatakan, melalui kemitraan ini, kedua belah pihak sepakat untuk menghadirkan manfaat nyata pada berbagai sektor. Bagi Lapas Luwuk, kolaborasi ini diarahkan pada peningkatan kualitas program pembinaan warga binaan serta pengembangan kapasitas petugas pemasyarakatan.
14: Jadi itu bermula dari ditandatangannya kesepakatan antara pimpinan pusat Muhammadiyah dengan Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan. Sehingga di tingkat bawah, ortom-ortom yang ada di tingkat bawah, terutama di bagian pendidikan, termasuk Unismuh itu, kemudian mereka melakukan kerjasama dengan lembaga pemasyarakatan. Yang kemarin ditandai dengan penandatanganan PKS antara Unismuh dengan Lapas Luwuk. Poin-poin yang kemarin disepakati di dalam pelaksanaan PKS ya antara lain juga menyangkut masalah bantuan hukum, menyangkut masalah pembinaan bagi warga binaan, kemudian menyangkut masalah pendidikan, termasuk juga masalah keterampilan bagi warga binaan.
13: Dengan terjalinnya sinergi ini, pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di Lapas Kelas 2B Luwuk diharapkan dapat berjalan secara lebih optimal, terpadu, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembinaan warga binaan secara berkelanjutan. Rahmawati Tane melaporkan.
12: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih untuk RRI Ampana, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada rekan Siti Nur Hardianti. Rekan Siti.
15: Ya, selamat sore.
3: Ya, silakan informasi dari Bau-Bau, rekan Siti.
15: Baik, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Solusi pakan ternak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau salurkan 2 ton bibit jagung hibrida kepada belasan kelompok tani. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani melaporkan.
16: tingkatkan produksi jagung pakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyalurkan bantuan bibit jagung varietas hibrida sebanyak 2.040 kg kepada 13 kelompok tani atau poktan. Bantuan bersumber dari pemerintah provinsi tersebut diharapkan menjadi langkah awal pengembangan jagung pakan ternak sekaligus mendorong peningkatan produksi tanaman pangan di daerah dan membantu peternak di tengah mahalnya harga pakan. Bantuan bibit jagung tersebut disalurkan kepada kelompok tani yang tersebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Surawoli dan Kecamatan Bungi. Penyaluran dilaksanakan sejak akhir Agustus 2026 dan disesuaikan dengan luas lahan masing-masing kelompok tani. Kepala Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan bantuan diberikan kepada kelompok tani yang sebelumnya telah mengusulkan bantuan kepada pemerintah. Menurutnya bantuan tersebut tidak sekedar ditujukan untuk meningkatkan luas tanaman jagung, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan jagung pakan ternak di Bau-Bau.
17: Tentunya kita ingin mengembangkan tanaman pangan terkait jagung untuk pakan ternak. Dan kita pengen orientasinya memang kalau semakin kan hari ini dari 2000 itu kita tersebar di 150 hektar ya. Nah, ke depan memang kita harapkan ini juga menjadi titik awal untuk di Kota Bau-Bau karena di tahun sebelumnya kan enggak sampai 50 hektaran itu. Hari ini sudah bisa naik dua kali lipat dan petani sudah sadar begitu pentingnya terkait benih jagung untuk pakan ternak.
16: Ibnu menjelaskan jagung varietas hibrida yang disalurkan tersebut diperuntukkan khusus sebagai bahan pakan ternak. Dengan meningkatnya produksi jagung pakan secara lokal, kebutuhan pakan di Bau-Bau diharapkan dapat dipenuhi dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, peningkatan luas lahan tanaman jagung tahun ini menjadi salah satu indikator perkembangan budidaya jagung di Bau-Bau. Dari sebelumnya kurang dari 50 hektar, tahun ini penanaman ditargetkan mencapai 150 hektar. Ibnu menambahkan, setiap kelompok tani penerima bantuan umumnya memiliki sedikitnya 20 anggota, penyaluran bibit disalurkan berdasarkan kondisi dan luasan lahan yang dimiliki masing-masing kelompok. Dinas Pertanian Bau-Bau berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain meningkatkan produksi jagung, program ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan bahan baku pakan ternak lokal dan pada akhirnya membantu menekan biaya pakan bagi peternak di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
15: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya kembali ke RRI Toli-Toli.
18: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Saudara, area pertanaman padi di Kabupaten Buol, utamanya yang masih mengandalkan sistem tada hujan, mengalami gagal panen di tengah cuaca El Nino. Berikut laporan Sardono.
19: Kemarau panjang El Nino secara langsung berdampak pada area pertanaman padi di Kabupaten Buol, utamanya yang masih mengandalkan sistem tada hujan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, Insinyur Haji Usman MSI menyebut dari luas sawah di Kabupaten Buol kurang lebih 4.600 hektar, 50% masih mengandalkan sistem tada hujan atau belum memiliki irigasi teknis. Dengan kondisi cuaca kemarau saat ini, otomatis air tidak lagi tersedia, di mana upaya telah dilaksanakan melalui bantuan Kementerian tahun 2026 ini. Namun demikian hasilnya baru dapat dirasakan musim tanam berikutnya.
20: Hampir 50% itu adalah sawah tada hujan tanpa irigasi. Dan sehingga memang dengan kondisi yang ada sekarang ini, sangat berpotensi untuk lahan-lahan yang ada yang tada hujan ini itu tidak bisa diolah. Walaupun kami telah berupaya untuk menyiapkan. Tetapi apa yang kami lakukan saat ini tentu tidak bisa langsung memberikan hasil sekarang juga. Karena itu baru kami melakukan penyiapan-penyiapan. Ada perbaikan pertipaan dan parit dan lain sebagainya, pembuatan embun. Ya, tentu hasilnya ini akan kelihatan nanti di tahun depan. Karena ini program tahun 2026.
19: Sementara itu, Yuniarti Sari, SPI, penyuluh ahli muda Kementerian Pertanian RI Kabupaten Buol mengatakan, di tengah El Nino Kabupaten Buol masih panen utamanya untuk musim tanam di bulan Mei, seperti di Lakea dan Bukal. Sementara yang melaksanakan tanam di bulan Juni-Juli dipastikan mengalami gagal panen karena tidak lagi tersedianya air.
21: Di akhir Agustus sampai dengan awal Oktober kita masih punya cadangan untuk panen karena di beberapa tempat di Lakea ini, di Desa Lakuan itu sudah sementara panen, dan di Bukal itu sudah sementara panen. Itu yang tanam di bulan Mei, itu rata-rata tanam di bulan Mei itu ada 82 hektar, 28. Jadi itu masih bisa lolos untuk panen di akhir Agustus dan awal September.
0: Yeah.
21: Akan tetapi ada beberapa tempat penanaman di bulan Juni, Juli itu yang tak ada hujan, itu hampir dipastikan akan gagal karena kondisi lahan di beberapa tempat itu sudah terpecah, tanahnya sudah pecah-pecah.
19: Yunarti Sari mengajak ke depan para petani di Kabupaten Buol menaati waktu tanam yang telah disampaikan para penyuluh di lapangan sehingga risiko gagal panen akibat kekeringan seperti saat ini dapat diminimalisir.
3: Baik, itulah laporan rekan Sardono dan mengakhiri Gema Saripati Maju pada sore hari ini. Kami akan menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan. Halo rekan Jihan. Iya rekan Jihan.
1: Iya, selamat. Ya, selamat sore rekan Suharmi.
3: Baik, silakan informasi dari Kendari.
1: Ya, baik. Untuk informasi dari RRI Kendari mengenai feature tentang usaha kelapa bakar yang banyak diminati oleh warga Kendari. Dan informasi ini akan disampaikan oleh Yuliana Linda.
22: Di tengah kemajuan pengobatan modern, pengobatan tradisional masih memiliki tempat tersendiri di tengah masyarakat. Salah satunya kelapa bakar yang hingga kini masih diminati sebagian warga kota Kendari. Aroma kelapa yang dibakar perlahan menjadi ciri khas dari usaha yang dijalankan Nursia. Selama kurang lebih 8 tahun, Nursia menekuni usaha kelapa bakar dan melayani masyarakat yang datang dengan berbagai keluhan kesehatan.
23: Obat aja buat empedu, penyakit dalam, kolesterol juga, darah gula, semua ada kena itu kelapa bakar, penyakit dalam.
22: Hanya warga kota Kendari yang datang membeli. Pelanggan juga berasal dari sejumlah daerah seperti Unaaha dan Kolaka. Menurut cerita Nursia, sejumlah pelanggan mengaku merasakan perubahan setelah mengonsumsi ramuan kelapa bakar secara rutin. Salah satunya pelanggan yang memiliki keluhan batu ginjal. Namun, pengalaman tersebut menjadi bagian dari cerita para pelanggan dan penjual yang memilih pengobatan tradisional. Khasiat kelapa bakar untuk mengatasi penyakit tertentu belum dapat dianggap sebagai bukti medis.
23: Minum sekitar seminggu dia minum. Dia minum dia itu yang kecil itu sekitar hari kan dia nggak keluar. Dia nggak ada lagi batalnya. Saya bilang, kenapa kah itu ada bibinya juga kan? Sampai orang dari Unaaha itu.
22: Dalam sehari, Nursia dapat melayani sekitar 20 hingga 30 pembeli. Jumlah tersebut tidak selalu sama tergantung banyaknya pelanggan yang datang. Sebagian pelanggan mencari kelapa bakar untuk keluhan sakit dada, sakit pinggang, dan berbagai keluhan lainnya. Bagi Nursia, usaha kelapa bakar bukan hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga bagian dari tradisi pengobatan yang masih dipercaya sebagian masyarakat.
23: Tapi dia bilang itu pembeliku itu kalau di sana katanya tidak ada nih di Palembang sana.

0: airnya, minum-minum itu kelapa bakar. Akhirnya tidak, dia datang di sini, saya bilang, kita obati dengan apa itu? Dia bilang, kelapa bakar sih.
1: Dari tungku sederhana tempat kelapa dibakar, usaha Nursia terus bertahan selama bertahun-tahun. Pelanggannya datang silih berganti, membawa cerita dan harapan masing-masing. Kelapa bakar pun tetap menjadi bagian dari pilihan pengobatan tradisional yang hidup di tengah masyarakat Kota Kendari.
2: Demikian informasi dari RRI Kendari dan kembali kita bersama dengan rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
3: Baik, dan pendengar di manapun Anda berada, demikian informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program Gema Saripati Maju edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan di meja operator ada Kiki Amalia, kemudian ada Muhammad Faraihan dan Rio Rambitan. Ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Gema Saripati Maju selanjutnya.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, marilah kita bersama menyimak renungan menjelang maghrib di hari ini yang akan dibawakan oleh Dr. Andes Karema dengan judul Tetap Menjadi Islam. Dan ini menjadi akhir kebersamaan saya, Jihan Benazir, di ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama dengan Pro 1 RRI Kendari, dan saya mewakili pimpinan dan juga seluruh angkasawan-angkasawati juga mengucapkan selamat menantikan waktu beribadah sholat maghrib untuk Anda umat muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Tetaplah Menjadi Islam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat kesehatan dan kekuatan jasmani dan rohani, terlebih-lebih lagi nikmat iman yang diberikan Allah kepada kita, sehingga dengan keimanan itu dapat kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, selanjutnya marilah kita berselawat ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh sahabat dan keluarganya. Insyaallah di hari kemudian kelak nanti, di hari kemudian kelak nanti Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik syafaat mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah mendapat kemuliaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetaplah dalam Islam. Tetaplah menjadi Islam sebagai standar hidupnya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jangan jadikan manusia sebagai ukuran benar dan salah. Jadi jangan sekali-kali menjadikan manusia sebagai ukuran yang benar dan yang salah, karena manusia bisa berubah. Jangan jadikan tren sebagai pedoman, karena tren juga akan selalu berganti. Tapi jadikanlah Islam sebagai standar hidup, karena syariat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah dan tidak akan lekang oleh zaman. Ketika Islam menjadi standar, kita tidak lagi bertanya apa kata orang, melainkan apa kata Allah, apa firman Allah dan Rasulnya. Disitulah lahir keteguhan, lahir ketenangan, dan keberkahan hidup. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Jathiyah ayat 18, yang artinya kurang lebih demikian, yaitu Allah berfirman, kemudian Allah menjadikan engkau wahai Muhammad berada di atas suatu syariat, suatu peraturan dari urusan agama. Dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 18. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya kurang lebih demikian, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah, kitab Allah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jika seorang hamba senantiasa berpegang teguh kepada apa yang telah diperintahkan Allah, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, dan juga berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana terbukukan dalam sebuah hadis, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selama berpegang teguh keduanya itu,
maka tentu hamba-hamba Allah yang tentu selamat dunia dan akhirat. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka sebagai standar hidup seorang mukmin bukanlah mendapat mayoritas, melainkan wahyu ilahi. Jika ingin selamat dunia dan akhirat, ukur setiap langkah dengan syariat, bukan dengan selera. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, betapa tidak, karena kehidupan kita di muka bumi ini sudah ada aturan-aturan. Aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu diikuti sebagai pedoman hidup dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita, selalu memberikan kita keimanan yang kokoh, memberikan taufik dan hidayahnya, dan kita senantiasa insya Allah selalu dalam lindungannya di dunia dan di akhirat kelak nanti. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata, pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu, benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, baik dari segi asal penciptaannya, begitu juga dengan nafsu. Manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Akan tetapi, dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus dua malaikat ke bumi dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Dan pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami di malam hari ini, Sultra Malam hadir menemani ruang dengar Anda. Perjalanan Sultra Malam akan hadir hingga tuntas nanti sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya nanti ada Ulan yang akan derek Sultra Malam ya, sampai tuntas pendengar. Kita awali untuk rangkaian Sultra Malam ini dengan kiprah Indonesia yang akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Kemudian musik dan informasi akan hadir menyapa Anda. Kemudian kita juga akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita sentral di sana. Kemudian paket akan kami persembahkan, paket malam ya, seperti biasa ada paket mimbar agama yang dimana Selasa malam akan kembali kami persembahkan ke ruang dengar Anda, mimbar agama Katolik. Kemudian juga paket mini drama akan kami persembahkan, dan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu akan hadir menyapa ruang dengar Anda sepanjang malam ini pendengar. Untuk di penanggalan siar awal pekan di September ya, berarti kita sudah meninggalkan Agustus, welcome to September. Mudah-mudahan segala hal baik menyertai kita semua, dan tentunya apa yang sedang kita perjuangkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, mudah-mudahan bisa terrealisasikan untuk di ya November, Desember. Sudah hampir habis berarti ya, kalau sudah September, Oktober, November, Desember, semuanya ber, mudah-mudahan yang berakhiran ber itu bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Itu intermezzo pendengar, kita masuk untuk di segmen malam hari ini untuk Kiprah Indonesia. Perjalanan Sultra Malam akan hadir menyapa ruang dengar Anda, jadi pastikan terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari. Kita tuntaskan untuk lintas lagu religi yang hadir menyapa ruang dengar Anda. Jadi pastikan terus bersama di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kembali lagi dalam program Kipra Desa yang mengulas berbagai potensi dan inovasi masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Kali ini, kami mengangkat topik memanfaatkan hasil perikanan lokal menjadi produk olahan bernilai tambah, yaitu abon ikan. Laut kita dikenal memiliki potensi ikan yang melimpah. Selain itu, baik dari sungai, kolam, maupun hasil budidaya. Selama ini, ikan segar hanya dijual dalam bentuk mentah dengan harga yang fluktuatif. Melihat kondisi tersebut, masyarakat desa, khususnya kelompok ibu-ibu dan pelaku UMKM, berinisiatif mengelola ikan menjadi abon ikan yang gurih, tahan lama, dan bernilai jual lebih tinggi. Proses pembuatan abon ikan dilakukan secara higienis. Dimulai dari pemilihan ikan segar, pengolahan, pemberian bumbu khas desa, hingga pengemasan yang menarik. Produk abon ikan ini tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal, tetapi juga mulai dipasarkan ke luar desa melalui bazar, media sosial, dan lainnya.
1: Koperasi itu masih relevan tidak ya sekarang?
2: Relevan sekali. Justru sekarang koperasi lagi diarahkan jadi penggerak ekonomi, salah satunya lewat koperasi Merah Putih.
1: Yang konsep usahanya sama-sama, dikelola sama-sama, dan hasilnya buat bersama itu ya?
2: Betul, Koperasi Merah Putih hadir untuk memperkuat ekonomi masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah.
3: Koperasi Merah Putih merupakan bentuk penguatan ekonomi berbasis kebersamaan. Dalam koperasi, setiap anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan sehingga manfaat usaha bisa dirasakan secara adil. Melalui Koperasi Merah Putih, masyarakat didorong membangun usaha secara kolektif. Koperasi membuka akses permodalan, pendampingan, dan penguatan usaha terutama bagi pelaku UMKM dan ekonomi lokal. Di era sekarang, koperasi juga terus beradaptasi. Pengelolaan yang lebih transparan, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan generasi muda membuat koperasi semakin relevan dengan kebutuhan zaman. Koperasi Merah Putih bukan hanya tempat berusaha, tetapi juga ruang belajar. Anggota diajak memahami pengelolaan keuangan, kerjasama, dan pengambilan keputusan bersama. Dengan memperkuat ekonomi masyarakat, koperasi turut menciptakan lapangan kerja dan mendorong kemandirian. Usaha yang dibangun bersama akan tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
0: Pendengar, salah satu upaya yang dilakukan DKP Sulawesi Tenggara dalam menghubungkan peningkatan produksi hasil perikanan Sulawesi Tenggara dengan penguatan UMKM pengolahan ikan. Berikut kita dengarkan penuturan Bapak Nuryoni SPI, Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara.
4: Ya baik. Untuk akhir-akhir ini memang kita rasakan untuk produksi agak kurang dikarenakan adanya musim dan juga ombak, jadi kadang di unit pengolahan itu agak kurang mereka mendapatkan bahan baku. Oleh karena itu, strategi yang kita lakukan terkait produksi adalah yang pertama itu adalah meningkatkan jumlah armada yang kita miliki. Jadi armada itu antara lain adalah kapal penangkap ikan, kemudian kapal pengangkut ikan, perahu, dan lain-lain. Dan juga kita menyediakan sarana-prasarananya, seperti untuk pelabuhan-pelabuhan yang rusak kita benahi, tempat labuhnya kita benahi, kemudian alat tangkap kita juga sediakan, seperti pukat, pancing, dan bubu juga. Ada kita bantuan-bantuan ke masyarakat ataupun para pelaku usaha. Kemudian untuk produksi perikanan budidaya juga tentu strateginya adalah untuk meningkatkan produksi adalah dengan menambah jumlah kayak tambak, kolam di kawasan-kawasan yang potensial tentunya. Kemudian juga kita menyediakan bibit, ada bibit udang, bibit kerapu, ikan air tawar, itu setiap tahun ada bantuan-bantuan untuk para pelaku pembudidaya ikan. Diharapkan dengan meningkatnya armada, peralatan-peralatan, luasan dari budidaya, diharapkan produksi ikan kita meningkat dan kemudian bisa diserap oleh UMKM-UMKM, para pengolah-pengolah, kemudian mereka distribusikan ke unit-unit pengolahan yang ada di mereka, yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya, kemudian bisa dipasarkan antar pulau maupun ekspor. Jadi kita juga memiliki banyak UMKM, ada juga para pengumpul-pengumpul yang ada di kabupaten kota, dan juga unit pengolahan yang menampung dari supplier-supplier yang ada di kabupaten kota. Dari mereka itu kemudian diproses dan dipasarkan, baik antar pulau, ada juga yang unit pengolahan yang lebih besar di Jawa dan juga diekspor tentunya.
0: Sejauh ini, program DKP yang paling konkret dirasakan UMKM pengolah ikan. Dan bagaimana skema DKP memastikan keberlanjutan pendampingannya? Berikut penuturan Pak Nuryoni.
4: Untuk program-program yang konkret, khususnya bagi UMKM, jadi kita dari Dinas Kelautan dan Perikanan juga tentunya banyak bantuan-bantuan, baik itu APBD murni ataupun dari program dari bersama dengan anggota DPR yang biasa kita kenal dengan POKIR, ataupun bantuan-bantuan yang sifatnya langsung dari kementerian dari pusat ya. Bantuan-bantuan yang pertama itu antara lain adalah sarana pengolahan, antara lain misalnya cool box untuk pasca panen, itu setiap tahun ratusan cool box kita bagikan ke masyarakat, khususnya ke UMKM untuk penanganan pasca panen. Kemudian tentu untuk kayak cold storage kita juga ada dari pusat beberapa tahun yang lalu. Ada freezer, ada juga peralatan untuk pembuatan abon ikan, pembuatan bakso, dan sebagainya. Jadi bantuan-bantuan seperti itu yang kami berikan kepada UMKM pengolahan yang langsung mereka gunakan. Kemudian selain itu juga kita ada pembina mutu. Dari Dinas Kelautan ada pembina mutu. Ini adalah untuk pendampingan bagi usaha mikro kecil menengah. Dari mulai perizinannya, misalnya cara mereka kalau belum ada NIB-nya kita dampingi, kemudian IUP-nya, kemudian kalau yang perlu PIRT, halalnya, dan sebagainya. Dan juga kita adalah pendampingan untuk SKP. SKP adalah sertifikat kelayakan pengolahan. Jadi untuk UKM-UKM, UMKM, maupun baik mikro, kecil, menengah, maupun besar, kita ada pendampingan untuk sertifikat SKP. Itu ada dua hal, poinnya adalah cara penanganan ikan yang baik di unit pengolahan, dan juga sanitasi hygiene yang dilakukan oleh unit pengolahan ikan. Jadi kita dampingi apakah sudah memenuhi standar atau belum. Jadi ada aturan-aturan yang ada di kementerian sebelum kita keluarkan sertifikat SKP-nya. Kemudian untuk pembinaan itu kita lakukan secara kontinu dari mulai dari awal sampai betul-betul sudah layak dan terbit untuk sertifikat SKP-nya. Jadi untuk di provinsi Sulawesi Tenggara itu, kita khususnya yang sudah mendapatkan SKP adalah dari unit pengolahan yang menengah besar, gitu, seperti yang ada di PPS, untuk pembekuan misalnya. Kita untuk produk-produk yang di SKP kan antara lain misalnya yang banyak di Sulawesi Tenggara misalnya adalah kayak cipalopot, gurita, cumi, dan ada ikan, ada juga rajungan, tentunya juga ada udang, dan lain sebagainya.

0: nasional maupun di untuk ekspor. Demikian.
1: Dalam 2-3 tahun ke depan, indikator keberhasilan yang DKP tetapkan sebagai outcome utama dari pendampingan UMKM pengolahan ikan. Berikut pernyataan Pak Nuryoni.
0: Untuk outcome, tentu jelas semua bantuan ataupun jenis pembinaan-pembinaan yang kami lakukan di lapangan, semuanya itu berujung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya. Jadi secara umum, outcome yang kita inginkan adalah supaya kesejahteraan masyarakat itu, khususnya para pelaku usaha, baik itu pengolahan, pembudidaya, maupun penangkapan itu bisa meningkat. Tentu secara rinci terkait bahan baku, artinya ketika dari bahan baku yang tidak ada diharapkan menjadi mencukupi khususnya untuk para unit pengusaha atau yang memiliki unit pengolahan ikan. Kemudian tentunya bagi UMKM kita harapkan dapat naik kelas istilahnya dari usahanya yang mereka masih mikro, kemudian kita bina, kita lengkapi persyaratan-persyaratannya, perizinannya, dan SDM-nya kita arahkan sehingga mereka diharapkan yang tadinya mungkin dari mikro bisa menjadi usaha kecil. Usaha kecil kita tahu sampai 5 miliar omsetnya, kemudian atau yang kecil bisa menjadi menengah, menengah bisa menjadi besar. Atau yang tadinya mungkin pemasarannya hanya lokal, diharapkan dengan pembinaan-pembinaan dan bantuan-bantuan yang kita yang ada yang dari dinas diberikan kepada mereka, diharapkan pemasarannya juga bisa lebih luas. Tadinya lokal yang di antar person ke person bisa meningkat ke supermarket ataupun bisa antar pulau, dan tentunya juga yang tadinya dari lokal bisa juga untuk ekspor. Jadi semua muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Dari sisi tenaga kerja tentu jelas diharapkan dengan berkembangnya usaha-usaha yang kita bina dari para pelaku usaha, diharapkan dapat menyerap tenaga-tenaga kerja yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi UMKM kita kan cukup banyak ketika mereka bisa meningkat usahanya, tentunya bisa menyerap dari tenaga-tenaga lokal, juga untuk tenaga-tenaga pemasaran, dan seterusnya. Adapun untuk kelayakan pengolahan sendiri, diharapkan dengan pembinaan-pembinaan SKP yang kita lakukan, diharapkan bisa meningkatkan daya saing dari UMKM yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan daya saing yang meningkat, maka produk-produk kita akan bisa dipasarkan, bisa bersaing global, bisa diterima di semua lini, baik di swalayan-swalayan, di dalam negeri, maupun sampai di pasar luar negeri atau ekspor. Demikian.
1: Pendengar, inovasi ini memberikan dampak positif bagi perekonomian desa. Selain menambah penghasilan keluarga, kegiatan ini juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam bidang pengolahan pangan.

0: Pendengar, kita coba update hasil pembangunan atau kegiatan yang berlangsung di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Dari Kabupaten Konawe, dikabarkan Kabupaten Konawe dikenal sebagai daerah lumbung beras. Tak hanya soal produksi beras yang melimpah, Kabupaten Konawe juga memiliki kesiapan infrastruktur yang matang dan luasan yang memadai. Bahkan kabupaten yang dipimpin Bupati Yusran Akbar itu dipercaya menjadi uji coba perbanyakan benih padi di Balai Benih Induk atau BBI Wawotobi, Kelurahan Lalosabila. Hasilnya, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, dan Bupati Konawe Yusran Akbar memanen perdana hasil perbanyakan benih padi pada Selasa, 20 Januari 2026. Bupati Konawe Yusran Akbar menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan sektor pertanian berbasis benih unggul dan teknologi budidaya. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka mengatakan kegiatan perdana hasil perbanyakan benih padi ini merupakan bagian penting dari komitmen Pemprov Sultra dalam memperkuat sektor pertanian khususnya melalui program Benih Mandiri. Gubernur ASR menambahkan untuk menjamin mutu benih dan meningkatkan kepercayaan petani. Seluruh proses dalam ekosistem benih mandiri ini dikawal dan diawasi secara ketat oleh Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan melalui UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan atau BPSTP. Melalui mekanisme ini, diharapkan para petani di Sulawesi Tenggara tidak lagi kesulitan memperoleh benih padi unggul dan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik lahan dan agroekosistem setempat, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas padi di Sulawesi Tenggara. Selain itu, akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta dapat menumbuhkan perekonomian daerah. Dari Kabupaten Konawe, kita ke Bau-Bau. Lalu lintas komoditas hewan yang masuk ke wilayah kerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau BKHIT Sulawesi Tenggara, khususnya melalui Satuan Pelayanan atau Satpel Beto Ambari tahun 2025. Masih didominasi oleh daging ayam beku, komoditas tersebut masuk melalui Bandara Beto Ambari dan Pelabuhan Muhrum, Kota Bau-Bau. Kepala Satpel Beto Ambari, Wahyudi, mengatakan dari 5 komoditas hewan utama yang masuk ke wilayah Satpel Bau-Bau, daging ayam beku menempati posisi tertinggi. Total volume daging ayam beku yang masuk tercatat mencapai 1.824.276 kg dengan nilai ekonomi sekitar 48 miliar rupiah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Melalui pemanfaatan ikan menjadi abon ikan, desa kita membuktikan bahwa potensi lokal jika dikelola dengan kreatif mampu menjadi sumber kesejahteraan bersama. Sampai di sini kiprah desa kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat membangun desa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Kanal informasi dan inspirasi 96,7 Pro 1 Kendari.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

Masih di perjalanan Sultra malam ini, pendengar, ditemani beberapa lintas lagu yang hadir menemani ruang dengar Anda. Mudah-mudahan bisa menjadi mood booster ya untuk di malam hari ini, pendengar. Perjalanan Sultra malam masih akan tuntas sampai di pukul 24 nanti, jadi masih panjang kebersamaan kita. Kita masuk di musik dan informasi untuk di malam hari ini. Kembali kita update informasi terlebih dahulu, pendengar. Ini datangnya dari Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi yang telah menindaklanjuti informasi mengenai keluhan masyarakat Desa Amasara, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Itu yang kemarin juga sempat kita bahas, pendengar, terkait penyaluran LPG 3 kg di pangkalan yang disebut lebih dahulu melayani kios. Nah, pendengar, Pertamina bersama agen LPG 3 kg PT Dewi Puspita Prima telah melakukan pengecekan terhadap penyaluran LPG 3 kg di wilayah tersebut. Dan kemudian pengecekan transaksi juga ternyata dilakukan melalui merchant aplikasi Pertamina atau MAP. Ini sebagai bagian dari proses verifikasi terhadap aktivitas penyaluran di pangkalan, pendengar. Nah, di wilayah Desa Amasara itu terdapat dua pangkalan LPG 3 kg yang disuplai langsung oleh agen PT Dewi Puspa Prima, yaitu pangkalan atas nama Dale dan Punda. Dan Pertamina bersama agen ini terus memantau proses penyaluran di kedua pangkalan tersebut, yang dimana ini untuk memastikan LPG 3 kg dapat dibeli langsung oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi mengenai dugaan adanya pangkalan yang mendahulukan kios ini juga tetap menjadi perhatian untuk ditelusuri di lapangan. Dan dalam hal ini Pertamina berkoordinasi dengan agen untuk memastikan mekanisme penjualan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan pendengar, apabila ditemukan adanya penyalahgunaan dalam proses penyaluran, itu akan langsung dilakukan pembinaan sesuai dengan hasil pemeriksaan. Seperti yang disampaikan juga, kami kutip dari rri.co.id, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto juga menyampaikan bahwa memang pengecekan transaksi ini menjadi bagian dari langkah Pertamina dalam menindaklanjuti informasi masyarakat. Jadi informasi yang disampaikan sudah ditindaklanjut bersama agen dan mereka langsung melakukan pengecekan transaksi melalui aplikasi Pertamina, yang dimana ini bagian dari verifikasi penyaluran, pendengar. Dan pengawasan di lapangan juga terus dilakukan untuk memastikan bahwa LPG 3 kg itu dapat diperoleh masyarakat melalui mekanisme yang sesuai. Dan kami juga mengingatkan untuk masyarakat, masyarakat juga dihimbau tentunya membeli LPG 3 kg melalui pangkalan resmi sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying, yang dimana apabila juga Anda menemukan kendala pelayanan, kemudian juga ada dugaan penyalahgunaan atau indikasi pelanggaran dalam penyaluran LPG 3 kg, masyarakat dapat langsung menghubungi Pertamina Customer Solution di PCS 135 untuk tentunya ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku, pendengar.

0: jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan. Eh Intan, sini kau dulu suruh sini duduk.
2: Eh nggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Ini nggak usah gabung-gabung sama kita.
0: Jadi gitu loh Intan, sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: 96,7 Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, peredaran rokok tanpa pita cukai resmi di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara berhasil diungkap melalui operasi pasar yang dilakukan Bea Cukai Kendari bersama Polisi Militer Angkatan Laut atau POM AL. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, petugas mengamankan sebanyak 18.960 batang rokok ilegal dari sejumlah toko yang menjadi sasaran pemeriksaan. Dan penindakan ini dilakukan selama 3 hari. Kegiatan pengawasan tidak hanya diarahkan untuk menemukan pelanggaran, tetapi juga menjadi sarana bagi petugas memberikan pemahaman kepada pedagang mengenai ketentukan barang yang kena cukai atau BKC, khususnya produk hasil tembakau. Seperti yang disampaikan Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Unit Humas Bea Cukai Kendari, Mukhlis, kami kutip dari rri.co.id, juga menyampaikan bahwa pemeriksaan ini dilakukan dengan mendatangi sejumlah toko yang menjual produk hasil tembakau di wilayah Wakatobi. Tim gabungan mendatangi sejumlah toko di Kabupaten Wakatobi untuk memberikan sosialisasi mengenai ciri-ciri rokok ilegal, sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap barang yang kena cukai yang diperjualbelikan, pendengar. Dan dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan rokok yang diperjualbelikan tanpa dilengkapi pita cukai resmi, dan atas temuan tersebut, Bea Cukai menerbitkan surat bukti penindakan atau SBP terhadap 12 toko. Dan untuk total barang yang diamankan itu mencapai 948 bungkus atau setara dengan 18.960 batang rokok, pendengar. Rokok tersebut terdiri atas jenis sigaret kretek mesin atau SKM, kemudian sigaret putih mesin atau SPM dengan berbagai merek. Dan nilai keseluruhan barang hasil penindakan itu diperkirakan mencapai 28,3 juta rupiah. Sementara untuk potensi kerugian negara dari sektor perpajakan dan cukai itu diperkirakan sebesar 18,46 juta rupiah, pendengar. Bea Cukai Kendari menilai pengawasan terhadap produk hasil tembakau ilegal ini perlu terus dilakukan, termasuk di wilayah kepulauan, karena selain berdampak terhadap penerimaan negara, peredaran rokok tanpa pita cukai juga menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap aturan di bidang cukai. Dan dalam kegiatan tersebut, pendengar, petugas sekaligus memberikan edukasi kepada pemilik toko agar dapat membedakan produk legal dan ilegal sebelum memperdagangkannya kepada konsumen. Dan melalui operasi bersama ini, pendengar, Bea Cukai Kendari dan POM AL juga berupaya mempersempit ruang peredaran rokok ilegal di wilayah Wakatobi. Kemudian pengawasan juga diharapkan dapat mendorong pelaku usaha lebih memahami kewajibannya sebagai penjual barang yang kena cukai. Langkah penindakan yang dibarengi dengan edukasi tersebut, ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepatuhan, pendengar. Jadi memang beberapa ciri dari rokok ilegal itu yang perlu diketahui oleh masyarakat yang pedagang, itu diantaranya adalah rokok yang tidak menggunakan pita cukai, kemudian menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, kemudian serta pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya, pendengar. Jadi memang kami selalu ingatkan dan memberikan edukasi juga kepada para pendengar dimanapun berada, apalagi terkhusus yang memiliki toko, itu agar bisa dapat membedakan produk legal dan ilegal sebelum memperdagangkannya kepada konsumen. Dan informasi yang Ulan barusan hadirkan ke ruang dengar Anda ini masih bisa kembali Anda akses, pendengar, ya, di kanal kami di rri.co.id, dan dapatkan informasi lain yang serupa. Ada informasi olahraga, kemudian gaya hidup, ekonomi, hukum, dan juga berita nasional dan internasional akan bisa Anda dapatkan di kanal kami di rri.co.id. Jelang tanda waktu, pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita sentral di sana.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
2: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
1: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
3: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunggu Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
1: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
5: Yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Ibu bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan sebagaimana Bapak Ibu telah meraih. Karena itu tadi disampaikan oleh
4: pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
5: Dari LPDP, kami menyediakan dukungan biaya hidup selama
4: total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Festo dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kolil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kolil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhadjir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhadjir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
8: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman karena itu untuk bisa mendapatkan 10 ribu itu juga tidak mudah.
7: Baik.
8: Itu aja.
7: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
9: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
8: Tidak ada hubungan apa-apa.
9: Lah ini Pak Fuad Hasan Mansur yang menemui Bapak itu.
8: Iya, tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
9: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
8: Tidak ada.
9: Tidak pernah?
8: Tidak.
9: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
8: Mansur? Tidak.
9: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
8: tidak.
9: Bapak maupun keluarganya Bapak?
8: Tidak ada.
7: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai Rp622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di Kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
11: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
10: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
12: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, dan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk ke Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
10: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto, mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
13: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
10: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
0: Per Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
14: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
15: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan, selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
14: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda, mengatakan untuk keamanan pangan, baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota, termasuk wilayah bencana.
16: Kami, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu, yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan, bahkan harga. Sisi pasokan dan harga, kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya, kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan, pasokan, dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
15: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan, termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
18: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
19: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
18: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
19: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
18: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: But, well, maybe sometimes it's happened.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaan yang secara...
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaan yang secara sah bisa kita berikan adalah kepada organisasi yang memang diakui oleh organisasi internasional. Dalam hal ini untuk olahraga tunarungu secara sah yang diakui oleh ICSD International Committee of the Sport by the Deaf itu adalah dari PATRIN, jadi dipimpin oleh Pak Dimyati Hakim. Jadi diakui dari mulai tahun 2024. Jadi secara sah dari internasionalnya adalah PATRIN. Nah,
2: sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
3: Terkait dukungan Kemenpora bersama dengan NPC Indonesia selalu konsisten mendukung atlet disabilitas Indonesia, antara lain dukungan finansial untuk fasilitas latihan Paralympic Training Center Indonesia di Karanganyar di Jawa Tengah. Fasilitas latihan ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara.
2: Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kini ku mengungkap tanya, siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu?

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Aku adalah seorang anak. Aku...
3: Bukanlah.
2: Seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang...
3: Tidak suka.
2: Menyakitiku. Sifatnya sangat...
3: Jauh dari...
2: Emosional. Mulutnya
3: tidak pernah
2: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
3: tidak pernah
2: memukulku. Kakinya
3: tidak pernah
2: menendangku. Karena baginya kekerasan
3: tidak akan
2: menyelesaikan masalah.
4: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neuroscientist, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Jadi perjalanan Sultra malam ini pendengar, setelah bersama kita update informasi, kemudian juga lintas nada pilihan hadir menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Jelang tanda waktu pukul 21 waktu Indonesia Tengah kembali akan kami persembahkan untuk paket mimbar agama, dan juga nanti akan kembali kami persembahkan juga untuk paket mini drama, kemudian juga ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda di malam hari ini. Spesial malam hari ini pendengar, untuk mimbar agama di Selasa malam kembali akan kami persembahkan untuk mimbar agama Kristen Katolik ke ruang dengar Anda. Dan untuk mimbar agama Katolik hari ini pendengar, edisi 1 September 2026 akan kami persembahkan untuk mimbar agama dengan judul Sabda Kristus Membebaskan dan Memulihkan, yang akan dibawakan oleh Agustinus Pakala SAG, yang dimana beliau adalah ahli pertama penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Setia Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Selamat mengawali bulan September, bulan Kitab Suci Nasional, yang pada tahun ini mengangkat tema Yesus Guru yang Penuh Kuasa. Bersama saya, Agustinus Pakala, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, hadir menyapa kita semua dalam acara Mimbar Agama Katolik. Tema perenungan kita malam ini yaitu Sabda Kristus yang membebaskan dan memulihkan. Semoga pada malam ini kita semua dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita kasih Tuhan. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena di tengah kesibukan hidup, di tengah berbagai persoalan dan tantangan yang kita hadapi, Tuhan mengundang kita untuk berhenti sejenak. Mari kita menenangkan hati, meletakkan sejenak segala kesibukan. Mari kita membawa kepada Tuhan apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita rasakan, dan apa yang sedang kita perjuangkan. Mungkin di antara kita ada yang sedang merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Mungkin ada yang sedang menghadapi persoalan keluarga. Ada yang sedang memikirkan pekerjaan dan kebutuhan hidup. Ada yang sedang menantikan kesembuhan. Ada yang sedang menghadapi kegagalan. Ada pula yang mungkin sedang merasa sendirian dan kehilangan harapan. Apapun keadaan kita saat ini, marilah kita percaya bahwa Tuhan hadir. Ia hadir bukan hanya ketika hidup kita berjalan baik. Ia juga hadir ketika kita menangis. Ia hadir ketika kita merasa lemah. Ia hadir ketika kita tidak tahu harus melangkah kemana. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Dalam Injil tersebut, Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan membebaskan seorang yang sedang dikuasai roh jahat. Pesan yang sangat kuat bagi kita adalah bahwa Kristus mempunyai kuasa untuk membebaskan, memulihkan, dan memberikan kehidupan baru. Maka marilah kita membuka hati. Semoga melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan, iman kita diteguhkan, harapan kita dinyalakan kembali, dan hati kita semakin dekat kepada Kristus. Marilah kita mengawali ibadat ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keadaan hidup kami. Kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur atas keluarga, sahabat, pekerjaan, kesehatan, dan segala berkat yang seringkali kami terima tanpa kami sadari. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Tenangkanlah hati kami, jauhkanlah segala pikiran yang mengganggu kami. Jauhkanlah kecemasan dan kekhawatiran yang membuat kami sulit merasakan kehadiran-Mu. Bukalah telinga hati kami, agar mampu mendengarkan suara-Mu. Bukalah mata iman kami, agar mampu melihat karya-Mu. Bukalah hati kami, agar berani menerima kehendak-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Sabda Allah yang hidup.
Engkau datang untuk membebaskan manusia dari dosa, ketakutan, keputusasaan, dan segala sesuatu yang menjauhkan manusia dari kasih Allah. Malam ini kami datang kepadamu dengan segala kelemahan kami. Jika ada hati kami yang terluka, sembuhkanlah. Jika ada hati kami yang takut, kuatkanlah. Jika ada hati kami yang kehilangan harapan, nyalakanlah kembali iman kami. Semoga sabdamu yang kami dengarkan hari ini tidak hanya masuk ke telinga kami, tetapi sungguh turun ke dalam hati dan mengubah kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus datang ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari Sabat. Orang-orang yang mendengarkan pengajarannya merasa takjub, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkau adalah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, "Diam, keluarlah daripadanya." Setan itu pun membanting orang tersebut ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya tanpa menyakitinya. Semua orang menjadi takjub dan berkata seorang kepada yang lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Lalu tersebarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu hal yang sangat menarik dalam Injil hari ini. Orang-orang yang mendengarkan Yesus bukan hanya mengatakan bahwa pengajarannya bagus. Mereka mengatakan bahwa perkataan Yesus penuh kuasa. Mengapa? Karena sabda Yesus bukan sekedar kata-kata. Sabdanya mempunyai daya untuk menyentuh kehidupan manusia. Sabdanya membangkitkan, menyembuhkan, mengampuni, membebaskan, dan memberikan kehidupan baru. Dalam Injil tadi, kita mendengar tentang seorang yang dikuasai roh jahat. Kita tentu tidak harus menyamakan semua persoalan manusia zaman sekarang dengan pengalaman orang dalam Injil tersebut. Namun, kisah ini mengajak kita melihat satu kenyataan yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Manusia dapat mengalami berbagai macam belenggu. Ada orang yang terbelenggu oleh ketakutan. Ada yang terbelenggu oleh kemarahan. Ada yang terbelenggu oleh kebencian. Ada yang tidak mampu memaafkan masa lalu. Ada yang terus hidup dalam rasa bersalah. Ada yang dikuasai oleh keinginan memiliki lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ada yang begitu takut terhadap masa depan sehingga tidak mampu menikmati kehidupan hari ini. Ada pula yang kehilangan keyakinan bahwa dirinya masih berharga. Secara lahiriah, mungkin mereka terlihat baik-baik saja. Mereka masih tersenyum, bekerja, berbicara dengan orang lain. Tetapi jauh dalam hati, mereka mungkin sedang berjuang sendirian. Karena itu, saudara-saudari, jangan mudah menghakimi seseorang hanya dari apa yang terlihat.
Kita tidak pernah benar-benar tahu perjuangan yang sedang dialami seseorang. Bisa jadi orang yang kita anggap kuat sebenarnya sedang menangis dalam kesunyian. Bisa jadi orang yang terlihat keras sebenarnya sedang menyimpan luka yang sangat dalam. Bisa jadi orang yang terlihat keras sebenarnya sedang menyimpan luka yang begitu dalam. Bisa jadi orang yang kita anggap jauh dari Tuhan justru sedang mencari Tuhan dengan caranya sendiri. Maka sebagai murid Kristus kita dipanggil bukan untuk memperbesar luka orang lain, tetapi untuk menghadirkan kasih. Saudara-saudari terkasih, orang-orang dalam Injil tadi juga takjub karena mendengar perkataan Yesus yang penuh kuasa. Hari ini kita pun telah mendengar sabda Tuhan. Pertanyaan bagi kita sekarang, apa yang akan kita lakukan setelah mendengarnya? Jangan sampai sabda Tuhan hanya kita dengarkan selama 30 menit dalam acara ini. Kemudian kita lupakan begitu saja. Bawalah sabda itu ke rumah. Bawalah ke tempat kerja. Bawalah ke dalam keluarga. Bawalah ke tengah masyarakat. Ketika kita hendak marah, ingatlah sabda Kristus. Ketika kita ingin membalas kejahatan, ingatlah kasih Kristus. Ketika kita ingin menyerah, ingatlah bahwa Kristus menyertai kita. Ketika kita melihat seseorang yang sedang menderita, ingatlah bahwa kita dipanggil untuk menjadi tangan dan hati Kristus bagi mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 4 ayat 31-37. Hari ini kita diingatkan bahwa sabda Kristus mempunyai kuasa untuk membebaskan dan memulihkan. Maka marilah kita membawa sabda Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ketika kita meninggalkan siaran ini, mungkin persoalan hidup kita belum semuanya selesai. Tetapi semoga hati kita menjadi lebih kuat. Semoga iman kita menjadi lebih teguh dan tangguh. Semoga harapan kita kembali menyala. Semoga sabda Kristus membebaskan hati kita dari segala sesuatu yang menjauhkan kita dari kasih Allah. Semoga Kristus memulihkan keluarga kita, menguatkan mereka yang sedang menderita. Dan semoga melalui hidup kita, orang lain dapat merasakan bahwa Tuhan masih hadir di tengah dunia. Karena pada akhirnya, iman bukan hanya tentang seberapa banyak kita mengetahui siapa Tuhan itu. Iman adalah tentang seberapa jauh kita membiarkan Tuhan mengubah hidup kita. Semoga kita menjadi umat yang tidak hanya mendengar sabda, tetapi melaksanakannya. Tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi mengasihi. Tidak hanya berbicara tentang pengampunan, tetapi mengampuni. Dan tidak hanya meminta damai, tetapi menjadi pembawa damai. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami dalam permenungan sabdamu. Engkau mengingatkan kami bahwa tidak ada kegelapan yang lebih kuat daripada terangmu. Tidak ada
kekuatan yang lebih besar daripada kasih-Mu. Tidak ada kegagalan yang mampu menghapus kasih-Mu kepada kami. Tuhan, kami menyerahkan hati kami kepada-Mu. Jika kami masih menyimpan kebencian, ajarilah kami mengampuni. Jika kami masih menyimpan kesombongan, ajarilah kami rendah hati. Jika kami masih dikuasai ketakutan, berilah kami keberanian. Jika kami sedang kecewa, berilah kami pengharapan. Jika kami sedang jatuh, berikanlah kekuatan untuk bangkit. Jika kami merasa sendirian, yakinkanlah kami bahwa Engkau selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, sertailah keluarga kami, jagalah orang tua kami, lindungilah anak-anak kami. Kuatkanlah pasangan hidup kami, berkatilah pekerjaan dan usaha kami, dampingilah mereka yang sedang mencari pekerjaan untuk masa depan mereka. Dampingilah mereka yang sedang menderita karena sakit. Hiburkanlah mereka yang sedang berduka. Kuatkanlah mereka yang sedang berjuang. Dan jadikanlah kami umat-Mu yang mampu membawa kasih kepada siapapun yang kami jumpai. Semoga setelah mendengarkan sabdamu, kehidupan kami menjadi lebih baik. Semoga perkataan kami membawa penghiburan. Semoga tindakan kami membawa kedamaian. Dan semoga kehadiran kami membawa harapan. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah mimbar agama Katolik pada kesempatan ini. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam siaran Radio Republik Indonesia. Semoga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan menjadi terang bagi perjalanan hidup kita. Mari kita pergi dalam damai dan membawa kasih Kristus kepada sesama. Sampai berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik berikut.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

katanya, siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu? Aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra malam ini, pendengar. Kita masih di perjalanan Sultra malam ini setelah kita hadirkan ke ruang dengar Anda untuk paket mimbar agama, yang dimana Selasa malam seperti biasa mimbar agama Katolik yang baru saja menemani ruang dengar Anda. Malam hari ini pendengar, kembali juga kami akan hadirkan untuk rangkaian paket drama radio persembahan dari teman-teman RRI. Dan untuk di malam hari ini kembali akan kami persembahkan drama radio untuk Anda dimanapun Anda menjangkau siaran kami di malam hari ini pendengar. Namun satu buah lagu ya dari Maroon 5, She Will Be Love, untuk Anda hadir ke ruang dengar Anda dulu malam hari ini, baru kita hadirkan untuk segmen drama radio persembahan dari RRI mana lagi ya malam hari ini. Nanti kita hadirkan ke ruang dengar Anda setelah satu buah lagu ini yang hadir di Sultra malam ini.

0: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Kanal informasi dan inspirasi 96,7 Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Dan pendengar, untuk paket mini drama malam hari ini kami persembahkan produksi dari teman-teman RRI Jember dengan judul Mina Buruh Kopi. Selamat mengikuti.

0: Namaku Minah. Aku lahir dan dibesarkan di sini, di rumah perkebunan. Seperti rumah tikus, kecil-kecil, berderet. Satu rumah cuma ada satu kamar. Aku hidup sama ibu. Ibuku biasa dipanggil Bu Mi, panggilan aran anak. Bu Mi itu artinya ibunya Minah gitu. Bapakku meninggal beberapa tahun yang lalu, jadi korban tanah longsor di sisi selatan gunung. Ibuku biasanya deres karet, ngumpulkan getah karet di hutan. Sebagai buruh, hidup kami sangat sederhana. Kampung buruh ini letaknya di gunung, di tengah hutan karet, jauh dari desa. Cuma ada 20-an rumah, gak ada listrik, lampu. Kami pakai lampu minyak. Kalau mau keluar rumah malam hari, biasanya bawa oncor atau obor kecil. Seperti malam ini, aku siap-siap menggantikan ibu deres getah karet. Ibu kurang sehat, jadi mau gak mau ya aku harus menggantikan.
1: Lek, bangun Lek, maju berangkat.
0: Oh, itu suara Pak De Bayi. Nggih, Pak De, sebentar.
1: Elo, kok kamu, Bing? Ibumu masih belum sembuh ya?
0: Sudah mendingan, Pak De. Tapi ibu itu tidur nyenyak sekali. Biar Minah ya yang menggantikan hari ini.
1: Oh, ya sudah. Ayo berangkat. Keburu pagi nih.
0: Nggih, Pak De. Alhamdulillah, lumayan banyak hasil getah hari ini. Nah, ini mumpung masih pagi, sekalian saja aku metik kopi yang di sisi timur. Kalau nggak salah hitungan, sekarang sudah saatnya petik lagi. Mumpung aku gak ngantuk. Ya Allah, beri aku kuat dan sehat. Amin.
1: Apa? Kamu mau kemana, Bing? Gak langsung setor ke Pak Mandor?
0: Mumpung belum ngantuk, Pak De. Mau metik kopi dulu.
1: Oh, ya sudah. Nanti langsung setor sendiri ya. Jangan capek-capek kamu. Nanti kalau ikut sakit, bagaimana? Hah?
0: Enggih, Pak De, tenang.
1: Ya.

Kami termasuk buruh yang beruntung diperbolehkan nanam kopi di sisi timur. Gak seberapa luas, tapi ya lumayan lah hasilnya. Lah, ini sepertinya sudah banyak yang matang. Alhamdulillah. Metik kopi itu memang gak bisa sekaligus. Ibu juga gak mau metik kopi yang belum benar-benar matang. Katanya biar rasa kopinya sempurna gitu. Yang ini sebagian sudah dipetik ibu beberapa hari yang lalu. Sudah dijemur, bahkan juga sudah ditumbuk. Kalau buruh lain gak mau repot, mereka langsung jual bijinya ke Pak Mandor. Lah, kalau ibuku enggak. Ibu numbuk kopi pakai lesung dan alu. Jualnya, iya, ke Pak Mandor juga. Ibu enggak berani jual langsung ke pasar desa. Karena... Pak Mandor bisa marah. Ibu khawatir dipecat. Terus, hidup kami bagaimana? Kok jadi...

0: Apa ibumu masih sakit?
1: Sudah agak baikan.
2: Sana, langsung ke belakang. Biar ditimbang sama Pak Kacong.
0: Huh, dasar gak sekolah. Gak ada sopannya, nyelonong saja. Permisi tanya apa gitu. Kak, kopinya kak, keburu dingin.
2: Iya. Ini kopinya Bu Mi ya?
0: Iya, memang paling top ini kak. Apa karena ditumbuk ya? Jadi sangat beda rasanya. Kak, apa nggak perlu kita kasih obat biar cepat sembuh?
2: Nggak perlu. Pasti sudah minum jamu. Sebentar lagi juga sembuh. Sekarang dijual berapa, Dek?
0: Rencananya mau aku naikkan 2 kali lipat, Kak, dari harga lama. Tinggal nunggu pesanan bungkusnya selesai. Terus, nggak cuma di kampus, Kak. Kopi kita juga mau ikut pameran di Jakarta. Dek Rema, naik kelas nanti. Harganya bisa berkali-kali lipat.
2: Bagus, Dek. Kalau lancar, nanti aku belikan mesin selep kopi.
0: Bah, jangan, Kak. Buat alat tumbuk saja, diperbanyak. Pakai apa yang ada di sini? Kan banyak kayu, tinggal nambah tenaga. Suruh nombok itu semua, buru-burumu itu, Kak. Nggak usah pakai mesin-mesinan. Nggak kuat nanti diesel kita. Kuatirku juga nggak sama lagi rasanya.
2: Oh, ya. Dek, mereknya tetap ya? Kopi Mandor Langit.
0: Ya iyalah, kopi gunung punyanya Pak Mandor. Oh iya, jangan lupa janjimu, Kak. Kalau sudah banyak tabungannya, kita umroh. Biar tambah keren kita. Kalau pas arisan Mandor, masa aku kalah sama yang lain, Kak? Banyak yang sudah ke Mekah, Kak.
2: Iya, jangan khawatir.
1: Mereka nggak sadar. Suaranya terlalu keras sampai di telingaku. Dadaku ini loh kok terasa cekik-cekik. Sakit. Ya Allah, kasihan ibu. Itu kopi ibu itu. Kopi tumbuk bumi. Duh Gusti. Sampai kapan nasib kami begini? Membanting tulang, beras keringat. Kami sangat ikhlas selama ini. Tapi, apakah

0: Masih bersama untuk perjalanan Sultra malam ini, pendengar. Kita persembahkan untuk Anda ya di malam hari ini untuk rangkaian mata acara pilihan yang tentunya selalu dinantikan untuk di Sultra malam. Ada Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Lagu bisa mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
2: Ruang Rindu.

0: Kembali bersama kita di segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Iva. Halo Iva, ini anak RRI juga nih yang sering main di RRI dulu. Ayo Iva, main-main lagi di RRI yuk. Ada Kang Santo 75 juga sudah gabung tuh di TikTok. Halo, selamat malam juga. Ada Bang Iput, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Mau titip salam, ini ada Juhar Reaper katanya, assalamualaikum, salam kenal. Saya Juhar dari Wawotobi, mau request lagunya Hujan Kemarin. Oke, mau titip salam buat keluarga di Kabupaten Wawotobi. Oke, siap Bang Juhar dan warga Wawotobi, selamat malam untuk Anda semua. Kita ke jalur 008 dulu ya, ternyata sudah ada yang isi tuh. Ada Pak Alif di sana, penelpon pertama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Gibi.
0: Apa itu? Kepanjangannya apa coba?
1: Jihan bin Nasir dong.
0: Iya, Jihan bin Nasir sudah selesai tadi sore. Ini WLN, Wulan Dasari.
1: Asik. Sekarang Wulan Ngandung-Ngandung.
0: Wulan Ngandung-Ngandung. Pade Alif. Sehat Pade Alif.
1: Alhamdulillah lan.
0: Alhamdulillah kalau
1: gitu. Sehat walafiat.
0: Bagaimana Andolo? Sudah diguyur hujan kah? Sudah sampai sana hujannya kah?
1: Belum Ji.
0: Belum Ji.
1: Memang menanti-menanti turunnya hujan.
0: Iya. Katanya ada beberapa titik wilayah Kota Kendari itu yang terpantau habis hujan juga ternyata, cepat hujannya. Namun turun juga ternyata.
1: Kemarin ada kira-kira saya hitung itu kira-kira ada 50 tetes.
0: Tetesnya bisa dihitung ya. Ya Allah, ya Robi. Iya sih. Oh, Baruga katanya juga hujan tuh. Kita dikabari dari TikTok katanya hujan juga di Baruga.
1: Mudah-mudahan hujan di Baruga turun ke DO sini.
0: Iyalah, di Andolo Utama mudah-mudahan turun ya, di Amohalo juga yang banyak sawah padi di sana. Mudah-mudahan bisa turun hujan walaupun 1-2 hari lah boleh ya.
1: Iya, pokoknya sawah-sawah di daerah Andolo khususnya di DO ini.
0: Ya betul.
1: Ancam bocor sudah pagi-pagi ini, kalau telat lagi air.
0: Ais, itu sih yang ditakutkan. Mudah-mudahan ada hujan ya, 1-2 hari boleh lah ya.
1: Hey, Bajihan.
0: Ulan. Kita mau dengar lagunya apa ini Pak De Alif? Kita mainnya di lagu tahun 2000 malam hari ini.
1: Mau bertanya dulu.
0: Boleh, tanya apa asal jangan tanya matematika ya.
1: Enggak toh.
0: Enggak toh.
1: Oke, ulang tahun RRI. Mm-hmm.
0: Ya, apa tuh?
1: Ulang tahun RRI.
0: RRI semarak ulang tahunnya sudah terasa dari tanggal 31. Ulang tahunnya nanti di tanggal 11.
1: Oh begitu.
0: Iya, tapi semaraknya dari tanggal 31 sudah mulai digasken.
1: Ya, saya kalau begitu membuat pantun khusus RRI.
0: Ih, cakep. Boleh deh, nanti kita kasih cakepnya. Boleh, ayo pantunnya apa nih?
1: Nah, begini pantunnya. Abang Bamat membeli katun di Banyuwangi.
0: Cakep.
1: Dibawa pulang ke Kendari, Kendari Sulawesi Tenggara.
0: Cakep.
1: Selamat hari ulang tahun khusus RRI. Sekali mengudara, tetap mengudara.
0: Waduh.
1: RRI bersama kita.
0: Alhamdulillah, sekali mengudara harus tetap mengudara sampai kapanpun itu.
1: Dan
0: ya.
1: Dan mudah-mudahan semua karyawan dan karyawati sehat semua.
0: Amin ya robbal alamin. Begitu juga untuk semua penelpon, semua, pokoknya untuk semuanya yang mendengarkan RRI Radio Republik Indonesia dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam kabar yang sehat.
1: Karena RRI adalah penyatu bangsa.
0: Aduh.
1: Nah, begitu lagunya.
0: Lagunya apa nih?
1: Hari ulang tahun.
0: Hari ulang tahun.
1: Iya.
0: Dari siapa tuh? Slang mau ndak? Selamat ulang tahun atau hari ulang tahun nih?
1: Ya, hari ulang tahun lah. Selamat ulang tahun kena. Lagu cinta itu.
0: Aduh.
1: Lagu cinta.
0: Lagu cinta. Dari siapa? Kepunyaannya siapa? Jamrut ya?
1: Nah, iya, Radio Cinta.
0: Radio.
1: Selamat ulang tahun. Nah.
0: Dari ya. Siapa yang nyanyikan?
1: Gak tahu.
0: Oh, selamat ulang tahun, nanti Ulan cari deh kalau gitu ya deh. Ucapannya untuk siapa nih?
1: Cari-cari di bendung sana. Ya, ucapannya buat karyawan dan karyawati, khususnya Pro 1, Pro 2, Pro 4, semuanya RRI yang ada di Kendari. Mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Tetap jaya di udara RRI karena penyatu bangsa.
0: Oke.
1: Itulah kado saya, beri ucapan saja.
0: Amin.
1: Dan para pendengar, para pendengar yang cinta dengan Ruang Rindu, khususnya yang dibawakan oleh sang bulan adung-adung.
0: Sang Dewi malah.
1: Bulan cowok Dewi. Ya, selamat bertaukan. Khusus Mbak Wulan, bersama Abang Operator. Ya, mudah-mudahan Allah memberi kesehatan, diberi rezeki yang gampang, mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Karir-karirnya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Saya.
0: Amin ya rabbal alamin. Nah,
1: kalau begitu, salam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Salam Ruang Rindu.
1: Tetap jaya di udara.
0: Amin. Salam Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu, memori lewat lagu. Ada Pak De Alif, katanya juga tadi, mana tadi tuh, mau titip salam keluarga di Kabupaten Wonogiri, oke, bagaimana kabarnya, boleh, alhamdulillah baik, Republik izinkan aku mencintaimu, oh Baruga juga hujan, kemarin di Kecamatan Basala juga hujan deras, oh iya, waduh luar biasa, salam kenal dari Satpam UT Kendari, salam kenal dan salam hormat bang, Bang Nurdin Udin. Kak, ini yang dekat Rujab, Kak? Iya, betul. 100. Dapat piring cantik. Insani. Begini, Palek, pembawa acara RRI Kendari. Ya, mau bagaimana, Bang Eduardo? Ya, sudah begini. Katanya aku ulang tahun juga, Mbak Ulan. Mohon doa terbaiknya. Amin. 2 September, selamat ulang tahun ya. Panjang umur, sehat-sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wih, ada bos kita, ada Pak Kabak juga. Ada lagu buat saya, mau request lagu apa Pak Bos? Nanti kita carikan untuk Anda. Kita carikan yang paling terbaik lagunya. Mau lagu apa Bos? Nanti kita carikan. Eduardo bisa request lagu? Boleh, request. Kita mainnya malam hari ini, kalau Selasa malam kita mainnya di lagu tahun 2000 ya teman-teman. Jadi boleh kalau mau request. Requestnya lagu tahun 2000 dan sekitarnya boleh, asal jangan yang terlalu jauh ke belakang juga boleh dong malam hari ini ya. Tahun 2000 dan sekitarnya. Kita punya yang sudah di program itu ada Taksi Band Hujan Kemarin, ada Republik juga Izinkan Aku Mencintaimu, ada Selamat Ulang Tahun juga untuk Anda nanti yang berulang tahun ya di September. Pokoknya sehat selalu, jaya selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Request Gereja Tua, Ibeng-ibeng, ya Allah jauhnya itu Gereja Tua Pambers. Kecuali selesai Ruang Rindu boleh, baru kita putar Pambers ya. Kita mainnya lagu tahun 2000 dulu bang lagunya, mau ganti enggak, ada alternatif lagu lain. Kalau mau nanti kita putarkan. Anda yang ingin bergabung boleh ya, pendengar di 0401-3124-008, di sana boleh, kemudian juga di 0813-545-0967, di sana juga bisa. Kolom komentar TikTok, Ombo, thank you ya, kita dikirimkan hati. Oke deh, thank you. Makasih, jangan lupa tap-tap layar teman-teman ya, rame di TikTok. Selamat malam untuk Anda semua ya, yang ada di TikTok, warga TikTok, ada Vano, ada Sarah Lala, ada Eduardo, Bang Ibeng, pokoknya semuanya. Selamat malam. Ada Ombo, kenapa ya kalau penyiar pasti orangnya asik katanya. Kadang bikin jatuh cinta Zawan Walkman. Zaman ya ini kayaknya, Zaman Walkman. Masya Allah. Ada Vano, Info Locker. Glow Management Kendari, halo Kak, halo juga. Selamat malam. Selamat mendengarkan ya lagu-lagu pilihan kita malam hari ini. Salam dari BTN Beringin. Ya Allah, Tan Sriani Syakila Pasaribu, halo, salam sehat juga warga BTN Beringin dan sekitarnya. Aduh, buka kartu dia. Putarin lagu The Massive, selamat ulang tahun spesial buat hari kelahiran saya Mbak Ulan. Orang mana Ki? Orang RRI. Ombo. Thank you teman-teman ya, jangan lupa pokoknya tap-tap layar, ramaikan TikTok kita pendengar malam hari ini. Salam dari Bombana, Kabaena. Wow, sampai di Bombana ya. Selamat malam warga Bombana, Kabaena. Selamat malam untuk Anda semua. Aduh, tahan dulu ya. Yang ingin masuk di jalur 008, dia bilang, Kevin, putarkan lagu Tebola Bali. Kevin, ini Kevin, idola saya ini di BTN Beringin tempatnya. Kabaena tangkeno hapa. Wah, dia lele. Aduh, artinya mana nih bang? Kasih arti juga dong. Pokoknya selamat malam ya untuk teman-teman ya, warga BTN Beringin, warga Kabaena, warga Bombana, Ando Olo Utama. Pokoknya untuk semua Kolaka Utara. Ada Yukti juga, halo. Kenalin dulu dong nama tak. Ya Allah ya Robby, masa belum kenal namanya sih? Berarti ini baru ya. Ulan dong ini. Nanti gabung deh. Gabung-gabung terus di RRI Kendari biar kenal-kenal nama-nama penyiarnya ya. Oke. Kita hadirkan lagunya dulu deh kalau begitu. Pokoknya kita mainnya lagu tahun 2000. ST12 juga tadi mau di request. Oke. Halo, salam kenal dari Bau-Bau. Salam kenal, salam sehat warga Bau-Bau. Lagu Pampers boleh kak? Boleh, tapi nanti setelah Ruang Rindu ya. Karena kalau malam hari ini kita mainnya di Ruang Rindu itu mainnya lagu tahun 2000 malam ini. Jadi kita mainnya di lagu tahun 2000 dulu. 2000 dan sekitarnya boleh. Karena ketika kita dengarkan lagu tahun 2000, katanya anak-anak dulu, asik, anak-anak tahun 2000 katanya lagu itu punya momen tersendiri. Wah, sakral katanya lagu-lagu tahun 2000. Oh ya, kita dengarkan bersama. Keingat waktu belum ada HP Android. Iya, flashback ya kak. Iya, flashback. Kalau lagu tahun 2000 waktu masih sekolah mah, kalau orang putus cinta, waduh, kalau orang jatuh cinta, kasih lagunya ST12 atau lagunya Ungu, ah, atau lagunya Naf. Aduh, itu favorit Fagetos. Aduh. Semua lagu tahun 2000 enak deh pastinya. Kita dengarkan sama-sama ya pendengar. Kita kasih lagunya untuk Anda. Setelah itu kita kembali. Masih bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Beberapa lagu pilihan sudah hadir ya ke ruang dengar Anda. Kita masih boleh terima telepon 0401-3124-008. Kloter kedua nanti kita boleh lagi ya. Kita akan fullkan kloter kedua, nanti kita putar lagi lagunya. Ada Ombo sudah hadir. Ratna Dewi, ini Medra yang mana nih? Medra yang mana? Medra itu yang mana? 100 hidup lagi gitu ya judulnya ya. Itu lagu tahun berapa sih? Lagu tahun 2000 ini kita mainnya ya. Mau dibilang makasih adik atau kakak, ini kakak aja boleh. Umur dulu. Waduh. Cluenya karena kita sekarang mainnya di lagu tahun 2000, waktu tahun 2000 Ulan itu masih sekolah. Ah, itu. Tebak umur deh. Tua-tua. Oke lah. Kita menantikan Anda yang ingin kembali bergabung request. Malam hari ini kita mainnya di lagu tahun 2000 ya, teman-teman. Boleh. Kita punya Diary Depresiku. Nanti kita putarkan di season kedua. Kemudian juga nanti kalau yang ingin kembali bergabung boleh The Bagindas, CINTA. Oke, Kang Santo pasti tahun 2. Tahun 2 apa nih? 2 Masehi. Bagindas CINTA, bertahan satu cinta. Bertahan satu CINTA itu ya. Apa bedanya Ulan dengan bulan purnama? Buduh. Takut. Mana itu cinta? Kita cari dulu ya, cinta. Tahun 2000 masih SMA. Iye. Cocok. Mana dia? Apa tadi judulnya? Bagindas ya, Bagindas. Oke deh. Silakan jangan lupa tap-tap layar teman-teman ya. Gabung dong di 0401-3124-008. Di sana boleh gabung juga. Kemudian di WhatsApp juga boleh. Ini kita belum buka WhatsApp berarti ya. Kita sudah punya Last Child, Diary Depresiku, ada Bagindas, Cinta. Nanti akan kita hadirkan juga ke ruang dengar Anda. Pokoknya malam hari ini kita mainnya di lagu tahun 2000. Kalau kita dengar lagu tahun 2000, kita dengarnya di lagu tahun 2026. Ini berarti sudah 20-an tahun yang lalu ya. Kita dengarkan lagunya Ungu di tahun ini, itu rasanya masih sama kayaknya teman-teman. Mudah-mudahan kenangan-kenangan dulu asik. Yang punya kenangan dulu, cerita-cerita dulu. Mungkin ketika mendengarkan lagu tahun 2000 itu ada cerita sedih. Atau mungkin ada cerita yang kurang mengenakan, itu ditinggalkan aja di tahun 2000. 2026 kita dengarkan lagunya itu dengan suasana yang berbeda. Kenangannya kita simpan, lagunya kita kenang. Wow. Pintar ya. Kalau malam kita pintar berkata-kata, teman-teman. Oke deh, kita ke WhatsApp dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu. Ini mau request dong lagunya Ungu dari Mega di Lepo-Lepo. Oke, Ungu yang mana nih? Ulan yang cari boleh ya. Ungu yang mana nih? Dia tidak pilih, tapi Ulan mau kasih Ungu yang mana tuh? Masa iya andai ku tahu. mana ya? Sejauh mungkin mau enggak? Atau yang mana ya? Masih alay ya, Kak? Masih zaman celana botol rambut jabrik. Selamat malam Ruang Rindu, berbagai rindu. Request lagu dari Fatur, Selalu Untuk Selamanya. Alex, Selalu Untuk Selamanya. Tunggu, Ulan cari lagunya Ungu dulu. Minta voting dong, kita mau putar lagunya Ungu yang mana ya? Saat Bahagia. Oke, boleh. Atau apa nih? Ungu, iya boleh. Nona Sweet. Nah, Ungu yang mana? Ini juga ada yang pilih Ungu tapi gak di ini. Cinta Dalam Hati mau enggak ya? Ini enak nih kalau Cinta Dalam Hati. Fatur, Selalu Untuk Selamanya. Apa tuh? Tapi zaman itu zamannya seru-seruan yang tidak bisa terulang kembali. Iya, makanya kita dengarkan lagu kenangannya di Ruang Rindu malam hari ini. Alex, halo Bang Alex. Baik, alhamdulillah Bang. Sehat Bang Alex, kabarnya bagaimana Bang? Sehat kah? Mudah-mudahan selalu dalam kabar yang sehat. Untuk semua, Bang Anjas juga thank you sudah dikirimi mawar kita ya. Ombo juga thank you sudah kirim mawar. Ada Adijar Sop. Waduh, dia kita dikirimkan hati loh teman-teman.
The Massive, selamat ulang tahun ya Mbak Ulan. Tadi sudah Ulan putarkan selamat ulang tahun. Ini khusus nih, selamat ulang tahunnya untuk RRI juga. Lagi semarak ulang tahun nanti di tanggal 11. Dan ini yang lagi berulang tahun juga katanya nih. Namanya aja 2 September, kayaknya ulang tahunnya besok ya. Ah, kita tunggu undangan makan-makan deh. Oke. Alhamdulillah Dindaku kabar baik. Untuk sementara saya lagi di Konawe. Wow, Konawe apa kabar ini Konawe? Salam Pro 1 Bumi Anoa, ada Sagori MV. Oke deh. Tadi mana ya tadi Bang Anjas tadi mau request lagu apa ya? Tunggu kita panjat dulu ke atas ya teman-teman ya. Mana ya Bang Anjas tadi? Bang Anjas kalau masih nonton boleh dong nanti tulis lagi mau request lagu apa tadi. Dia sudah tenggelam itu chatnya. Salam Pro 1 Bumi Anoa, 1 jam setengah lagi. Dan zamannya kirim-kirim salam pakai HP Nokia untuk seorang dan ternyata jodohnya. Woi, Kang Santo. Konawe dingin. Iya, memang sama Kota Kendari dan sekitarnya juga. Memang sih dari teman-teman BMKG juga sudah menyampaikan bahwa memang kalau malam itu potensi cuacanya terbilang kalau dingin ya intensitasnya dingin untuk sepanjang akhir tahun ini pendengar. Dan siang itu memang terpantau kalau dari rekan-rekan BMKG juga mereka itu sudah memantau memang perkiraan cuacanya itu dilanda panas untuk beberapa wilayah yang ada di Indonesia bahkan cakupannya. Jadi kalau perlu mungkin konsumsi multivitamin karena biasanya kalau peralihan musim pancaroba itu kalau cuacanya silih berganti seperti ini gampang sakit pendengar. Jadi kalau perlu konsumsi multivitamin, perbanyak minum air putih, juga kalau perlu ya istirahat yang cukup juga itu menjadi penting ya. Oke deh. Alhamdulillah Konawe sangat dingin. Sapa dong Kak Konawe Kepulauan. Halo, selamat malam Konawe Kepulauan. Selamat malam Konawe Kepulauan dari RRI Pro 1 Kendari. Ada Pam-Pam, sapa dong Kak dari Beten Beringin. Banyak ya, warga Beten Beringin yang nonton kita banyak nih, lepo-lepo Beten Beringin ya. Aduh, keren. Salam sehat untuk seluruh warga Beten Beringin deh. Ada, besok saya mau jalan-jalan di Amali. Salam ya untuk Puang Haji ya. Puang Andi Patahudin, salam dari Ulan ya, Bang Alex ya. Sapa dong Kak, oke Pam-Pam. Sapa Kak dari Mubar, Wulangga Jaya. Wow, dari Mubar juga ada. Waduh, keren. Selamat malam warga Mubar. Rame ya malam hari ini ya. Titip salam Kak buat Kak Ulan. Iya, siap. Kembali salam juga untuk Pam-Pam. Gampang, insya Allah. Iya, Bang Alex. Untuk Konawe Kepulauan, kemudian juga tadi ada warga Bombana, ada warga Kolaka Utara, pokoknya ada warga Wawoni, ada untuk semuanya deh. Tadi yang sudah menyapa ya, pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Siaga 1 operator. Kita dikawal dengan operator ada Blimade malam hari ini Bang Sagori. Kita punya Ungu, nanti Ulan kasih yang Cinta Dalam Hati ya. Kemudian ada Bagindas, ada CINTA, ada Diari Depresiku dari Last Child. Nanti akan hadir RJ Ulan makin asyik. RJ. Oke lah kalau gitu ya, kita hadirkan dulu lagunya kali ya. Habis itu nanti kita buka kembali lagi untuk telepon-teleponnya, boleh di jalur 008 nanti masuk lagi. Kalau sudah selesai kita putar lagunya. Undur diri Kak, mata sudah 5 watt. Salam untuk semua Kang Santo. Iye, salam hormat. Thank you, makasih banyak ya. Selamat malam, selamat istirahat untuk yang mau off dari TikTok. Thank you pokoknya sudah mampir di TikToknya RRI Kendari. Makasih ya. Jangan lupa tap-tap layar lah pokoknya. Kita hadirkan lagunya dulu pendengar. Ada beberapa lagu pilihan yang mudah-mudahan jadi mood booster untuk Anda di malam hari ini. Masih terus bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

Dan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Mungkas dari tahun 2000 sudah hadir ya ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan jadi mood booster lah, teman istirahat malam hari ini untuk teman-teman yang monitor melalui TikTok kita. Ramenya luar biasa. Katanya Nur Wilma, kak butuh karyawan kak. Pokoknya pantengin terus informasinya, mana tahu nanti terbuka lagi informasi-informasinya. Pantau aja terus, mudah-mudahan nanti terbuka lagi pendaftaran, nanti bisa gabung di RRI Kendari. Seru? Iya.

Aku Niji. Oke, kita kasihlah kalau gitu, hapus aku ya. Karena ST12 sudah ada. Niji hapus aku. Tadi juga dari Angkasawan Manajemen. Waduh, keren ini Angkasawan Manajemen, katanya mau request lagunya Bernama Merindu. Liriknya saja boleh kah? Radio Joki. Oh, gitu ya. Bisa putarkan lagu Kembang Kenangan, bolehlah. Karena kita sudah mau tutup juga nih Ruang Rindu, boleh. Nanti kita putarkan Kembang Kenangannya siapa? Tadi Pambers juga ada yang putar ya. Nanti kita putarkan juga deh Pambers kalau gitu ya. Untuk pendengar kita malam hari ini, nanti kita putarkan juga deh Pambers. Karena kan sudah mau habis juga nih. Hapus aku Niji. Dan kita ucapkan thank you untuk Anda semua, makasih banyak ya yang sudah join di live TikTok kita RRI Kendari. Makasih banyak, salam sehat untuk Anda semua. Selamat istirahat ya untuk Anda ya yang mendengarkan kami melalui frekuensi FM atau yang mendengarkan kami melalui TikTok malam hari ini, selamat malam. Teman-teman driver online juga, aduh, kita kalau naik mobil online asik pada putar RRI. Aduh, makasih banyak. Kita kalau pas naik terus terputar RRI kayak langsung semangat begitu, nggak mau turun kita kayaknya. Oke deh, yang sudah tap-tap layar juga di TikTok, yang kirim gift-gift tadi, makasih. Pokoknya makasih banyak ya, sehat semua teman-teman. Pokoknya terus dengarkan RRI Kendari, karena untuk segmen Ruang Rindu kita harus tuntaskan malam hari ini. Karena Ruang Rindu itu 1 jam aja waktunya, dari jam 10 sampai di jam 11. Berhubung jam 11-nya sebentar lagi, kurang 1 menit lagi, kita harus tuntaskan segmen ini. Lagu-lagunya kita putarkan next setelah segmen Ruang Rindu, kita masih akan putarkan. Jadi kalau kita sudah off di TikTok, nanti dengarnya boleh di frekuensi FM. Kalau enggak mau dengarnya di radio, di frekuensi FM boleh nanti download RRI Digital. Nah, download di handphonenya RRI Digital, terus cari deh di situ, cari RRI Pro 1 Kendari. Kan itu kalau RRI Digital kan senusantara, di sana ada Pro 3 jaringan berita nasional, di sana ada pokoknya Voice of Indonesia, pokoknya semuanya ada di sana RRI Digital. Jadi luas, nanti coba search RRI Pro 1 Kendari carinya. Ah, ketemu deh tuh, biar kita lagi di bawah kolong meja kayaknya kalau mau dengar RRI Kendari ada di sana. Kalau Niji mengingatkan zaman sekolah di SMA 6. Salam untuk alumni 2006. Oh, alumni 2006 ini dapat salam dari Ombo nih katanya, mau dengar lagu Niji. Ombo, thank you sudah kasih kita kopi malam hari ini. Teman-teman yang lain juga, Bang Anjas juga tadi kasih mawar. Thank you, ada yang kasih hati juga. Aduh, hatinya banyak nih, mau dibagi berapa nih hatinya. Thank you lah pokoknya untuk semua teman-teman ya. Pokoknya untuk semuanya makasih, salam sehat untuk Anda semua. Kita harus tuntaskan segmen Ruang Rindu kali ini, tapi jangan khawatir, karena untuk Ruang Rindu tuh setiap hari di jam yang sama akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Terkecuali di Rabu malam kita main Ruang Rindu juga, tapi berjaringan nasional. Jadi kita induknya di Pro 1 Jakarta. Jadi kalau mau request langsung tembus ke sana di Pro 1 Jakarta, dan banyak pastinya karena kita berjaringan nasional. Jadi semua RRI Senusantara relay ke sana, termasuk RRI Kendari dan juga SP Bau-Bau. Jadi hari Rabu ya itu. Kalau hari Senin sampai Minggu mah gaspol di RRI Pro 1 di jam yang sama, dari jam 10 sampai di jam 11 ada Ruang Rindu. Thank you ya untuk Anda semua, salam sehat, selamat istirahat. Ada Pati Jateng juga baru hadir. Oke, ada Bang Wanda, selamat malam juga untuk Mas Wanda berarti ya. Selamat malam dari Jawa Tengah. Selamat malam untuk semuanya teman-teman yang sudah hadir di TikTok. Makasih banyak yang sudah join, yang sudah gabung, yang sudah request musik. Pokoknya makasih. Ruang Rindu kita tuntaskan. Kita lanjutkan dengan segmen Inspirasi Indonesia. Ada Teguh juga ya. Semangat, Let. Iya, semangat. Waduh, letting saya nih berarti. Oke, Bang Teguh, makasih banyak. Semangat juga untuk Anda. Pokoknya, salam sehat lah untuk Anda semua. Selamat istirahat. Mudah-mudahan lagunya untuk selepas Ruang Rindu ada segmen Inspirasi Indonesia. Satu jam bersama nanti dengan lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan terhibur.
mudah-mudahan jadi teman juga malam hari ini, dan tentunya jadi mood booster lah untuk Anda semua. Ulan pamit ya.

dari live TikTok ya. Assalamualaikum, salam sehat untuk Anda semua. Dengarkan lagu-lagunya deh, nanti kita belum off kok, kita masih putar lagunya. Oke ya, dadah semua, thank you, terima kasih banyak. Dan kita tuntaskan untuk Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.

0: Indonesia, kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pendengar yang senantiasa setia bersama program Masatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam ini. Anda juga bisa tetap mendengarkan Pro 3 Jakarta yang mengudara selama 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi undur diri. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali mengudara ke ruang dengar Anda untuk hari ini, tepat di hari Rabu 2 September 2026. Serangkaian mata acara siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga tuntas malam nanti. Kami awali dengan suguhan sultra pagi, akan dibuka dengan pengajian Murotal Al-Quran, akan menghadirkan surah Al-Mu'min ayat 1-50. Dirangkai dengan mutiara pagi, dan juga hingga di pukul 6 nanti untuk kembali kami hadirkan informasi-informasi aktual yang dihimpun tim pemberitaan RRI Kendari dan juga RRI Bau-Bau dalam penyampaian warta berita daerah pagi. Dan selanjutnya informasi-informasi aktual ini akan kami hadirkan dalam sajian Sultra pagi ini hingga di pukul 11 nanti, juga dilengkapi dengan informasi terkait lalu lintas bersama RTMC di Lantas Polda Sulawesi Tenggara, dan juga informasi terkait cuaca bersama prakirawan BMKG Kendari. Dan kembali juga akan hadir informasi aktual lainnya yang di bersama RRI Pro 3 Jakarta dalam penyampaian warta berita di pukul 8. Itu dia serangkaian mata acara yang siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk Sultra pagi ini hingga di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Mewakili seluruh kerabat kerja yang akan bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Irfan serta rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian mata acara kami.

0: Tonight.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala berkat rahmat dan juga hidayahnya. Kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk kebersamaan hari ini, tepat di hari Rabu 2 September 2026. Kembali bersama dengan Anda pendengar untuk perbincangan kita dalam Mutiara Pagi untuk pagi hari ini. Seperti biasa, tentunya juga Anda bisa mendengarkan Pro 1 melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Dan juga saat ini kami live di kanal TikTok RRI Kendari. Narasumber yang siap bersama dengan kita pada subuh hari ini adalah Ustazah Hajah Andi Wahyu Pik SAG. Beliau adalah Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI Provinsi Sulawesi Tenggara. Nantinya kita akan juga berbincang terkait dengan mengembangkan hobi yang bermanfaat. Di waktu luang tentu hal-hal yang bisa kita lakukan akan dibahas secara singkat bersama dengan Ustazah Hajah Andi Wahyu Pik. Kita sapa beliau yang saat ini berada di link Zoom RRI Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Iya, baik. Assalamualaikum, Ustazah. Ya, bisa mendengar suara Sofi, Ustazah? Assalamualaikum. Baik, pendengar kami masih menantikan bisa tersambung atau terhubung bersama Ustazah Hajah Andi Wahyu Pik SAG. Kita akan berbincang terkait dengan mengembangkan hobi yang bermanfaat. Nantinya kami juga akan undang Anda di... Baik, Ustazah sudah ada, sudah hadir ya, sudah ada di TikTok RRI Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh izin suaranya jangan di mute barangkali, Ustazah. Assalamualaikum.
1: Oke, baik.
0: Baik, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ya, persiapan yang luar biasa untuk bisa membersamai kita di Mutiara Pagi pada subuh hari ini. Baik, Ustazah, kita akan berbincang terkait mengembangkan hobi yang bermanfaat. Nanti kita juga akan berbincang dengan para pendengar kita di line telepon 0401-3124008. Juga nanti akan kami undang para pendengar kita untuk juga menyampaikan pertanyaan via WhatsApp di 0813-5450-967. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sedikit penjelasan dan juga tausiah untuk topik perbincangan kita pada subuh hari ini. Silakan, Ustazah.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil islam wa lil iman. Wa an'ama alaina bi ni'mati sihhati wal faragh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak Ibu, saudara sekalian pendengar Mutiara Pagi RRI di mana saja berada yang saya hormati, dan insyaallah semoga kita semua di dalam rahmatnya Allah. Pada pagi hari ini, materi Mutiara Pagi kita adalah pengembangan hobi yang bermanfaat. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, kita semua sebagai manusia diciptakan dengan kecenderungan, minat, dan potensi yang berbeda-beda dalam kehidupan sehari-hari, kegemaran khusus, kesenangan khusus. Ya, ini biasa kita sebut dengan hobi. Bagi kita, ibu-ibu rumah tangga, tentu masing-masing mempunyai kegemaran dan kesenangan yang berbeda-beda. Ada yang hobinya memasak, ada yang kesenangannya membuat kerajinan tangan, merajut, menjahit, atau macam-macam aksesoris yang lain. Ada juga mungkin yang hobinya berkebun, menanam sayur, ya, menanam buah, menanam bunga. Seperti saya ya, hobinya seperti itu. Atau ada hobi yang lain seperti shopping, traveling, gitu ya. Itu adalah macam-macam kesenangan ya, mungkin juga dipengaruhi dengan kondisi kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, hobi itu seringkali dianggap sekedar pengisi waktu luang atau sekedar hiburan untuk melepas kejenuhan. Namun, dalam pandangan medis, hobi itu ternyata memberikan manfaat yang sangat besar. Karena kesenangan yang kita lakukan itu bisa menghilangkan hormon stres dan memproduksi hormon bahagia, meningkatkan imunitas kita, dan juga mengolah fungsi kognitif otak yang bisa membantu kita terhindar dari pikun. Salah satu manfaat medis dari kita penyaluran hobi dengan baik. Dalam pandangan Islam, dalam kacamata iman, hobi ini juga bisa kita diri menjadi aktivitas yang bernilai kebaikan dan manfaat, bahkan sampai bisa bernilai ibadah. Contoh ya, contoh seperti bagi yang hobinya memasak, ibu-ibu yang hobinya memasak, bisa meramu makanan di rumah, mengolah makanan di rumah dengan cara yang lebih sehat, thayyib, dan halal. Jadi selalu kita arahkan kepada yang baik dan bermanfaat ini dalam kacamata iman. Beberapa poin mungkin yang bisa kita perhatikan ya dalam rangka kita menjadikan hobi ini menjadi hal yang lebih bermanfaat. Yang pertama adalah kita menetapkan niat. Jadi walaupun itu yang kita lakukan adalah kesenangan kita, tetapi kita niatkan untuk memperoleh manfaat dan berbagi manfaat dan kebaikan, dan diupayakan sampai bisa bernilai ibadah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang contoh bagi yang hobi berolahraga, ya. Ibu-ibu maupun bapak-bapak, anak-anak muda yang hobinya berolahraga, berjalan kaki, senam, bersepeda, atau main futsal, main bola, ya diniatkan untuk sehat. Dan sehatnya untuk ibadah kepada Allah. Ibadah apa, hamba yang sehat tentu ibadahnya lebih nyaman dan lebih khusyuk. Dan di dalam sebuah hadis juga dikatakan kalau rajin berolahraga tentu lebih sehat, lebih kuat ya secara fisik. Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid da'if. Ya. Walaupun wa fi kullin khair. Bahwa orang iman yang sehat dan kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang iman yang lemah. Walaupun ya wa fi kullin khair. Orang iman itu apakah dia kuat sehat ataupun yang ditakdirkan sakit-sakit atau dalam keadaan lemah, dua-duanya di dalam kebaikan. Tetapi yang sehat dan kuat itu lebih baik. Nah, yang hobi berolahraga bisa diniatkan untuk ini, supaya olahraganya menjadi kebaikan dan menjadi pahala. Ya, jadi sehatnya dimanfaatkan, diniatkan nanti sehatnya dimanfaatkan untuk lebih nyaman beribadah. Begitu juga mungkin yang seperti yang hobinya menanam ya, hobinya menanam, apakah menanam sayur atau menanam bunga. Ya, ibu-ibu di rumah, ibu-ibu rumah tangga, walaupun ini hanyalah sebuah kesukaan atau hiburan, tetapi itu kita bisa niatkan karena sesungguhnya di dalam menanam itu banyak sekali manfaat. Ya, dalam sebuah hadis dijelaskan, ma min muslimin ya'risu warsan au yarza'u zar'an fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu bihi sadaqatun. Ya. Setiap muslim yang menanam tanaman lalu makan, lalu tanamannya itu dimakan oleh burung, dikonsumsi oleh manusia ataupun binatang ternak, maka baginya mendapatkan pahala sedekah. Ya. Subhanallahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dan sesungguhnya segala makhluk yang di bumi dan di langit semuanya mensucikan kepada Allah. Termasuk tumbuh-tumbuhan ya, daun-daunnya, ranting-rantingnya, semuanya mensucikan kepada Allah. Maka ketika kita gemar menanam tanaman, berarti kita ada andil gitu ya, menumbuhkan tanaman itu menjadi sehat, dan tumbuhnya tanaman itu juga mensucikan kepada Allah. Dan aspek kesehatan lingkungan dari kegemaran kita menanam bisa memberikan efek kesehatan, kebersihan, dan keindahan di lingkungan kita tempat berada. Ya, dari tanaman-tanaman yang kita tanam, bunga-bunga, tempat kupu-kupu berterbangan, menghisap madunya, burung-burung, ya. Kita mungkin punya tanaman pepaya di dekat rumah, pohon pisang, buahnya dimakan oleh burung-burung itu, maka dia menjadi pahala sedekah buat kita. Jadi menambah nilai kebaikan dan menambah nilai pahala di sisi Allah. Jadi kita tetapkan niat. Tetapkan niat kita di dalam menjalankan hobi itu. Ada manfaat tambahan yang kita harapkan, bukan hanya menyalurkan kesenangan, tetapi ada manfaat kebaikan yang bisa kita bagikan, dan kita mendapatkan tambahan tabungan pahala di sisi Allah. Nah, yang kedua, kita bisa mengembangkan hobi itu ya menjadi skill ya, keahlian ya, yang bisa meningkat menjadi profesi atau bisa menambah penghasilan. Yang hobi memasak bisa menjadi dagang kuliner, bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Yang hobi menanam bisa menjual produknya, bisa menambah penghasilan. Begitu juga dengan hobi yang lainnya. Nah, nanti penghasilan itu sebagian bisa diinfakkan, bisa disedekahkan untuk kegiatan-kegiatan fi sabilillah. Jadi ini menambah nilai manfaat baik kepada sesama manusia maupun kepada diri kita masing-masing. Yang ketiga adalah, mari kita juga waspada agar hobi kita itu tidak menjadikan waktu terbuang sia-sia. Artinya, hobi itu tidak sampai melalaikan kita ingat kepada Allah. Ya, karena fokus dengan binatang peliharaannya mungkin ya, yang hobi dengan binatang peliharaannya, yang punya peliharaan ikan koi, umpama bapak-bapak yang punya burung, yang suka memelihara burung, atau hobi-hobi yang lain saja ya, itu jangan sampai membuat kita lalai akan kewajiban ibadah kita kepada Allah. Lalai dengan waktu sholat, atau mungkin karena terlalu fokus dengan kesenangan kita, semua biaya kita fokuskan untuk kesenangan semata, sehingga tidak ada budget untuk yang lainnya. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya. Di surah Al-Mu'minun dijelaskan, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ciri-ciri orang yang beriman itu adalah kepada hal-hal yang tidak memberikan manfaat itu lebih baik ditinggalkan. Ini hal yang ketiga. Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu mengatakan bahwa inna Allah inna lillahi haqqan bin nahari la yaqbaluhu bil lail. Sesungguhnya Allah itu mempunyai hak di waktu siang dan Allah tidak mau menerimanya di waktu malam. Walillahi haqqun bil lail, dan Allah juga mempunyai hak di waktu malam. La yaqbaluhu bin nahar, dan Allah juga tidak mau menerimanya di waktu siang. Artinya, jangan karena hobi kita membuat kita lalai akan kewajiban yang harus kita lakukan di waktu siang hari atau kewajiban yang harus kita lakukan di malam hari. Jadi kesenangan jangan sampai menghalangi kita tetap menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Apakah itu harus kita lakukan di waktu siang hari atau di malam hari. Intinya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa pengembangan hobi itu terfokus kepada manfaatnya. Well, khairun nasi anfa'uhum.
0: Iya. Baik.
1: Wa ahris ahrisnas ala ma yanfa'u. Bersemangatlah kepada hal-hal yang bermanfaat. Mungkin itu ya sebagai pengantar. Nah, selebihnya mungkin bisa kita kembangkan di ruang tanya jawab. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslim dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita dengarkan bersama tausiah dan juga penjelasan terkait dengan topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini tentang mengembangkan hobi yang bermanfaat. Kami langsung undang Anda di line telepon 0401-3124-008, juga boleh menggunakan jalur WhatsApp di 0813-5450-967. Dua jalur komunikasi bisa Anda pergunakan, yang saat ini juga bergabung via di yang menyaksikan secara live di TikTok RRI Kendari. Selamat pagi juga untuk Pak Solihin yang sudah menyapa Ustazah yang saat ini juga sudah bersama, dan juga ada Pak Guen, ada Ayah Jena juga yang tengah menyaksikan. Dan baik, di 0401-3124-008 yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh langsung di jalur telepon kita 0401-3124-008. Ada Pak De Alif yang sudah bergabung di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum, mutiara pagi, Mbak Sofi.
0: Mutiara pagi, Pak Faiz, silahkan. Silahkan langsung, Pak Faiz.
2: Bunda Ustazah.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam.
2: Kita mau lagi
1: sama Bunda.
0: Iya.
1: Bang Faiz ya?
0: Iya, betul.
2: Begini Bunda, saya ini Bunda. Iya, ya, betul Bunda. Saya ini hobi-hobi nyanyi kecil-kecil di rumah, Bunda. Karena lagi suntuk, untuk menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan pikiran saya, Bunda. Jadi kadang saya nyanyi satu lagu, dua lagu. Jadi pertanyaan saya, Bunda, kan katanya musik itu dalam pandang Islam kan ada mazhab. Ada yang mengatakan mazhabnya yang satu haram, yang satu halal. Kira-kira secara umum Islam, musik di dalam pandang Islam ini kira-kira seperti apa, Bunda? Supaya saya juga bisa mendapatkan dari Bunda. Mungkin itu saja, Bunda. Mbak Sofi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faiz, terima kasih. Ustazah, ini hobinya nyanyi. Tapi ada beberapa pandangan dalam Islam yang menyatakan bahwa musik itu haram, atau juga mungkin mengatakan boleh-boleh saja. Nah, sejauh ini pandangan Islam terkait dengan musik ini seperti apa? Apa? Silahkan saja.
1: Iya, betul Bang Faiz ya. Memang dalam hukum musik, lagu-lagu dan musik itu memang ada perbedaan pandangan di kalangan ulama ya. Tetapi mungkin ini tergantung pada kondisi kita masing-masing ya. Mungkin karena Bang Faiz itu ya, kondisinya hanya memungkinkan ya hobinya di jalur musik itu, dan itu tadi mungkin kita bisa pakai patokannya di poin yang ketiga tadi ya. Yang penting kesenangan itu tidak membuat kita lalai lalai lupa kepada Allah, lupa ingat kepada Allah, dan lupa kepada kewajiban kita. Walaupun ada ulama yang mengatakan bahwa musik itu diharamkan, atau mungkin musik itu bagian dari kemunafikan, itu ya. Tetapi kalau kita mungkin memilih musik yang lebih ke spiritual, ke religi, sekarang itu kan ada solawat, ya, lagu-lagu religi yang justru bisa apa menstimulan ya jiwa kita, ya justru ingat kepada Allah, ya. Yang penting itu tadi patokannya, tidak membuat kita lupa kepada Allah. Jangan karena syahdunya lagu itu justru ingatan kita melayang kemana-mana dan lupa kepada Allah. Terlebih lagi membuat kita lalai akan kewajiban kita. Tetapi kalau kita rasa itu masih ada manfaatnya, dan bahkan mungkin itu bisa menggugah semangat kita, seperti lagu-lagu sholawat ya. Baru-baru ini kita malah Kementerian Agama itu menginstruksikan gemas selawat kebangsaan, ya. Jadi selagi musik itu kita merasakan, karena kita yang melakukan itu yang merasakan manfaatnya, sampai di mana manfaatnya. Selagi itu kita rasakan ada manfaatnya, ya insya Allah itu tidak apa-apa. Kalau nanti kita mau bicarakan lebih lanjut ya Bang Faiz, nanti yeah. bisa ya di luar forum ini tentang seperti apa hukum musik itu. Tapi untuk sekarang seperti itu, insya Allah selama masih ada manfaatnya, tidak membuat kita lalai, dan kita memilih musik yang memberikan manfaat untuk kesehatan dan untuk keimanan kita, insya Allah fine-fine aja. Gitu ya Bang Faiz.
0: Baik, demikian Pak Faiz ya. Ustazah, ini ada yang menyampaikan juga pertanyaan di jalur WhatsApp. Ini mengatakan bahwa, menanyakan kalau sekarang ini banyak orang yang menjadikan hobinya sebagai pekerjaan, seperti yang disampaikan yeah. Ustazah tadi sebelumnya, bahwa memasak jadi bisnis, kemudian fotografi jadi profesi, bermain game jadi game jadi gamers begitu, kemudian konten kreator. Yeah. Nah, apakah semua hobi ini memang harus diarahkan menjadi sumber penghasilan, Ustazah, atau seperti apa sebenarnya?
1: Ya. Mungkin nanti Bu Yesi bisa ya meminta satu pemateri-materi pagi yang khusus membahas ini ya. yang lebih ahli ya, baik dari sudut pandang fikihnya, yang unsur fikihnya maupun skillnya gitu ya, teknologinya. Tetapi ya memang tidak bisa kita pungkiri ya, salah satu hobi anak-anak sekarang itu adalah bermain game gitu ya. Ya, saya pikir kita kembali tadi ke poin ketiga, tinggal bagaimana kita secara bijak mengarahkan itu, karena itu tak terhindarkan. Karena dalam game itu juga tetap ada manfaat. Jadi kita menghindari anak-anak kecanduan game itu dengan digeser ya, yang tadinya menjadi pemain mungkin bisa menjadi programmer ya, atau menjadi kreator. Terus kita melakukan pendampingan ya, ada pengaturan waktu bermain game, terus ada yaitu pendampingan tadi ya, pengaturan jadwalnya, ada aturan yang disepakati ya, tidak mengganggu kegiatan yang lainnya, sekolahnya, ibadahnya, atau bahkan mungkin kita bisa meminta bantuan ya, orang tua bisa meminta bantuan dari tim ahli ya, dari game ini. Mungkin anak kita bisa kita masuk gabung ke komunitas ya, komunitas terarah ya, komunitas yang terarah dalam game itu. Jadi anak kita bisa dibantu ya, itu tadi bisa menjadi programmer ya, kreator. Jadi dari hobinya bermain game itu dia bisa mendapatkan manfaat lebih, bahkan mungkin dia bisa berprestasi. Karena dari game itu juga satu manfaatnya itu bisa mengasah otak. Jadi kita fokus kepada manfaatnya. Karena kalau kita serta-merta hanya melarang dengan dalih itu tidak ada manfaatnya, itu tidak bijak juga. Jadi saya kira begitu kalau kita orang tua ya, apalagi orang tua yang angkatan 60-an, 70-an ya seperti saya. Harus meminta bantuan dari tim ahli karena mungkin tidak terlalu paham dengan game. Ya. Sementara itu yang digandrungi oleh anak-anak ya, seperti itu tadi. Kita harus bijak tetap melakukan pendampingan ya, dan mengarahkan ke yang lebih bermanfaat.
0: Betul. Baik, Ustazah, berbicara terkait dengan hobi dari anak-anak muda yang merasa bahwa aktivitas keagamaan itu adalah aktivitas yang serius, begitu ya, aktivitas yang formal, sementara hobinya justru menjadi ruang ekspresi, begitu. Nah, bagaimana bagaimana caranya agar agama ini tidak terasa apa ya, jauh dalam tanda kutip barangkali dari kehidupan dan kegemaran mereka?
1: Iya, jadi mungkin ya baiknya bagi pelaku-pelaku dakwah ini ya bisa memanage itu ya, memanage metode dakwah itu ya sesuai dengan kondisi sekarang. Sekarang ini dakwah itu tidak lagi hanya di masjid-masjid. Ya kalau di kota-kota besar itu bahkan ada itu dilakukan di kafe-kafe, ya, karena sekarang ini sudah ada kafe syariah. Dan memang anak-anak sekarang itu dia lebih cenderung kepada suasana rekreasi, gitu ya. Walaupun di situ ada muatan keagamaannya, ya nggak jauh-jauh ya, Bu Yesi atau Bu Sofi ya.
0: Bu Sofi.
1: Anak saya di rumah ini kan anak saya, anak muda ini ada beberapa orang. Dia senangnya ya kalau kita di luar jadwal pengajian yang sudah ditentukan ya, kalau bisa tidak lagi suasana formal ya, selalu maunya itu dalam keadaan nuansa rekreasi, kemana jalan-jalan gitu ya, dan tidak selalu itu seperti ceramah atau nasihat, tidak, tapi mintanya itu dalam bentuk obrolan santai, lebih kepada bagaimana orang tua memahami apa yang disukai anak-anak, apa masalah yang dihadapi anak-anak. Jadi lebih cenderung kepada berbagi, sharing-sharing, ngobrol-ngobrol dalam suasana yang menyenangkan. Jadi saya juga tidak, kalaupun itu kita lakukan di rumah ya, di rumah juga kita desain sedemikian rupa supaya suasananya itu menyenangkan. Kalau kita lakukan di teras rumah, lalu kita pesan makanan kesukaannya anak-anak, atau kita masak bersama, bakar-bakar ikan, bakar ayam, ya walaupun di dalamnya terselip itu maksud dan tujuan kita orang tua mendekatkan diri dengan anak-anak, mengevaluasi anak-anak ya seperti apa ibadahnya, seperti apa sekolahnya dan lain-lain. Tapi itu semuanya di format dalam nuansa yang menyenangkan. Ya, okay. Anak muda memang seperti yang itu harus kita pahami.
0: Iya, yeah. Baik, Ustazah, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh atau dipertanyakan oleh Pak Faiz tadi, bahwa hobi ini bisa membuat kita bahagia, seperti itu ya. Tapi kalau membuat ibadah, kemudian keluarga, juga pekerjaan jadi terbengkalai, nah apakah hobi itu masih hal itu bisa, masih bisa dikatakan hobi yang bermanfaat atau gimana ya?
1: Ya, kalau sudah seperti itu saya kira memang perlu ditinjau kembali ya, perlu ditinjau kembali dan kita bisa, atau mungkin teknisnya yang dirubah, itu mungkin kan mungkin hanya mungkin kan teknisnya itu ya, itu bisa diperbaiki, bukan hobinya yang dihilangkan, mungkin hobinya tetap tapi manajemennya itu ya,
0: polanya yang teknisnya, diputar
1: secara, kali. Iya, di
0: baik. Jadi emang
1: desainnya seperti ya, apa ya, supaya memberikan manfaat.
0: Desainnya yang harus diputar mungkin ya, kalau hobinya itu menyenangkan berarti harus diputar nih, pekerjaannya menyenangkan begitu bersama dengan keluarganya menyenangkan. Nah, hobi itu menjadi pengisi di antara aktivitas-aktivitas yang utama, mungkin seperti itu ya. Baik, Ustazah, kita sudah berada di penghujung waktu. Sayang sekali nih waktu kita cukup pendek untuk perbincangan kita kali ini. Sebagai kesimpulan atau penutup dari mutiara pagi kita, boleh silakan.
1: Sebagai kesimpulan untuk pengembangan hobi kita ya sebisa mungkin kesenangan itu memberikan kebaikan yang bukan hanya dirasakan oleh diri kita sendiri, tetapi kalau bisa anggota keluarga kita, orang-orang di sekitar juga ikut merasakan manfaat dari hobi yang kita geluti. Insya Allah kalau orang di sekitar kita, terutama keluarga, ikut merasakan manfaatnya, itu tidak akan merasa terganggu atau tidak akan ada pelarangan. Nah, poin pentingnya adalah itu tadi, kita menetapkan niatnya, dikembangkan, hobi itu bisa menjadi sebuah penghasilan dan penghasilannya bisa dijadikan sedekah atau infak fi sabilillah. Yang ketiganya, hobi itu tidak sampai membuat kita lalai dari ibadah kita kepada Allah atau tidak menghalangi kita untuk berbagi kebaikan. Itu mungkin yang akan menjadi poin penting pada mutiara pagi kita pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih.
1: Demikian, terima kasih ya.
0: Iya, baik, terima kasih sekali lagi Ustazah Hajah Wayupik sudah bersama di Mutiara Pagi pendengar, dan tentunya ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat, yang menjadi kesimpulan yang juga sudah disampaikan oleh Ustazah bahwa hobi ini bukan hanya sekedar pengisi waktu luang, tapi tentunya juga bisa menjadi ladang pahala, ladang dakwah, dan juga ladang rezeki kalau memang di niatkan benar-benar untuk atau karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Ustazah sudah membersamai Mutiara Pagi kita kali ini untuk kebersamaan di edisi siar 2 September 2026. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tarikan budaya kearifan lokal ini. Kita ini bersyukur kepada leluhur kita.
1: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari bersama pemerintah daerah mulai memperkuat penanganan kekeringan terutama di kawasan pertanian. Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal. Inilah Warta Berita Daerah Pagi selengkapnya edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Sofi Murni. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari bersama pemerintah daerah mulai memperkuat penanganan kekeringan terutama di kawasan pertanian. Reporter RRI Kendari Idam melaporkan.
2: 5 kabupaten ya sudah kami tangani, Muna Barat, Muna, Bombana, kemudian Kolaka, Butur juga sudah kami tangani di sana.
3: Fenomena El Nino yang semakin kuat membuat sebagian wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara menghadapi resiko kekeringan yang lebih panjang. Kondisi ini mempengaruhi terhadap berkurangnya suplai hujan dan meningkatkan potensi kekeringan meteorologi di sejumlah wilayah di Sultra. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah, khususnya di sektor pertanian menjadi salah satu yang terdampak kekeringan. Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari, Muhammad Harliansyah mengatakan sesuai dengan arahan Menteri Pekerjaan Umum dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air BPS Sulawesi 4 Kendari telah melakukan langkah penanganan sejak Juli 2026. Penanganan diberikan kepada wilayah yang mengalami kekeringan terutama areal persawahan yang tanaman padinya telah mendekati masa panen agar ancaman gagal panen dapat ditekan. Muhammad Harliansyah juga mengatakan penanganan dilakukan di seluruh wilayah yang terdampak diantaranya Kabupaten Muna, Muna Barat, Bombana, Kolaka, dan Buton Utara. Adapun bantuan yang diberikan berupa alat dan mesin pertanian, dukungan operasional, bahan bakar minyak, serta bantuan pipa untuk menyalurkan air ke lahan pertanian.
4: Kalau tindakan kami dari Juli sampai dengan kemarin, sudah ada 5 kabupaten ya, sudah kami tangani, Muna Barat, Muna, Bombana, kemudian Kolaka, Butur juga sudah kami tangani di sana. Memang kekeringan ini sangat luas dan kami juga mengakui bahwa punya keterbatasan peralatan begitu ya. Tapi kami berharap dengan koordinasi kemarin dengan ada rapat pimpinan TKPSDA, kami sampaikan bahwa kendala-kendala di lapangan itu mengenai peralatan dan juga personil begitu. Kami berharap ada dukungan terkait dengan peralatan dan terkait dengan operasional, kami sampaikan kami juga siap membantu operasionalnya.
3: Muhammad Harliansyah juga mengatakan pihaknya telah melakukan penanganan di sejumlah daerah irigasi serta mengaktifkan kembali pompa air milik petani. Selain itu, pihaknya juga telah membentuk satuan tugas penanganan darurat bencana kekeringan yang disiagakan untuk menerima laporan, memantau wilayah terdampak, serta melakukan identifikasi dan penanganan secara cepat bersama pemerintah daerah. Upaya menghadapi El Nino ini membutuhkan kerjasama semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani hingga masyarakat.
1: Dari Kota Bau-Bau, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bau-Bau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
5: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Bau-Bau menyesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Kondisi tersebut ditandai dengan Kecamatan Bungi yang telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bau-Bau Muhammad Tasdik mengatakan El Nino perlu diantisipasi sejak dini karena dampak berlangsung perlahan namun dapat memicu kekeringan hingga kebakaran. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD mengaktifkan posko siaga dan piket layanan kebencanaan melalui sistem SIGAP. Kanal pelaporan cepat masyarakat juga disiapkan untuk memastikan setiap kejadian dapat segera ditindaklanjuti.
5: Di sisi lain, kami mengakui keterbatasan personel dan peralatan masih menjadi kendala berulang, terutama ketika kejadian berlangsung serentak di lebih dari satu titik. Karena itu, keterlibatan masyarakat bukan pelengkap, melainkan bagian inti dari strategi mitigasi. Kami realistis dengan kapasitas

0: ada. Pada beberapa kejadian, api padam lebih cepat karena warga bergerak lebih dulu sebelum armada tiba. Kesiapsiagaan masyarakat itulah lapis pertahanan pertama yang paling menentukan.
1: Untuk mengantisipasi kekurangan air, BPBD menyiapkan dukungan distribusi air bersih bersama Perumda Air Minum dan pemerintah kelurahan. Prioritas diberikan kepada rumah tangga rentan, sekolah dan fasilitas kesehatan di wilayah yang mengalami defisit air. Di sisi lain, sosialisasi dan patroli keliling terus dilakukan menggunakan pengeras suara. Masyarakat diingatkan untuk tidak membakar sampah maupun lahan, menghemat air, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pohon tumbang.
0: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Bau-Bau menyesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini, terutama menyangkut penggunaan air, penanganan sampah, dan keamanan instalasi listrik di rumah. Imbauan ini berlaku sampai BMKG menyatakan curah hujan kembali normal.
1: BPBD juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, PLN, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, dan pemerintah kecamatan untuk menangani pohon yang berisiko tumbang. Pemangkasan maupun penebangan dilakukan sebagai langkah mitigasi, terutama terhadap pohon yang berada di sekitar jaringan listrik. Untuk wilayah perairan, BPBD meningkatkan koordinasi dengan Pos SAR Bau-Bau dan Sabandar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penguatan angin dan gelombang yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat di laut. BPBD juga mendorong penguatan kapasitas relawan, kelurahan tangguh bencana, dan aparat kewilayahan sebagai ujung tombak deteksi dini di tingkat masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar, fenomena perkawinan lintas negara bagi pekerja perempuan perlu mendapat perhatian melalui edukasi, pendampingan, dan kepastian hukum. Selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
3: Fenomena perkawinan lintas negara yang melibatkan pekerja perempuan asal Sulawesi Tenggara menjadi perhatian karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan personal, tetapi juga menyangkut perlindungan perempuan, kepastian hukum, serta masa depan keluarga. Ketua Rumpun Perempuan Sultra Husnawati mengatakan, pekerja perempuan yang bekerja di luar negeri menghadapi berbagai tantangan ketika menjalin hubungan dan memutuskan menikah dengan warga negara lain. Menurutnya, perempuan perlu mendapatkan pendampingan dan pemahaman yang cukup mengenai status hukum perkawinan, hak-hak sebagai istri, serta konsekuensi terhadap anak dan keluarga.
4: Bagaimana status dengan anak ini? Sementara mereka jelas mereka adalah WNA. Terkecuali mungkin jika keseriusan yang Bapak maksud tadi itu adalah kemudian mereka pindah ke warga negaraan, itu mungkin artinya ada, ya dia izin tinggal permanen di wilayah Indonesia itu. Tapi mana dengan tidak? Artinya kan begini, saya tidak lihat dari sisi PMA-nya gitu ya. Kalau dari sisi agama sudah selesai karena ada salah satunya. Tapi kan kemudian kita bicara soal ketika perubahan fenomena sosial itu kemudian terjadi, salah satunya adalah kemudian WNA tidak memiliki izin tinggal yang menetap. Ini kan juga jadi problem menurut saya.
3: Perempuan harus memahami hak dan kewajibannya sebelum memutuskan perkawinan lintas negara. Jangan sampai keputusan tersebut justru menempatkan perempuan pada posisi yang rentan. Sementara itu, Kepala Bidang Urusan Agama Islam, Urais dan Bina Syariah Binsar, Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara, Sutar Milkete menegaskan, perkawinan dengan warga negara asing harus memenuhi ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku.
5: Perihal dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah perihal tidak ada halangan bagi warga negara itu untuk menikah. Untuk warga negara asing dan warga negara Indonesia, dia harus memiliki dokumen tidak ada halangan untuk menikah dari negara asalnya atau dari kedutaannya.
3: Fenomena ini dinilai perlu disikapi melalui edukasi dan pendampingan agar pekerja perempuan sultra dapat mengambil keputusan secara aman dan sadar hukum.
2: Saudara pendengar, warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Kita ke berita selanjutnya, kembali dari Kota Bau-Bau. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyalurkan 2 ton bibit jagung hibrida kepada belasan kelompok tani. Reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
6: Tingkatkan produksi jagung pakan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyalurkan bantuan bibit jagung varietas hibrida sebanyak 2.040 kg kepada 13 kelompok tani atau poktan. Bantuan bersumber dari pemerintah provinsi tersebut diharapkan menjadi langkah awal pengembangan jagung pakan ternak sekaligus mendorong peningkatan produksi tanaman pangan di daerah dan membantu peternak di tengah mahalnya harga pakan. Bantuan bibit jagung tersebut disalurkan kepada kelompok tani yang tersebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Surawali dan Kecamatan Bungi. Penyaluran dilaksanakan sejak akhir Agustus 2026 dan disesuaikan dengan luas lahan masing-masing kelompok tani. Kepala Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan bantuan diberikan kepada kelompok tani yang sebelumnya telah mengusulkan bantuan kepada pemerintah. Menurutnya bantuan tersebut tidak sekedar ditujukan untuk meningkatkan luas tanaman jagung, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan jagung pakan ternak di Bau-Bau.
7: Tentunya kita ingin mengembangkan tanaman pangan terkait jagung untuk pakan ternak. Dan kita pengen orientasinya memang kalau semakin kan hari ini dari 2000 itu kita tersebar di 150 hektar ya. Nah, ke depan memang kita harapkan ini juga menjadi titik awal untuk di Kota Bau-Bau karena di tahun sebelumnya kan enggak sampai 50 hektaran itu. Hari ini sudah bisa naik dua kali lipat dan petani sudah sadar begitu pentingnya terkait benih jagung untuk pakan ternak.
6: Ibnu menjelaskan jagung varietas hibrida yang disalurkan tersebut diperuntukkan khusus sebagai bahan pakan ternak. Dengan meningkatnya produksi jagung pakan secara lokal, kebutuhan pakan di Bau-Bau diharapkan dapat dipenuhi dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, peningkatan luas lahan tanaman jagung tahun ini menjadi salah satu indikator perkembangan budidaya jagung di Bau-Bau. Dari sebelumnya kurang dari 50 hektar, tahun ini penanaman ditargetkan mencapai 150 hektar. Ibnu menambahkan, setiap kelompok tani penerima bantuan umumnya memiliki sedikitnya 20 anggota, penyaluran bibit disalurkan berdasarkan kondisi dan luasan lahan yang dimiliki masing-masing kelompok. Dinas Pertanian Bau-Bau berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain meningkatkan produksi jagung, program ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan bahan baku pakan ternak lokal dan pada akhirnya membantu menekan biaya pakan bagi peternak di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
2: Saudara pendengar, fasilitas kesehatan yang dikelola pemerintah Kota Kendari harus memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan asal daerah maupun kondisi administrasi kepesertaan BPJS. Selengkapnya, Heli Diawati Kadir melaporkan.
8: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menegaskan seluruh unit pelayanan kesehatan di wilayah Kota Kendari wajib memberikan pelayanan terbaik kepada peserta BPJS Kesehatan tanpa memandang asal daerah atau domisili kepesertaan. Pernyataan ini disampaikan untuk menjamin hak kesehatan seluruh warga yang membutuhkan penanganan medis di Kota Kendari, termasuk yang berasal dari kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Wali Kota Siska Karina Imran menekankan pelayanan medis harus didahulukan sebelum urusan administrasi. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap pasien yang berasal dari luar daerah.
9: Saya tidak mau orang di Kota Kendari, mau dia masyarakat Unaha, Konawe, kalau dia sakit, ada yang sakit dan tertolak karena BPJS. Saya sudah perintahkan di seluruh rumah sakit yang ada di Kota Kendari, seluruh puskesmas 15, kalau ada yang menolak pasien, hari itu juga saya ganti.
8: Kebijakan yang selaras dengan aturan jaminan kesehatan nasional menjamin portabilitas kepesertaan peserta tetap berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dimanapun fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan berada, terutama dalam kondisi gawat darurat. Pemerintah Kota Kendari juga memastikan rumah sakit umum daerah, puskesmas serta klinik yang bekerja sama dengan BPJS memahami dan menerapkan ketentuan tersebut secara konsisten. Pemerintah Kota Kendari akan melakukan pemantauan berkala untuk memastikan kebijakan berjalan di seluruh fasilitas kesehatan. Pelayanan kesehatan yang inklusif tidak membedakan asal-usul adalah wujud kehadiran pemerintah yang peduli pada setiap warga tanpa batas wilayah administrasi.
2: Kita ke berita yang terakhir, pendengar. Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Bau-Bau Bau-bau kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Reporter RRI Bau-bau Afriansyah melaporkan.
10: Berkaitan dengan melestarikan ini, sejalan dengan visi-misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat.
11: Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bau-Bau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Asisten Satu Setda Kota Bau-Bau, Laudi Aswad, mengatakan pemerintah akan terus mendukung pesta adat yang diselenggarakan masyarakat di berbagai kelurahan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah. Menurut Aswad, pesta adat merupakan bentuk nyata pelestarian budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Khusus ekspresi budaya tak benda, pelestarian dapat dilakukan melalui festival maupun perlombaan agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi muda. Aswad mencontohkan Kabanti yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda untuk Kota Bau-Bau. Menurutnya, pengakuan tersebut harus diikuti dengan kegiatan yang mampu menjaga keberadaan Kabanti agar tetap hidup di tengah masyarakat.
10: Berkaitan dengan melestarikan ini, sejalan dengan visi-misi wali kota sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera, bermartabat. Nah, untuk menopang visi kota budaya ini, salah satunya adalah bagaimana keberpihakan kita dalam rangka melestarikan budaya-budaya kearifan lokal ini. Kita ini bersyukur kepada leluhur kita, kepada orang-orang tua kita terdahulu, telah menyiapkan menciptakan pesta adat ini.
11: Aswad menyebut Bau-Bau memiliki beragam tradisi budaya seperti kasambu-sambu, kande-kandea, tuturangia batu puaro, tuturangia andala, bubusiana katupu, serta lainnya. Menurutnya berbagai tradisi tersebut merupakan peninggalan leluhur yang harus dijaga keberlangsungannya. Aswad meminta pemerintah kecamatan dan kelurahan menginventarisasi seluruh kearifan lokal yang masih berkembang di masyarakat. Inventarisasi dinilai penting agar berbagai tradisi dapat dipetakan dan memperoleh perhatian dalam program pelestarian budaya. Aswad menilai tradisi budaya juga menjadi ruang mempererat hubungan masyarakat sekaligus mempertemukan generasi muda dengan para orang tua. Di tengah derasnya arus informasi media sosial, penguatan budaya dinilai penting untuk membentengi generasi muda dari pengaruh negatif, memperkuat persatuan, dan menjaga identitas budaya daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.

saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari bersama pemerintah daerah mulai memperkuat penanganan kekeringan terutama di kawasan pertanian. Pemerintah Kota Bau-Bau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melestarikan budaya dan kearifan lokal. Terus update informasi Anda bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Allah. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Lalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, kah?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: hangat berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

96,7 MHz Pro Soto Kendari. Pendengar, kita update informasi ini terkait dengan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang memperkuat langkah pencegahan dan juga penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kondisi kemarau saat ini. Upaya tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Aula Kantor Camat Lalolea pada Selasa 1 September kemarin. Rakor dipimpin langsung oleh PLT Bupati Koltim Haji Yosef Sahaka bersama dengan unsur Forkopimda, kemudian juga hadir Ketua DPRD Koltim, lalu juga Sekda Kolaka Timur Rismanto, lalu juga dihadiri oleh Wakapolres Kolaka Timur Kompol Syaridin SH dan juga perwakilan dari Dandim 1412 Kolaka serta BPBD, Manggala Agni serta para kepala desa. Nah, dibahas terkait fokus pada penguatan koordinasi lintas sektor, lalu juga pemantauan titik panas atau hotspot serta percepatan respon apabila ditemukan indikasi kebakaran agar tidak meluas. Pemerintah daerah juga menyerahkan bantuan alat mesin pertanian berupa unit pompa air secara simbolis kepada perwakilan desa Kolaka Timur.

Pendengari, manapun Anda berada, melengkapi perjalanan Sultra pagi ini, kami juga akan hadirkan informasi lalu lintas bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya Binda Indah yang akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami RTMC di Lantas Polda Sultra. Baik, yang pertama kita pantau pada kawasan Simpang 4 Polda Sultra. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau cukup landai dan juga kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Namun diharapkan kepada para pengendara agar tetap berhati-hati saat melintasi kawasan ini. Jaga jarak aman dan jaga batas kecepatan kendaraan Anda. Ingat, di kawasan ini juga merupakan perkantoran di mana banyaknya kendaraan yang keluar masuk pada jam-jam tertentu di area tersebut. Dan selanjutnya kita beralih pada kawasan Jembatan Teluk Kendari. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Serta cuaca pada pagi hari ini terpantau cukup cerah. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu berhati-hati mengurangi laju kendaraan Anda dan tidak bermain HP saat berkendara. Demikian traffic update pada pagi hari ini. Kembali ke rekan Sofi di studio.
1: Baik, Bribda Indah, kita juga ingin pantau ya di beberapa titik lainnya seperti di Bundaran Adi Bahasa, kondisinya seperti apa pagi hari ini?
0: Baik, rekan.

0: lintas. Kembali ke rekan Sofi di studio.
1: Baik, terima kasih Bribda dan juga rekan-rekan di RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Salam presisi, salam keselamatan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, waalaikumsalam.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Baik, terima kasih untuk rekan-rekan RTMC yang juga sudah hadir dan juga sudah menyampaikan beberapa titik lokasi yang terpantau untuk situasi dan kondisi terkini arus lalu lintas di beberapa wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang saat ini bergabung live di kanal TikTok RRI Kendari dan juga sudah menyimak informasi yang dihadirkan. Tentunya untuk update informasi lalu lintas kembali akan kami hadirkan bersama RRI Pro 1 di pukul 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita akan update informasi lainnya pendengar di sajian Sultra pagi ini, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: di situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Taruh di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang mau tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
0: Bayam tumbuh rambutan.
1: Oke. Asia.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: You know, I really like kids these days. Kalau mereka pengen nyela sesuatu dan kayak pengen nunjukin, itu gak ada artinya gitu, apa sih? Funny as hell, man. It's like, so what gitu loh. Jadi kayak lo hip hop bling bling, ya. So what gitu loh.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kikman. Kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya.

pagi ini kita punya informasi juga terkait Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Sultra yang terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi fasilitas dan mekanisme pelayanan surat izin mengemudi atau SIM. Nah, upaya ini terlihat dalam peninjauan Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Sultra pada pelayanan bidang registrasi dan identifikasi pada Senin lalu 31 Agustus 2026. Nah, peninjauan ini pendengar beliau melakukan peninjauan di sejumlah fasilitas pelayanan termasuk pelayanan surat keterangan uji keterampilan mengemudi lalu juga perangkat uji peningkatan SIM. Nah, Wadir Lantas melihat juga alur pelayanan untuk memastikan setiap tahapan berjalan efektif dan memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tidak hanya mengutamakan proses administrasi, Ditlantas Polda Sultra juga memperhatikan kenyamanan pemohon selama berada di ruang pelayanan. Ruang tunggu ditata agar lebih ramah dan informatif dengan menghadirkan latar bergambar anime bertema rambu-rambu lalu lintas.

0: Masih bersama Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita juga akan update informasi terkait cuaca bersama perakirawan BMKG Maritim Kendari.
1: Info cuaca.
0: Untuk update informasi cuaca, kita sudah bersama dengan Bung Syam di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi, Bung Syam.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, Mbak Sofi.
0: Baik, kabar sehat, Bung Syam?
2: Alhamdulillah, sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Kita mau update informasi cuaca lagi nih, Bung Syam. Untuk hari ini, kondisi cuaca kita untuk Kota Kendari dan wilayah di Sulawesi Tenggara akan seperti apa? Apakah juga masih akan terpantau panas? Atau mungkin ada hujan di beberapa titik wilayah di Sulawesi Tenggara? Silahkan.
2: Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Terkhusus seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara. Informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 2 September tahun 2026. Pada pagi hari diprediksi kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan. Siang dan sore hari, kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga berawan. Untuk malam dan dini harinya, kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan. Suhu udara hari ini hingga esok pagi pukul 8 diperkirakan berada pada kisaran 21 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 94%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 25 km/jam. Untuk informasi tinggi gelombang laut hari ini, tanggal 2 September tahun 2026, diprediksi kondisi perairan wilayah Sulawesi Tenggara berada pada kategori tenang hingga sedang. Untuk kategori sedang, diprediksi terjadi di Teluk Bone, Barat Kabayena. Sedangkan untuk wilayah perairan lainnya berada pada kategori tenang hingga rendah. Untuk informasi tanda waktu hari ini, tanggal 2 September tahun 2026, diprediksi matahari terbenam pada pukul 17.51 WITA. Dan esok hari, tanggal 3 September tahun 2026, diprediksi matahari terbit pada pukul 5.49 WITA. BMKG Sulawesi Tenggara menghimbau kepada seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara agar tetap memperbaharui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-4005-929 atau media sosial kami di info BMKG Sultra. Informasi tambahan juga dihimbau kepada seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara agar lebih hati-hati dalam melakukan pengolahan lahan maupun pembakaran sampah atau lahan karena bisa saja meluas. Karena sekarang ini kondisi kita cukup kering di wilayah Sulawesi Tenggara. Selain itu, di malam hari, umumnya di musim kemarau itu suhu pasti sangat dingin. Karena prediksi kami itu mencapai 21 derajat Celcius. Jadi untuk masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara yang masih rentan, yang ada rentan terhadap suhu dingin agar lebih waspada agar kondisi kesehatannya tidak terganggu. Sekian update informasi cuaca pagi ini.
0: Bung Syam, untuk anomali sendiri terpantaukah atau seperti apa kondisinya?
2: Ya, kalau di musim kemarau begini memang berkorelasi positif dengan kejadian El Nino. Saat ini memang terpantau, memang sekarang ini kita di keadaan El Nino sebenarnya karena saya lihat ini apa? SST di Nino 34 ini cukup kering. Okay. Ini yang kita khawatirkan, Mbak. Kondisi seperti ini bertahan hingga akhir tahun atau awal tahun, bisa saja musim kemarau itu panjang.
0: Iya, baik.
2: Dan ini SST-nya cukup hangat sekali untuk di wilayah Nino 34 itu dibanding dengan perairan kita di Indonesia. Memang di musim kemarau itu ada peningkatan SST di perairan kita, tetapi kondisi di daerah Nino 34 itu jauh lebih hangat. Jadi makanya sebagian juga uap air tertarik ke sana. Okay. Makanya di musim kemarau itu pasti ya memang tidak ada air. Nah, sebenarnya banyak uap air yang terbentuk sebenarnya yang bahannya tertarik semua.
0: Okay.
2: Karena kan posisi matahari kan tertarik ke utara.
0: Yeah.
2: Sedangkan selain itu, kondisi SST ini menimbulkan tekanan udara yang berbeda.
0: Mm-hmm.
2: Di Indonesia maupun di wilayah 34 atau sebelah timur Papua sana. Jadi semuanya tertarik ke sana.
0: Tapi tetap diwaspadai ya, Bung Syam?
2: Kita antisipasinya ini, terutama untuk daerah-daerah yang rentan kekeringan.
0: Yeah.
2: Karena kalau sempat kemarau ini panjang, otomatis pasti akan dilanda kekeringan untuk wilayah-wilayah yang sangat rentan ya. Pasti akan sangat kekurangan atau kekurangan ketersediaan air bersih.
0: Mm-hmm.
2: Nah itu perlu kita antisipasi, khususnya pemerintah setempat bisa mengantisipasi sejak dini. Apabila terjadi kemarau panjang, minimal ketersediaan air bersih untuk masyarakat itu tersedia. Mungkin kalau untuk masyarakat yang ingin melakukan pengolahan, agar tidak mengalami kerugian, dalam memulai waktu tanam itu perlu lebih intens, memantau perkembangan dari BMKG dan berkoordinasi dengan dinas pertanian terkait begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Syam untuk update informasinya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu. Selamat pagi Bung Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sebaliknya buat Mbak Sofi sama teman-teman.
1: Info cuaca.
0: Ya, pendengar, untuk update informasi cuaca yang sudah kami hadirkan bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari, ini menjadi peringatan untuk kita semua agar bisa lebih waspada di musim kemarau yang diprediksi masih akan terus berlanjut hingga sebulan ke depan. Tentunya kondisi-kondisi ini membuat kita harus bisa lebih waspada dan juga berhati-hati terkait dengan ketersediaan air bersih. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini, jangan kemana-mana, pastikan terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: 8. Ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang aja bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja kapan saja gitu?
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Pendengar, kita masih terus update informasi untuk Anda jelang pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita juga akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warga.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.